0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
2: Ele, ada dompet jatuh, ey.
3: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
4: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu, teh.
4: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
4: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
4: Lebih baik lapar, Kang.
5: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Perempat dari Samarinda Kerawanden Sanaik. Hambat ini kita ketemu di Halo Benua Etam. Pas benda hari ini Bu Sumbo, kita sedang memperingati Hari Hewan Sedunia. Nah, ngobrolin hewan Bu Sumbo di rumah Etam Gelanya ada nih hewan peliharaan Bu Sumbo, dan berapa banyak dan apa itu hewannya ya Bu Sumbo. Boleh gabungan sama Mbak Putri ya, kisahkan seberapa sayang Etam Gelanya dengan hewan peliharaan Etam ya Bu Sumbo. Di Halo Benua Etam Hambat kali ini boleh bergabung lewat WhatsApp dan juga lewat Facebook.

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Hai Sobat Muda, saya Jasin Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025 mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
3: Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Nah, Bu Sombo, silakan pertama lewat telepon ya. Kalau misalnya ada hewan peliharaan di rumah dan seberapa banyak tuh hewannya, Bu Sombo. Ya, kita menyapa dulu di seberang sini ada siapa di mana? Halo, selamat hambat salam budaya.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Su.
1: Kalau saya tuh gue memang pencinta hewan.
0: Nah, jadi apa kita punya?
1: Burung nih ada 14 nih lobet. Saya keluarkan, Bu, karena asap din siannya. Jadi saya keluarkan. Kalau asap ini kan bau sian, Bu.
0: Iya, oh 14 busu.
1: 14 burung.
0: Banyak juga yo.
1: Yang masih kosong tuh banyak, Bu, yang bagus-bagusnya 8.
0: Habis tuh, apalagi?
1: Ya, cari yang burung yang top gitu nah lobet nih kalau. Nah, pasti Bu enggak ada yang kena. Sekarang kan murahnya di musim lagi sudah. Jadi kalau bu ini apa peranaan Persia kucing ada besar mau 3 kiloan boy.
0: Iya kok.
1: Makan nih mau nasinya pakai pelet sana boh.
0: Oh tegak itu iya.
1: Itu satu mahal di rumah tuh kalau dulu sampai 20-an kucing tuh. Bagus kucingnya cuman hilang boy.
0: Nggak tahu kak kemana tuh.
1: Yang satu ini bisa diboleh keluarnya kalau keluar takut dihalau orang boh kuning bagus boy.
0: Oyen kucing oyen.
1: Iya, warnanya tuh kuning. Bagus juga, disayangi memang tuh.
0: Baiknya tuh.
1: Kalau yang Persia yang memang turunan dari Persianya ada, tapi sudah pindah beli papan.
0: Oh, pindah.
1: Melahirkan lagi tuh, Mbak, anak saya tuh bunyi anak saya tuh kan. Empat bunyi anaknya. Nah, iya sudah.
0: Ya Allah, memang pang cepat amunnya apa kucing tuh beranak.
1: Iya banyak ipitis misalnya kan, Pak. Soalnya mah makanannya itu.
0: Leh iya bener. Harap makan kucing pada kita ya, Bu Suyo.
1: Iya, pernah mulai sakit kan kucing itu, tapi sudah masih, Bang.
0: Oh iya.
1: Bagus suaranya abu-abu, Mbok. Pokoknya mun kita buat tuh badannya besar, cuman ya tapi makan kucing Persia yang asli itu.
0: Iya.
1: Badannya halus, Mbok.
0: Jadi?
1: Tapi bulunya tebal kan. Jadi dia kan masih kerja kan rancak tulang. Pak, kucingku punyakan ambilkan punyakan di ke dokter yang di Antasari sini.
0: Oh iya.
1: Jadi boy, enggak boy. Jadi jangan kita kaget. Banyak kucing top nama. Jadi saya tanya, kenapa kucing ini kena diabetes itu, Pak? Punyakan.
0: Naham.
1: Sejak orang lumpuh tuh, Bu.
0: Naham juga. Nah,
1: jadi saya lihat datanya kan ada datanya terus di bawahnya itu. Oh iya ya, diabetes sekian boy. Banyak yang kena.
0: Nah.
1: Banyak, Bu. Ada yang kena ini nah. Mutaber tuh ada juga, Mbok.
0: Iya, nama segala macam penyakit.
1: Sebelah. Jadi pas saya anu Mbok ngalak kan?
0: Iya.
1: Tanya dokternya sudah selesai enggak, Dok? Sudah, Pak, bunyi kan? Jadi sudah dibayar kah? Sudah, Pak, di transfernya. Berapa mau kita tahu berapa ini, Mbok?
0: Berapa lama itu? Di
1: 5 hari.
0: Bah, 5 hari itu
1: 2.600.
0: Iya, parah segitu.
1: 2.600, Mbok.
0: Jadi iya.
1: Segitu emang dok, ini Pak sudah dibayar nih transfernya. Jadi saya tanyain Mbok, saya telepon.
0: Iya.
1: 2.600.000, Dek kamu, kucingmu tuh, sudah dibayar Pak, enggak apa-apa ini ya. Lah ya bisa Mbok, segitu besarnya.
0: Iya. Nah,
1: jadi Mbok ya, ikan ini, apa ya, ada 6 aja lagi Mbok. Soalnya baru saya bersihin tadi tuh. Jadi itu Mbok, kalau kebanyakan makanannya, kotornya. Nah ini yang paling berat ini.
0: Apa itu?
1: Kalau sudah mati lampu, Mbok. Mati lampu, Mbok. Ya, saya biarkan dulu. Biarkan setengah jam, Mbok. Dan lemesnya. Nah, kemudian, Mbok, saya bawa ke Kampung Jawa. Jadi, saya beri oksigennya, kan. Kemudian, dia oksigen, Mbok, terbalik perutnya.
0: Lemes. Iya.
1: Nah, awal-awal mati, kan.
0: Iya.
1: Jadi, Mbok, pernah yang mulai jam 12 sampai jam 5, Mbok. Jadinya, kan, ini kotor. Karena, Mbok, dia ada ini, nah.
0: Yang filternya. Untuk
1: nyaring itu kan.
0: Bener.
1: Nah, kan ada saringannya, Mbok. Jadi kotor, Mbok. Cepat Mbok mulang. Jadi lemes juanya karena baknya halus, kan.
0: Iya.
1: Ini lagi satu, Mbok. Kura-kura sukata. Kita pernah dengar kan kura-kura sukata tuh, Mbok?
0: Ndik tahu. Tahunya kura-kura biasa, mah.
1: Nah, kura-kura itu banyaknya tuh macamnya.
0: Iya,
1: ada kura-kura air. Itu, Mbok, yang di kawan bang orang Pasundan nih. Kita tahu lah harganya itu, Mbok. 35 juta yang beli kura-kura air itu bagus, Mbok, senangnya.
0: Ya Allah, masih ada tapi kura-kuranya?
1: Ininya masih tegak balita lah gitu, Mbok. Nah, terus itu, Mbok, ada suku saya itu yang memberi saya kura-kura itu kan ada satu aja, Mbok. Jadi misalnya berapa kura-kura ini? 70 juta mbok kura-kura tuh mbok.
0: Ya Allah.
1: Kura-kura ini Afrika mbok, tapi kalau kura-kura darat mboknya ning gigit.
0: Iya, namanya kura-kura ninja.
1: Kan besar mbok 30 kiloan tuh mbok beratnya mbok kalau sudah umurnya 10-an tahun tuh. Mm-mm. Jadi mbok ning gigit. Nah, itu cuman makannya harus hati-hati. Jadi itu ini kan makanannya

0: orang yang sakit itu om, ya kan. Waduh, punya saya bagusnya, eh. Pengen, tapi punya saya mahal harganya. Oh, maukah punya nanti dibawakan turun, ya kan. Mm-mm. Ada 42 tuh om lahir, punya kan.
1: Oh, banyaknya.
0: Tapi kura-kuranya itu, mbok, bukan satu aja, bukan dua pasang aja, mbok, lebih. Banyak, mbok. Mm. Jadi, mbok, saya alai, mbok, ke rumah tuh. Yeah. Jadi, umurnya tuh udah setahun besar, mbok.
1: Iya. Yeah.
0: Hampir sekilo.
1: Nah.
0: Tapi mbak yang bisa dilepas sembarangan tuh mbak. Ini sembarang makan mbak.
1: Oh.
0: Hari itu makan.
1: Kuat makan.
0: Ya, ini bisa harus steril di bawah tuh. Ini bisa sembarangan mbak. Nah, jadi itu mun siang-siang dia mau direndam di air. Itu. Di air itu direndam. Jadi ini panasnya. Lucu mbak kura-kuranya tuh.
1: Baik hak tuh.
0: Oke dah mbak ya. Kalau... Nah ini mbak, mohon maaf mbak, kalau anjing itu mbak, saya senang jual mbak. Cuman kan harganya jual mahal mbak, ada waktu itu di Villa Tamara itu kan, bagus anjing itu mbak. Saya tanya, berapa anjing nih? Misalnya kan, pasang ini 12 juta om, tanya, wih, ini saya bagus. Jadi mbak, anjing ini kan macam-macam menunya.
1: Iya, jenisnya jual.
0: Jenisnya, nah itu mbak. Kalau pitbull itu mbak, wah ngeri tuh.
1: Bahasanya ini berani lah
0: ya. Ya, pitbull tuh patuh, makanya saya melihara kan. Gigit punya saya kan, gigit tuh, gigit punya kan. Wah, langsung hantamnya, mbok. Kekuatannya tuh 800, apakah kekuatan giginya tuh, nang?
1: Iya, iya,
0: betul. Ya, dan, mbok, yuk. Jadi saya tuh memang penyayang hewan, mbok. Ya, jadi sedikit lagi, mbok, bulu yang burung lobet saya itu kan, mbok. Ganas, woy. Gigit luka, mbok. Jadi saya menundukkannya pakai ilmu. Pakai ayat Sulaiman, kan. Diam, mbok, yang bergerak. Diamnya. Ada anunya mbok, ilmunya tuh supaya tunduk hewan yang hitam, tapi ular di mausnya mbok.
1: Iya, karena kan
0: apun diyakin habis kan digigitnya.
1: Iya.
0: Iya dah mbok ya, terima kasih mbok.
1: Iya,
0: jadi aku memelihara hewan, tolong diperhatikan minum dan apa makannya mbok.
1: Benar.
0: Saya ini apa namanya bersih mbok. Jadi harus bersih tuh minumannya. Jadi memelihara itu harus bertanggung jawab gitu nambok yo.
1: Iya,
0: jangan sia-siakan boy. Airnya sampai di hari kuning sampai.
1: Nah, sihannya kita kan juga ndak mau.
0: Air minum burung saya ini boy, air mineral boy saya beli yang harga ini nah nih 45.000 satu galon.
1: Mantap nyeleh. Iya
0: boy, dibeli air ledeng. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Iya, kronen sana benar tuh ya. Jadi mun kita berempu hewan peliharaan ya, memang kita harus juga bertanggung jawab ya, segala makannya, minumnya ya, Busu Umbo. Terus juga perawatan kesehatan, vitaminnya biasanya ya. Munnya kucing memang tidak itu hak Busu Umbo, apalagi munnya sakit lumayan juga tuh ya harganya untuk pembiayaan, karena hewan-hewan tuh tidak ada BPJS tegak kita. Jadi beda ya Busu Umbo biayanya. Itu hak kesan kita agaknya nih di hamat kali ini Busu Umbo di Halo Benua Etam. Terima kasih buat Etam Gila yang udah masih menyimak juga ya kesan kita kali ini. Semoga di hari hewan sedunia ini juga tetap mengingatkan kita ya Busu Umbo. Tiga apa kita tetap menyayangi hewan-hewan yang ada ya, hewan-hewan liar juga Busu Umbo, jangan disakiti juga tiga kucing-kucing liar ya, karena hewan pun juga punya hak untuk hidup ya, dan itu di hak kesahannya Busu Umbo ya. Kalau begitu kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara. Mbak Putri sudah siapkan juga, kali ini ketemu dulu sama lagu Aca, ada Salam Rindu.

Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Bual, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Bual pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran warga masyarakat Bual.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Koronin Sanak Pemkab Nabire melalui Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata mengimbau pedagang terdampak relokasi mematuhi ketentuan pemerintah. Pedagang Pantai Nabire atau Pantai Maaf diminta mengikuti proses perpindahan ke Taman Gizi. Kepala Dinas Martina Deba mengatakan relokasi bertujuan menata kegiatan perdagangan agar lebih tertib, aman, dan kondusif. Pedagang juga diminta tidak melibatkan pihak baru yang berpotensi menimbulkan persoalan di lokasi yang baru. Pemerintah telah mencocokkan data pedagang dengan data Dinas Pendapatan Daerah untuk memastikan relokasi tepat sasaran. Penetapan lapak dilakukan bertahap dan berdasarkan antrian guna mencegah tumpang tindih kepemilikan. Pemkab Nabire menegaskan relokasi tidak bertujuan merugikan pelaku UMKM. Penataan di Taman Gizi diharapkan membuat kawasan lebih bersih dan tertib sekaligus tetap mendukung aktivitas ekonomi para pedagang. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUTRI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perompak dari Samarinda ke Rwanden sana. Kali ini kita di Odah Bekesah ya. Kita akan bekesahan tentang salah satu orang penting dari Kalimantan. Mungkin atau kalian sudah pernah nelinga sini bernama Cili Riwut Busombo ya. Jadi Cili Riwut ini juga sudah mungkin diasing ya buat masyarakat Kalimantan Tengah khususnya, dan sudah pun dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, jurnalis, gubernur pertama Kalimantan Tengah, sekaligus sosok yang punya peran besar beneh dalam pembangunan kota Palangkaraya. Karena jasa sida juga, Cili Riwut ini dikenal sebagai bapak pelopor pembangunan kota Palangkaraya dan juga bapak pembangunan Kalimantan Tengah. Nah, tiga apa? Kisahnya kendia. Yuk kita kembali dulu nikmati lagu dari Nusa Tenggara Timur.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sidik aja deh, karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.
6: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Rompa Tenir Samarinda, Busumba lanjut lagi ya. Jadi salah satu tokoh yang terkenal di Kalimantan Tengah ya, Jeli Riwut ini, si dia itu lahir di Kasongan, Kalimantan Tengah ya. Tepatnya tanggal 2 Februari 1918. Si dia ini berasal dari suku Dayak Ngaju. Jadi Sida pun juga sejak muda sudah mendapatkan pendidikan yang cukup baik, dan sebelum masuk ke pemerintahan, Jeli Riwut ini, Busumba, lebih dulu berkecimpung di dunia jurnalistik. Nah, jadi Sida itu menjadi wartawan dan juga pernah memimpin majalah Suara Pakat, Busumba, yang membawa semangat kemajuan masyarakat Dayak dan juga kebangsaan. Jadi setelah Indonesia merdeka, perjuangannya pun berlanjut. Jadi Jeli Riwut ini umpat mempertahankan kemerdekaan di Kalimantan dan memimpin ekspedisi ke pedalaman untuk membangun jaringan ya, jaringan perjuangan. Dan juga si Deni menggalang dukungan masyarakat ya Dayak khususnya kepada Republik Indonesia, Busumba. Jadi perjalanan Sida pun kemudian berlanjut nih di pemerintahan dan akhirnya menjadi bupati di kota Waringin Timur, yang kemudian umpat lah memperjuangkan terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah, Busumba. Jadi ketika Kalimantan Tengah itu berdiri, Jeli Riwut ini dipercaya menjadi gubernur pertamanya, dengan tantangannya juga ringan, Busumba. Jadi wilayah itu, wilayah Kalteng masih didominasi dengan hutan, sungai, rawa ya, sementara sarana transportasi, fasilitas umum di sana masih sangat terbatas. Dari kondisi itulah akhirnya pembangunan Palangkaraya dimulai. Ada yang namanya Kampung Pahandut ya, itu dipilih menjadi lokasi ibu kota. Nah, masyarakat setempat bahkan secara sukarela itu menyerahkan lahan untuk pembangunan tanpa minta ganti rugi, Busumba. Dan nama Palangkaraya kemudian diumumkan ya, tepatnya tahun 1957, 18 Mei ya, dengan mana pembangunan kota juga secara resmi itu dimulai ketika Presiden Soekarno datang pada 17 Juli 1957, Busumba.

0: melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Kesal.
2: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
1: Emang bisa ya?
3: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
4: Oh no.
3: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
1: Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
5: Saya Davano Paladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025
6: dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
5: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
6: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Perompak TRI Samarinda, Bu Sumbo, kita merapat pada pukul 9 lebih 40 menit ya. Jadi menariknya nih Bu Sumbo ya, Jelik Rewut ini ternyata dia hanya memikirkan pembangunan Kalimantan Tengah Maha. Sidapun juga pernah mengusulkan Palangkaraya sebagai calon ibu kota Indonesia. Alasannya karena Palangkaraya itu ada di tengah wilayah Indonesia dan dianggap punya posisi yang strategis. Dan akhirnya gagasan ini mendapat perhatian lah dari Presiden Soekarno ya. Walaupun pada akhirnya rencana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya tidak lagi berlanjut Bu Sumbo. Dan akhirnya Jelik Rewut ini juga di dalam catatan sejarah itu wafat pada tanggal 17 Agustus tahun 1987. Akhirnya nama Sida diabadikan menjadi nama bandar udara utama di Kalimantan Tengah. Jadi tahun 1998 Presiden B.J. Habibie ini menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Jelik Rewut atas jasa-jasa Sida juga kepada bangsa dan negara Bu Sumbo. Tiga itu ya, jadi kisah perjalanannya dan begitulah juga kisah perjuangan Bu Sumbo ya, yang bukan hanya tentang soal jabatan ya ternyata, atau juga pembangunan kota Palangkaraya itu yang awalnya sungai, rawa dan hutan lain sebagainya Bu Sumbo, yang masih jauh dari kata modernisasi tiga itu ya, bahasakan jauh dari bentuk kota ya Bu Sumbo. Tapi Sida pun juga tetap memperjuangkan ya, dan mengenal kisah Sida ini juga kita kalau belajar tentang keberanian ya Bu Sumbo, melihat jauh ke depan. Jadi dari perjuangannya juga ya, mempertahankan kemerdekaan, memperjuangkan Kalimantan Tengah Bu Sumbo, sampai membangun Palangkaraya dari kondisi yang masih sangat terbatas ya, Sida pun meninggalkan sebuah warisan yang penting ya. Amun sebuah daerah itu kalau berkembang ketika ada orang-orang yang berani memimpin ya, berani bermimpi, mau bekerja dan mengajak masyarakat untuk bergerak bersama-sama. Jadi gotong royongnya ada Bu Sumbo ya. Itu hadiah ya, ada berkesa kita di Hambat kali ini, kisah seorang putra Kalimantan ya Bu Sumbo, tepatnya di Kalimantan Tengah, dengan jejak perjuangan Sida yang masih sampai wayah ini bisa kita lihat ya Bu Sumbo, masih kalau kita pelajari juga ya. Semoga kita kalau terinspirasi Bu Sumbo ya, untuk mengolah kota-kota kita ya Bu Sumbo menjadi kota yang berkembang lagi ya. Dan ini di informasi yang Bapak Putri kutip dari laman websitenya detik.com. Gaknya sampai di sinilah ya Bu Sumbo, Bu Putri kawan Etam Galanya, karena setelah ini juga akan bergantian lagi dengan penyiar-penyiar lainnya ya. Kan dia rangkaian Samarinda siang akan dikawani bersama dengan Bu Ira ya. Bu Putri pamit undur diri dulu nih, kronen sonak ya. Kita akan berjumpa besok-besok-besok lagi. Dan tetap semangat aja hari ini Bu Sumbo, jangan lupa ke undangan ya, untuk memenuhi undangan Etam Galanya yang rame beneh itu, karena ini hari Minggu ya, lumayan rame tegaknya. Dan langsung saja Bu Putri pamit, kita ketemu dulu sama lagu Minang, ada ulah Talampau Arok.

0: Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
3: Hehe, iya nih.
2: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
3: Iya, gimana?
2: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
3: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
2: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta resiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
3: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
2: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
4: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Kota Balikpapan akan menjadi tuan rumah POR WADA 4 Kalimantan Timur 2026 pada November mendatang. Kehadiran ratusan wartawan dinilai dapat mendorong pariwisata dan aktivitas ekonomi daerah. Kepala Disparpora Balikpapan Ratih Kusuma menyebut positif penetapan tersebut. Menurutnya, POR WADA menjadi wadah olahraga sekaligus sarana promosi pariwisata Balikpapan. Disparpora mulai berkoordinasi menyiapkan sejumlah venue pertandingan dan juga perangkat pendukung. Persiapan mencakup fasilitas olahraga milik pemerintah maupun yang dikelola pihak swasta. POR WADA 4 Kaltim diperkirakan diikuti sekitar 350 atlet dari 9 perwakilan PWI kabupaten dan kota. Kehadiran peserta diharapkan meningkatkan aktivitas pariwisata dan juga ekonomi Balikpapan selama kegiatan berlangsung. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu, bener nggak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
4: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perompah TRRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Selamat hambat menjelang siang ya Kronden Sana Mbok Ira ngawani Etam galanya di Nusantara siang sampai kendiayo merapat di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Dan Kronden Sana di edisi hari ini ya di Jejak Budaya, Mbok Ira juga punya informasi nih untuk Etam galanya seputar Lawang Sakepeng ya Kronden Sana. Mungkin sebagian kronden sana sudah diasing juga dengan yang namanya seni bela diri Lawang Sakepeng ini kronden sana, karena ini merupakan seni bela diri khas Dayak yang sering ditampilkan saat pernikahan adat. Ya gimana kronden sana kabarnya ya, semoga Etam galanya juga kesehatan ya, selamat melakukan aktivitas aja hari ini. Biasa hari Minggu ini adalah hari banyak kegiatan juga ya kronden sana, kegiatannya yaitu mungkin kronden sana biasanya menghabiskan waktu bersama keluarga, mungkin jalan-jalan atau mungkin pergi ke undangan, bahkan lagi hajatan ya. Jadi kronden sana selamat hari Minggu aja, selamat weekend aja melakukan segala aktivitas di hari ini yo. Nah jadi kronden sana lanjut ya ke tradisi seni bela diri khas Dayak ya. Jadi tabuhan gong dan juga katambung itu selalu mengiringi kronden sana ya dalam lomba Lawang Sakepeng kronden sana. Dan lomba Lawang Sakepeng ini kronden sana baru-baru aja itu dilombakan ya di Festival Budaya Isen Mulang FBIM 2026. Jadi kronden sana event ini pun waktu itu dilaksanakan pada bulan Mei ya 2026 di Palangkaraya Kalimantan Tengah. Nah jadi kronden sana untuk lebih jelasnya ya seperti apa, kendiam berhadirkan informasi lengkapnya ya, masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suwe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kronen sana perempat RRI Samarinda. Mbok Ira masih nemani etam galanya ya di Jejak Budaya. Jadi Kronen sana Lawang Sakepeng ini yaitu tadi Mbok Ira sebutkan bahwa adalah seni bela diri tradisional Dayak yang biasa ditampilkan dalam acara pernikahan adat ya. Dan memang dalam pertunjukannya dua pekuntau atau penampil bela diri saling berhadapan tapi dipisahkan oleh sebuah gapura yang disebut dengan lawang. Nah, di antara gapura ini pun terdapat tali yang harus diputuskan oleh kedua pekuntau. Jadi pemutusan tali pada Lawang Sakepeng ini memiliki makna simbolis ya, yaitu memutuskan hal-hal yang tidak baik atau disebut dengan dahyang. Jadi setelah tali ini terputus ya dan gapura terbuka, kedua pekuntau kemudian melanjutkan gerakan bela diri berupa pukulan, tangkisan hingga saling mengunci gerakan. Dan kronden sana menariknya, penampilan Lawang Sakepeng ini juga diiringi tabuhan gong dan juga katambung. Jadi irama musik ini mengikuti gerakan para pekuntau, mulai tulak gerakan yang lincah sampai dengan akhirnya melambat ketika pertunjukannya pupus atau selesai gitu ya. Dan kronden sana masih ditemani dengan lagu-lagu daerah Nusantara juga ya. Untuk etam galanya kita jalan-jalan dulu ke daerah Jawa Barat ya. Ada surat undangan dan habis itu kita jalan kemana? Ke Batak deh ya. Ada Boan Manasa Lomo.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Benar ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
4: Pro 4 RRI,
0: Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana Perompak RRI Samarinda masih di Jejak Budaya ya. Jadi masih informasi seputar seni bela diri ya. Jadi Kronden sana Lawang Sakepeng ini ya, Boyraya informasikan kembali bahwa ini adalah seni bela diri tradisi Dayak yang memang biasa ditampilkan dalam acara pernikahan adat. Jadi ternyata Kronden sana tradisi ataupun bela diri ini ya, itu bukan hanya sebuah pertunjukan, tapi ini merupakan bagian tula tradisi dan juga budaya Dayak yang memang memiliki makna yang sangat penting ya, melalui festival seperti FBIM ya, generasi muda punya ruang untuk terus mengenal, mempraktikkan dan sekaligus melestarikan budaya daerah. Selain itu juga dalam festival FBIM 2026 di Palangkaraya, yaitu Festival Budaya Insan Mulang, ada penampilan yang memang sangat menarik waktu itu adalah si Rio ya, atau Mario Francisco. Jadi ia ini berusia 22 tahun yang berasal dari Kabupaten Barito Selatan. Dan memang ia tuh sudah mempelajari Lawang Sakepeng ini sejak dulu ya, di bangku SMP, karena memang ingin ikut menjaga dan juga melestarikan seni bela diri khas Dayak. Dan memang Kronden sana tradisi Lawang Sakepeng ini sengaja ditampilkan dalam festival agar bisa lebih dikenal masyarakat luas, apalagi para penampilan peserta yang merupakan anak-anak muda Dayak di Kalimantan Tengah, itu bisa menjadi penyemangat juga ya untuk pada para generasi muda agar bisa melestarikan budaya daerah. Baiklah Kronden sana, informasi ini dikutip dari kompas.com ya. Semoga bisa menambah informasi kita juga di suasana menjelang siang hari ini ya. Nanti setelah ini akan ada Dunia Anak ya. Jadi tetap di Perompak RRI Samarinda dan masih ditemani dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Gong Luang. Musik gamelan Gong Luang merupakan musik yang berasal dari daerah Bali. Instrumen utamanya adalah seperangkat gamelan. Gong Luang terdiri dari dua buah kata, yaitu gong dan luang. Kata gong mengacu pada nama alat musik itu sendiri, yaitu gong. Kata luang berarti ruang atau bidang untuk menyebutkan nama bidang atau motif ruang kosong yang akan diberi motif-motif ukuran dekorasi. Namun, pengertian gong luang yang dimaksud dalam deskripsi ini tidaklah dalam artinya yang simpang siur itu, bahwa yang dimaksud dengan gong luang secara umum adalah barungan gamelan yang terdiri dari 7 nada. Musik ini pada umumnya digunakan untuk mengiringi upacara kematian atau ngaben masyarakat Hindu di Bali.
1: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
2: Pinjaman online ilegal, Pak.
1: Alamat?
2: Enggak jelas, Pak.
1: Situs resmi atau aplikasi mobile?
2: Enggak ada juga, Pak.
1: Terdaftar di OJK?
2: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
1: Kok malah bangga kamu?
2: Maaf, Pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
2: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
2: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
3: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden sana pendengar Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah Kabupaten Mahakamulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD Kabupaten Mahakamulu kedua tahun 2026 di Bumi Perkemahan Mahakamulu, Kamis 1 Oktober 2026, mengusung tema seni merawat tradisi berkembang dalam karya berakar pada budaya atau semesta berdaya. Kegiatan ini menjadi ruang untuk menjaga dan juga mengenalkan budaya daerah kepada generasi berikutnya. PKD melibatkan sedikitnya 235 peserta dan pendamping dari 5 kecamatan. Beragam kegiatan digelar mulai dari permainan tradisional seperti belogo dan juga menyumpit, tari tradisional, musik etnik dan juga sape. Wakil Bupati Mahakamulu Suhuk menyampaikan bahwa adat dan budaya perlu terus dilestarikan agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahakamulu Samson Batang mengatakan PKD menjadi wadah gotong royong kebersamaan, keberagaman sekaligus pengembangan minat dan kreativitas generasi muda dalam bidang seni dan budaya. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Halo adik-adik dan teman-teman di rumah. Apa kabar? Selamat pagi semuanya. Hari ini coba lihat senyumnya Kak Triana dan juga senyumnya sahabat Kak Triana ini loh.
1: Teman-teman, masih ingat kan namaku Oru?
0: Kak Triana dan Oru datang lagi. Kita bertemu lagi nih di acara Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Di mana? Di RRI Pro 4 Samarinda.
1: Tapi teman-teman, sebelum kita bercerita dan berdongeng, mari kita dengarkan dulu nih Kak Triana, Oru, dan
0: juga sahabat Kak Triana, dua orang yang sangat cantik ini mau menyapa teman-teman dengan lagu. Adik-adik di rumah ikuti ya. Kita dengarkan dulu lagunya. Adik-adik, ayo kita katakan musik.
1: Musik.

0: Ayo adik-adik di rumah, tepuk tangannya. Sambil senyum,
1: seperti aku.
0: Teman-teman juga senyum ya.
2: Sambil senyum,
1: seperti aku.
0: Teman-teman juga senyum ya. Hai teman-teman, apa kabarmu?
3: Baik.
0: Kita anak

0: suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore,
1: hore.
0: Kalau kau suka hati bilang hore,
1: hore.
0: Kalau kau suka hati,
2: ayo kita ulangi.
0: Kalau kau suka hati bilang hore,
1: hore.

0: Adriana dan Eru. Sangat berbahagia adik-adik dan anak-anak yang berada di rumah. Kali ini Kak Triana dan Eru kedatangan tamu. Tentu saja kedua sahabat Kak Triana ini adalah juga anak-anak hebat yang punya prestasi, karena beliau berdua ini juga orang-orang yang menghargai ibu dan bapak gurunya di sekolah. Nah, ini ada temannya Eru juga nih. Teman-teman, dengerin dulu Eru dan teman-teman di studio ya. Kita ke... Halo Kak Esther.
1: Halo.
0: Kak Esther, boleh dong memperkenalkan dirinya?
1: Halo semua, perkenalkan nama kakak Esther Atalitan dari SD Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda. Esther kelas 5 SD.
0: Wah, Kak Esther, aku juga sekolah loh, di sekolah hutan. Kalau Kak Esther sekolah, Eru juga sekolah. Kalau Kak Esther bisa membaca dan menulis dan berprestasi karena bimbingan bapak dan ibu guru di sekolah, Eru juga. Dan kali ini Kak Triana akan memperkenalkan sahabat Kak Triana berikutnya. Namanya, silakan perkenalkan diri kakak.
2: Halo semuanya, nama kakak Fairi Arsyabila Isan dari sekolah SD Muhammadiyah 2 Samarinda, kakak kelas 5 ya.
0: Nah, teman-teman di rumah, sahabat Kak Triana di studio, mereka berdua sama-sama kelas 5. Dan di dalam perjalanan dari kelas 1 sampai kelas 5, pasti mereka belajar banyak hal.
3: Sebenarnya tema hari ini tuh apa sih Kak Triana? Eru jadi bingung. Tadi tentang sekolah, terus tentang belajar.
0: Adik-adik di rumah dan teman-teman, hari ini kita sedang membahas tentang Hari Guru Sedunia. Happy World International Teachers Day. Waduh, keren banget. Tapi itu besok di tanggal 5.
3: Tapi kita membahasnya hari ini ya Kak Triana.
0: Iya, ini adalah sebuah penghargaan untuk Bapak Ibu guru kita di sekolah. Nah, kita tanya dulu nih sahabat-sahabat kita yang ada di sini.
3: Kak Esther, Kak Fairi, kalau mendengar kata guru, sebenarnya apa sih yang Kak Esther bayangkan?
1: Kalau menurut Kak Esther, guru itu adalah orang tua kita di sekolah. Jadi harus kita hormati, harus kita patuhi aturannya, dan selalu kita sayangi.
3: Wah, itu Eru juga.
0: Nah, kalau menurut Kak Fairi, kalau mendengar kata guru, apa nih pendapatnya?
2: Menurut kakak, kalau mendengar kata guru, kakak tuh terbayang seorang perempuan berdiri di depan kelas yang mengajarkan murid-muridnya dengan penuh semangat.
3: Wah, ada kata semangat, ada kata mengajarkan. Sebenarnya apa sih yang dilakukan Bapak Ibu guru di sekolah? Kak Esther dulu.
1: Kalau guru itu melakukannya, dia mengajarkan kita untuk melakukan hal yang baik dan
0: yang baik, benar. Lanjut Kak.
1: Dan berusaha untuk membuat kita melakukan hal yang lebih baik lagi agar dapat melanjutkan masa depan semakin sukses.
3: Wah, Eru kira ibu dan bapak guru di sekolah hanya mengajar membaca, menulis.
0: Ternyata tidak ya. Ternyata bapak ibu guru di sekolah mengajar kita menjadi anak yang lebih baik lagi. Wah, keren ternyata peran bapak ibu guru di sekolah.
3: Kalau Kak Fairi gimana?
2: Kalau menurut kakak, ibu dan bapak guru mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk di masa depan.
3: Wah, Eru juga jadi anak baik karena pak guru dan bu guru.
0: Jadi bapak dan ibu guru di sekolah juga mengajarkan cara berperilaku. Gitu ya kakak-kakak ya. Cara kita berhubungan dengan orang lain, mengajarkan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kakak-kakak
3: pernah gak punya pengalaman yang paling berkesan yang berhubungan dengan bapak dan ibu guru?
1: Kalau kakak, waktu kakak kelas 1, dulu bekal kakak gak habis. Terus kakak nangis. Terus ada satu guru di sekolah kakak namanya Bu Mursi. Dia hibur kakak. Terus waktu istirahat, guru itu adalah guru mapel PJOK. Ada catatan nih. Gurunya bilang, "Esther, kamu catat duluan saja. Kan kamu bekalnya sudah habis. Biar nanti kamu tinggal memperhatikan saat ibu menjelaskan."
0: Wah, keren sekali. Teman-teman, Bapak dan Ibu guru kita juga mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Seperti Kak Esther, pengalaman ini ternyata Kak Esther ingat sampai sekarang. Dan itu menjadi bekal Kak Esther untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Pelajaran ini didapat Kak Esther waktu Kak Esther kelas 1. Tapi sampai sekarang Kak Esther masih ingat, bahkan ingat nama bu gurunya. Keren banget ya, peran Bapak Ibu guru luar biasa membentuk masa depan kita.
3: Nah, kalau Kak Ferry, apa ya pengalaman Kak Ferry yang sampai sekarang masih diingat tentang Bapak Ibu guru?
2: Pas kakak kelas 2 itu kakak pernah jatuh. Kakak nangis di sekolah. Terus ada satu guru namanya Bu Nisa. Bu Nisa ini bantu kakak untuk berdiri, bersihin baju, dan lain-lain.
3: Coba semua guru begini, pasti semua murid akan bahagia di sekolah.
0: Di saat hari kita sedang sedih, jatuh, menangis, dan badan kita sakit, datanglah guru kita yang menghibur kita, menguatkan kita. Dan teman-teman pasti juga punya dong pengalaman yang berhubungan dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah. Itu akan menjadi ingatan kita yang baik dan menjadi amal kebaikan untuk Bapak Ibu guru kita. Mulia sekali ya Bapak Ibu guru kita. Nah sekarang, kalau tadi tentang pengalaman,
3: sekarang nih orang mau tanya nih,
0: kalau ada yang paling disukai dari Bapak Ibu gurunya, apa ya yang paling disukai? Cara mengajarnya, atau ramah, atau senyumnya, atau dia sangat sayang sama murid-muridnya? Kalau Kak Esther gimana?
1: Kalau Kak Esther, cara mengajarnya. Jadi ada satu guru, cara mengajarnya tuh seru banget. Menjelaskannya dengan kata-kata yang mudah dipahami. Apalagi waktu itu kakak Esther masih kecil.
0: Wah, teman-teman, Bapak Ibu guru ternyata juga orang yang sabar. Meskipun Kak Esther masih kecil, tapi Bapak Ibu guru tetap mengajarkan dengan sabar. Cara mengajarnya nih yang Kak Esther paling suka. Jadi Bapak Ibu guru yang mendengarkan acara ini dan menyaksikan acara ini, luar biasa cara mengajar kita ternyata meninggalkan jejak di hati dan pikiran anak didik kita.
3: Nah sekarang kalau Kak Ferry nih, gimana pendapatnya?
2: Kalau kakak juga lebih suka cara mengajarnya. Kalau guru kakak itu lebih suka cara mengajar dengan bermain. Jadi merasa pelajaran menjadi lebih seru.
0: Ternyata kreativitas Bapak Ibu guru itu juga dibutuhkan dan disukai oleh ananda-ananda murid-murid kalau mengajarnya seru, bermain, asik. Jadi pelajaran-pelajaran yang tampaknya susah, berat, jadi lebih ringan dan menyenangkan karena cara mengajarnya. Oh iya, ini adalah pendapat peran Bapak Ibu guru di sekolah dari kacamata anak-anak. Ternyata menjadi Bapak Ibu guru seru ya, menyenangkan.
3: Nanti Oru juga cerita nih tentang Pak Guru Oru.
0: Bi, Oru juga sekolah.
3: Iya dong.
0: Apa yang Oru ingat?
3: Kalau Kak Esther sudah cerita, Kak Ferry sudah, Oru juga nih ya. Dulu Oru itu suka makan pisang dan pisangnya Oru makan semua sendiri. Nyam nyam nyam nyam nyam. Terus ada temannya Oru tuh namanya Momo si monyet. Dia lapar, dia nangis. Aku lapar. Tapi teman-teman, Oru gak mau bagi. Ternyata kata Pak Guru, Oru harus berbagi karena kita harus berbuat baik kepada orang lain dan supaya kita juga disayang oleh orang lain.
0: Pak gurunya Oru mengajarkan kebaikan. Nanti Kak Fairi, Kak Esther akan memberikan hadiah nih buat Bapak Ibu Guru. Mungkin Kak Fairi akan bernyanyi, Kak Esther akan mendongeng. Adik-adik, setelah ini pasti lebih seru. Jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di RRI Pro 4 Samarinda. Tunggu kami ya. Jangan kemana-mana.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda,
0: Ayus dan Si. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Etam, Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: adik-adik dan teman-teman di rumah, Kak Triana,
1: Uru,
0: dan Kak
2: Esther,
0: dan
3: Poiri.
0: Kembali lagi, mau menyambung cerita yang tadi, cerita yang seru dan pengalaman yang seru. Bapak Ibu Guru kita mengajarkan kita banyak hal. Nah, kalau Kak Triana tanya nih ke bintang tamunya Kak Triana yang cantik-cantik ini, kalau mau memberi hadiah, kalau mau memberi sesuatu yang berkesan untuk Bapak Ibu Guru, tapi tidak bisa dibeli dengan uang, kira-kira apa ya yang akan dipersembahkan oleh Kak Esther? Ayo kita tanya.
1: Kak Esther, mau memberi hadiah apa nih untuk Bapak Ibu Guru?
2: Kalau Kak Esther mau memberi hadiah sebuah dongeng.
1: Wah, Uru senang mendengar cerita.
0: Dan kalau Kak Fairi mau memberi hadiah apa?
3: Kalau kakak mau memberikan sebuah pertunjukan bernyanyi.
0: Wah, Kak Triana saja tidak sabar. Pasti adik-adik juga tidak sabar.
1: Iya, Uru juga. Kalau begitu,
0: ayo kita dengarkan sama-sama persembahan dari Kak Esther. Dia akan mendongeng dan bercerita.
1: Silakan Kak Esther.
2: Di sebuah hutan hijau, Bu Bona sedang mengajar murid-muridnya. Bu Bona adalah seekor gajah yang bijak. Namun, hari itu, Kuki si kura-kura tampak sedih. Dia duduk sendirian di pojok kelas sambil diam termangu. Kuki, kenapa kamu menangis, nak? Mengapa tidak ikut bermain bersama teman-temanmu?
4: Aku tidak mau sekolah lagi, Bu. Aku hewan paling lambat di hutan ini.
5: Aku jalannya lambat, membaca pun aku lambat. Aku sungguh tidak berguna.
2: Mendengar hal itu, Bu Bona menghampiri Kuki dan berkata, "Kuki, kunang-kunang itu tubuhnya kecil. Terbangnya pun tidak secepat burung elang. Tapi lihatlah apa yang terjadi saat malam hari. Dia menjadi sumber cahaya bagi binatang lain, kan? Kuki, jangan biarkan rasa minder meniup mati cahayamu, nak." Sejak saat itu, Kuki tidak pernah mengeluh lagi. Ia belajar dengan tekun, meski berjalan dengan lambat. Namun, ia tetap menyelesaikan tugas belajarnya. Teman-teman yang ada di rumah, pesan dari cerita ini adalah guru sangat berperan dalam meningkatkan rasa percaya diri muridnya untuk menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih.
1: Wah, tepuk tangan dong. Kak Triana terpesona. Wah, ternyata salah satu nih hal yang paling keren dari Bapak Ibu Guru kita juga menemukan kelebihan diri kita. Kita tidak tahu bahwa kita punya kehebatan. Kadang kita tidak menyadari kelebihan yang kita miliki. Tapi Bapak Ibu Guru kita tahu, memberi semangat, memberi motivasi. Itu karena mereka sayang dengan diri kita. Wah, ke Esther luar biasa. Meskipun kita tidak tahu kehebatan kita, ternyata Bapak Ibu Guru bisa tahu. Keren. Karena Bapak Ibu Guru kita bisa melihat potensi yang ada di dalam diri kita.
0: Oh, jadi itu karena sayang.
1: Iya. Oru jadi senang. Pasti Bapak Ibu Guru di hutan juga sayang sama Oru. Pas Oru makan semua pisang, nyam nyam nyam.
0: Kata Bapak Ibu Guru, Oru harus berbagi.
1: Itu pasti karena sayang Oru ya, Kak?
2: Iya, pasti Oru.
1: Biar Oru jadi anak baik.
2: Iya.
1: Nanti Oru juga mau berterima kasih.
0: Dan sekarang giliran Kak Fairi akan memberi hadiah kepada Bapak Ibu Guru. Dan Kita tunggu hadiahnya apa ya? Silakan Kak Fairy. Silakan. Oh, pakai musik.
3: Yeah.
0: Oh, tunggu sebentar. Oh, Kak Fairy ternyata menyanyinya langsung. Oke.
3: Oke.
1: Orang mau mendengar, asyik.
0: Silakan, Kak. Yeah.

0: Lagu apa saja boleh, sebagai tanda cinta dan sayang.
1: Oke.

0: Wah, keren sekali, tepuk tangan dong teman-teman.
1: Kak Ferry boleh dong cerita tentang lagu ini. Kisahnya tentang apa ya?
2: Menurut kakak, kisahnya ini ada anak yang lelah, capek, dan dia kembali bersemangat.
0: Itu juga Oru sering loh, capek, lelah, terus Bu Guru ngasih pisang, Oru jadi bersemangat.
1: Oru mah pisang terus. Kalau Kak Ferry ketika hati sedih, lelah, butuh semangat, ternyata ada yang datang dan memberi semangat. Berarti salah satunya mungkin Bapak Ibu Guru kita ya, yang datang memberikan kita semangat. Adik-adik di rumah dan teman-teman semua, pernah gak sih kita tuh merasa sedih, merasa lelah, kadang-kadang kita malah gak mau sekolah. Seperti ceritanya Kak Esther tadi, gak mau sekolah ya. Dan ternyata Bapak Ibu Guru kita berhasil memberi kita semangat untuk terus berusaha, pantang menyerah, belajar di sekolah. Keren ya. Sepertinya kalau kita bercerita Bapak Ibu Guru di sekolah gak habis-habis ya. Mereka luar biasa.
0: Tapi teman-teman, ada loh guru yang pertama kali apa sih kok jadi susah ngomongnya?
1: Maksudnya gimana?
0: Itu loh Katriana, yang ngajarin Oru lompat ciu ciu ciu, yang ngajarin Oru melompat dari pohon satu dari pohon lain, yang ngajarin Oru makan pisang, yang ngajarin Oru kalau abis main pulang ke rumah bersih-bersih diri baru istirahat.
1: Siapa ya kok Katriana gak tahu? Adik-adik dan teman-teman tahu siapa ya yang mengajarkan kita pertama kali sebelum kita masuk ke dunia sekolah, yang juga hebat? Mereka ibu guru kita di rumah. Kok Katriana gak tahu siapa ya?
0: Kak Esther, siapa ya ibu guru yang pertama kali mengajarkan kita?
3: Ayah? Ibu guru ya?
0: Bapak guru juga.
3: Oh, berarti ayah dan ibu.
0: Oh, ayah dan ibu mengajarkan kita juga.
3: Iya dong, kalau kita tidak bisa berjalan, ayah dan ibu mengajarkan kita cara berjalan, memperhatikan kita, memberikan kasih sayang, dan mengajarkan banyak hal yang harus kita kuasai.
1: Nah, adik-adik di rumah, ternyata orang tua kita adalah guru kita yang pertama. Ketika kita mulai masih belum tahu apa-apa, mereka berdua yang menjaga kita, mengajari kita banyak hal. Mereka yang mengajarkan semua hal tentang dunia kepada kita dan dilanjutkan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah.
0: Kalau Kak Ferry, ayah dan ibu, apa ya yang paling berkesan sampai sekarang yang Kak Ferry merasa ini adalah pelajaran yang sangat berharga?
2: Menurut kakak, ayah dan ibu guru telah membimbing dan mengajarkan kita semua tentang di dunia ini.
0: Ah, yang Kak Ferry ingat, yang ayah dan ibu di rumah ajarkan apa ya?
2: Biasanya bapak dan ibu dan ayah kakak sering mengajarkan kakak sopan santun. Bagaimana cara sopan santun kepada orang yang lebih tua?
0: Nah, berarti semua yang mengajarkan kita hal baik disebut Bapak Ibu Guru ya Katriana?
1: Iya, Bapak Ibu Guru semuanya punya peran yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita belum memahami, kadang-kadang kita merasa, ih banyak PR. Pernah gak kak merasa, kok banyak PR, sekolah itu susah, ibu gurunya galak. Pernah gak ngerasa gitu teman-teman?
3: Pernah dong kak, itu barusan sih soalnya kalau kelas 5 itu sudah mulai banyak. Tapi mama kakak bilang, kamu walaupun tugasnya banyak harus kamu tetap kerjakan. Kalau ada lomba, walaupun banyak tugasmu kamu selesaikan tugas dulu. Baru kita latihan sedikit, tapi jangan dipaksakan ya.
1: Berarti
0: orang-orang di sekitar kita yang sayang, ada ibu, ada ayah, ada bu guru di sekolah, meskipun kita banyak tugas, tapi mereka tidak memaksakan, tetap memberitahu caranya, tetap berprestasi ya kak?
3: Iya.
0: Kalau Kak Ferry, gimana pendapatnya?
2: Kalau kakak, walaupun waktu kakak kelas 5 ini ya, kakak tuh awal-awalnya capek banget. Kok banyak tugas sih? Tapi makin lama kakak baru sadar kalau dikasih PR itu juga namanya itu belajar di rumah.
0: Wah, ternyata semua untuk kebaikan diri kita ya.
1: Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghormati para bapak ibu guru kita yang sudah meluangkan waktunya?
0: Ilmunya.
1: Ilmunya, tenaganya, kasih sayangnya, perhatiannya, semuanya agar anak-anak murid menjadi anak-anak yang baik, yang cerdas, yang sehat, yang pintar, yang bisa mencapai semua cita-citanya. Gimana adik-adik? Makin seru kan perbincangan kami? Tapi kita break dulu ya, karena ada yang mau lewat nih. Sebentar lagi Kak Triana, Kak Esther, Kak Ferry akan datang lagi. Adik-adik jangan kemana-mana ya, tetap di RRI.

0: Internasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Halo adik-adik dan teman-teman di rumah, pasti gak sabar kan? Pengen tahu kelanjutan apa aja nih yang kita obrolin?
1: Iya sih, Oru tuh juga penasaran loh, karena Kak Esther dan Kak Fairy itu adalah anak-anak yang berprestasi.
0: Iya, mereka berdua adalah anak-anak yang berprestasi. Dan salah satu prestasinya tentu saja karena peran bapak dan ibu guru di sekolah.

0: sekolah dan juga ayah dan ibu di rumah. Nah, ayo kita tanya
1: Kak Esther, kan Bapak Ibu guru kita di sekolah itu sudah membantu kita, membimbing kita. Kira-kira ada gak ya yang mau Kak Esther ucapkan sebagai penghargaan, kasih sayang, terima kasih kepada Bapak Ibu guru kita? Gimana Kak?
2: Untuk Bapak dan Ibu guru Kakak Esther, terima kasih ya sudah mengajarkan Esther, membimbing dan membantu Kak Esther untuk belajar terus. Maafkan Kakak Esther ya kalau misalnya ada bikin Bapak atau Ibu guru marah, kesal. Tapi Kakak Esther akan berusaha menjadi anak yang lebih baik. Dan karena kalian, Kakak Esther mendapatkan prestasi seperti sekarang. Terima kasih. Terima kasih juga untuk orang tua Kakak Esther.
1: Kak Esther boleh cerita dong prestasinya? Pernah menang apa saja ya?
2: Kalau Kakak Esther pernah menang lomba FLS3N tingkat provinsi juara 2. Lomba mendongeng Dinas Perpustakaan juara 1. Lomba bertutur kitab suci tingkat provinsi juara 2. Dan nanti akan mewakilkan Kalimantan Timur karena yang juara 1 itu sudah tidak bisa lagi, sudah mepet waktunya.
0: Oh, banyak sekali pengorbanan yang sudah dilakukan Kak Esther untuk mencapai prestasi. Dan juga pasti ada pengorbanan pelatih guru-guru kita, iya kan Kak Esther?
2: Iya dong.
0: Nah teman-teman, kalau mau berprestasi juga seperti Kak Esther, ayo kita dengarkan nasihat Bapak Ibu guru kita dan orang tua kita. Mereka pasti tahu cara membimbing kita. Keren, selamat ya Kak Esther atas prestasinya.
2: Ya, terima kasih Aru.
1: Iya, aku juga mau berprestasi. Aku akan rajin belajar menghitung pisang.
0: Belajar menghitung.
1: Iya. Aru penasaran juga nih, kalau Kak Fairi apa saja ya prestasi yang Kak Fairi dapatkan di bawah bimbingan Bapak Ibu guru dan orang tua.
3: Kalau Kakak itu pernah juara 1 lomba bernyanyi di sekolah dan juara 3 lomba menggambar di sekolah. Dan Kakak pernah mengisi acara bernyanyi di gubernur dengan acara Selamat Hari Guru dan Selamat Hari Ibu.
1: Wah, pasti perjuangan Kak Fairi untuk berlatih dan untuk bisa mendapat prestasi itu pasti juga karena Bapak Ibu guru di sekolah ya,
0: dan juga Ayah Ibu di rumah.
1: Berarti untuk bisa menjadi anak hebat, kita juga harus sayang dan mendengarkan nasihat dari Bapak Ibu guru kita.
0: Iya, wah benar sekali. Teman-teman, betapa mulianya jasa Bapak Ibu guru kita di sekolah. Satu lagi nih pertanyaannya Kak Triana. Tadi kan kita nih yang dibantu. Kira-kira apa ya menurut Kakak Esther dan Fairi yang bisa membuat Bapak Ibu guru kita di sekolah menjadi bahagia, menjadi senang?
1: Apa saja ya kira-kira?
2: Kalau menurut Kakak Esther, guru tuh pasti bahagia sekali kalau murid-muridnya atau anak-anaknya bisa mendapatkan prestasi, bisa mematuhi, bisa mendapatkan nilai yang bagus.
0: Wah.
2: Dan masih banyak lagi.
0: Nah, itu tadi kalau menurut Kak Esther. Gimana ya kalau menurut pendapatnya Kak Fairi?
3: Menurut Kakak, Ibu dan Bapak Guru akan bahagia kalau kita menjadi baik, teladan, mandiri, dan bisa mengharumkan nama sekolah.
1: Wah, jadi Bapak Ibu Guru kita pasti bangga ya dengan kita. Pasti orang tua Oru juga bangga pada Oru.
0: Iya dong, semua pengorbanan, dedikasi, semua hal baik yang mereka ajarkan akan menjadi bekal bagi kebaikan kita di masa depan. Nah, itu tadi pendapatnya Kak Ferry dan Kak Esther. Dan untuk adik-adik di rumah, Kak Ferry dan Kak Esther punya nih pendapat, nasihat bagi teman-teman di rumah yang juga pengen punya prestasi, yang pengen juga menjadi anak yang super-super keren, yang pengen jadi anak yang baik. Apa ya yang ingin disampaikan Kak Esther dan Kak Ferry untuk teman-teman di rumah? Silakan Kak Ferry. Oh, Kak Esther.
1: Harus salah nih.
2: Kalau kita mau berprestasi, kita harus tekun belajar, berlatih, dan kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap berusaha. Walaupun capek, boleh. Tapi jangan berkepanjangan, nanti malahan menjadi malas. Sudah.
1: Wah, berarti orang gak boleh malas ya. Tapi boleh tidur.
2: Boleh dong.
1: Kalau tidur terus? Harus belajar juga ya.
2: Iya dong Waru.
0: Iya teman-teman, boleh main, boleh tidur, boleh istirahat, semuanya, tapi tetap ada waktu untuk belajar dan berprestasi.
1: Gitu ya. Aku akan menjadi anak baik deh Kak Esther. Oke, sekarang pendapat Kak Ferry gimana ya?
3: Menurut kakak, kalau kalian mau membanggakan ibu dan ayah kalian serta jadi anak yang berprestasi nih, bias kalau kakak itu membantu orang tua, kayak memberi hadiah dan mengikuti lomba, itu akan membuat orang tua kita senang.
1: Wah, berarti kita juga harus menghargai dan sayang dengan taat kepada mereka, dan kita menunjukkan prestasi.
0: Tapi adik-adik, meskipun kita belum ada nih, belum pernah menang lomba, belum ada sesuatu yang bisa kita jadikan sebuah kebanggaan, jangan khawatir, tetap belajar berusaha. Seperti cerita Kak Esther tadi, si kunang-kunang. Kita semua punya cahaya, kita semua punya kelebihan, kita semua punya kehebatan. Kadang kita belum tahu. Nanti Bapak Ibu guru di sekolah, orang tua di rumah akan membantu adik-adik menemukan cahayamu sendiri.
1: Aku juga punya cahaya loh. Coba lihat, aku terangkan. Tuh.
0: Maksudnya itu punya kelebihanmu sendiri.
1: Oh, kirain cahaya listrik.
0: Bukan. Seru ya Oru ceritanya. Iya, teman-teman di rumah dan sahabat-sahabat RRI Pro 4, ternyata Hari Guru itu adalah tidak hanya diperingati setahun sekali, bukan, setiap hari. Setiap hari menjadi anak yang baik, setiap hari menjadi anak yang rajin belajar, setiap hari menjadi anak yang hormat, sayang, menghargai bapak dan ibu guru kita di sekolah. Adik-adik semua, tentunya Kak Triana, Kak Ferry, Kak Esther sudah dibatasi waktu nih, tidak bisa berlama-lama, tapi sebenarnya masih pengen nih ketemu sama adik-adik di rumah. Kapan-kapan kita bertemu lagi ya, di tema-tema yang lain yang lebih seru dari sekarang. Adik-adik di rumah, Kak Triana,
1: Eru,
2: Kak Esther,
3: Kak Fairi,
0: undur diri dulu. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak tepat. Dan tetap bersemangat menjadi anak hebat Indonesia. Selamat Hari Guru.
2: Selamat Hari Guru.
0: Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru Nasional, internasional. Selamat Hari

kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh. Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Kronen Sana Perempat RRI Samarinda. Di tengah musim kemarau, Pusat Rehabilitasi Orang Utan di Kalimantan Timur menghadapi persoalan ketersediaan air. CEO Borneo Orang Utan Survival Foundation atau BOSF Jamartin Sihit mengatakan sumber air di sekitar pusat rehabilitasi mulai mengering sehingga kebutuhan air bersih untuk orang utan harus dipasok dari luar. Kondisi kesehatan satwa sejauh ini masih relatif terkendali dan belum ada peningkatan gangguan pernapasan. Selain kekurangan air, asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga mulai terasa terutama pagi hari. BOSF juga membantu BKSDA menangani orang utan yang terdampak karhutla di wilayah utara Berau dan sekitar Muara Wahau. Satwa yang terdampak ditranslokasikan ke kawasan restorasi habitat orang utan Indonesia di Muara Wahau. BOSF kini menyiapkan tim untuk menghadapi kemungkinan kebakaran meluas hingga mendekati pusat rehabilitasi sambil berharap hujan segera turun untuk mengurangi ancaman kekeringan dan karhutla. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
4: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Ronen sana perempat RRI Samarinda. Musik informasi hadir ya ngawani etam galanya di suasana siang hari ini. Nah kali ini Ronen sana Mbak Ira punya informasi nih untuk etam galanya ya di Miamin, terpantau cukup lancar ya. Lo lintas ya, cuacanya lagi kayak berasap gitu ya, kabur gitu ya. Jadi hati-hati aja yang ngawain dalam perjalanan ya. Ronen sana gunakan masker untuk kesehatan kita juga, terlindung dari paparan polusi ya. Dan jaga kesehatan itu paling penting dengan makan makanan yang sehat, bergizi, seimbang, kemudian minum air putih yang cukup ya, cukupi cairan dalam tubuh. Selain itu juga olahraga, istirahat yang cukup juga penting gitu ya. Dan jangan begadang, karena begadang itu baik untuk tubuh ya Krondensa. Nah ya, selanjutnya Krondensa informasi pertama ya, dikutip tulayrri.co.id. jadi sebanyak 871 kendaraan terindikasi melakukan pengisian BBM berulang dalam waktu berdekatan sepanjang 17 sampai 23 September 2026. Dan data ini menjadi salah sebuting perhatian juga dalam pembahasan persoalan antrian SPBU di Samarinda. Pola transaksi diketahui melalui pencatatan nomor polisi kendaraan saat melakukan pengisian BBM. Ketua DPC Hiswana Migas Samarinda Kartika Rahmawati mengatakan, data menunjukkan adanya kendaraan yang tercatat melakukan transaksi dalam rentang waktu berdekatan. Dan kondisi ini juga perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui pola pengisian sebenarnya. Menurut Kartika, data ini belum menjadi kesimpulan mengenai penyalahgunaan BBM. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan alasan dan juga pola transaksi kendaraan yang tercatat melakukan pengisian berulang. Selain pengisian berulang, ditemukan juga dugaan penggunaan plat nomor kendaraan yang berbeda. Salah satu indikasi yang disebutkan adalah penggunaan plat berbahan kertas atau karton yang dilaminasi. Namun keaslian plat kendaraan bukan kewenangan lembaga penyalur untuk menentukan ya. Pemeriksaan membutuhkan instansi yang memiliki kewenangan resmi terhadap identitas dan juga registrasi kendaraan. Ia berharap pemerintah Kota Samarinda bersama instansi terkait dapat menyusun langkah pengawasan yang lebih terarah. Ya mudah-mudahan lah ya Krondensa ada pengawasan, jadi gak perlu lagi ngantri yang panjang-panjang, ngantri kayak ular tangga gitu ya. Ular tangga panjangnya gitu ya. Kayak sih lagunya ular tangga gitu ya, ular naga kalau ular tangga ya, gak tau lah apa itu. Ya udahlah Krondensa, kita ketemu dulu sama lagu ya.

0: dengan Osa? Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
2: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
3: Abis kebutuhan hidup nah mau karmana?
2: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah su datang toh.
4: Ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
6: Oh. Awaron, berayak buka hampa. Ih, sorongnya wangi pisang sabah. Aku ini tak naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut tak dapat selantar dua lantar. Dan lid, akan pakai gula. Mana rupa, Aron, tu maha buku hidup nyawa.

Kronden sana masih di Pro 4 RRI Samarinda. Dan Kronden sana di musik informasi, Bera masih punya informasi lainnya untuk Etam segalanya ya. Ya, selanjutnya informasi dikutip tulai rri.co.id. Kroden sana manajemen KM Virgo Transport 8 melalui PT Virgo Karya Shipping memastikan operasi pengangkatan bangkai kapal ini segera dilaksanakan dan proses salvage ini di laut Jawa ditargetkan berlangsung Oktober 2026 ya, setelah komunikasi dengan pihak asuransi internasional yang menunjukkan perkembangan positif. Juru bicara Virgo Karya, Simpson Franciscus, mengatakan koordinasi terus dilakukan dengan penanggung jawab asuransi Protection and Indemnity ya, atau PNI. Upaya ini juga menjadi dukungan Kementerian Perhubungan, KSOP dan juga Basarnas untuk mempercepat penunjukan mitra internasional pelaksana pengangkatan kapal. Ia juga menjelaskan perusahaan sudah mengerucutkan pilihan pada satu calon pelaksana salvage yang dinilai mampu menangani pengangkatan bangkai kapal. Namun, manajemen belum mengumumkan nama perusahaan tersebut karena proses penandatanganan kontrak belum selesai dan sejumlah persyaratan juga masih harus dilengkapi. Sementara Kepala KSOP Kelas 1 Banjarmasin, Heri Purwanto, menyebut Menteri Perhubungan telah memberikan teguran keras kepada manajemen Virgo. Teguran ini berkaitan dengan kewajiban perusahaan segera mengangkat kapal, mengingat masih banyak korban yang diduga terjebak di dalamnya. Ia juga menegaskan pemerintah telah meminta perusahaan mempercepat pelaksanaan salvage, tetapi keputusan teknis tetap tergantung pada pihak asuransi internasional. Karena itu kecepatan proses pengangkatan kapal sangat dipengaruhi keputusan dan juga kesiapan pihak PNI dalam menunjukkan pelaksana. Hingga hari ke-21 operasi SAR Sabtu pukul 22 WITA, Basarnas mencatat 188 orang telah ditemukan dari total manifest kapal. Jumlah tersebut terdiri dari 108 orang selamat dan 80 orang meninggal dunia, sementara 55 korban lainnya masih dinyatakan hilang. Yang pastinya kronden sana ya, semoga korban yang lainnya yang masih dinyatakan hilang ini bisa ditemukan ya kronden sana, dan juga untuk yang keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan kesabaran ya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, masih ada informasi lainnya kronden sana kemudian dihadirkan ya, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
1: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
0: Ih, aku serius tahu.
1: Iya, iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
0: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
1: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
0: Wah, dengerinnya di mana sih?
1: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.
2: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya, kali ini Krondet Sana informasi terakhir ya, sebelum dia akan ada mitos fakta. Jadi kali ini dikutip tulerari.co.id. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dan laga ini menjadi penentu gelar pada edisi perdana turnamen yang digelar FIFA di kawasan Asia Tenggara. Indonesia melaju ke final setelah menjadi juara grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu, Thailand memastikan tempat di partai puncak setelah menjadi pemuncak grup B. Perjalanan Indonesia di fase grup diawali dengan menghadapi Singapura pada Jumat 25 September 2026 bersama bermain di SUGBK. Garuda meraih kemenangan 2-0 melalui gol Ragnar Oratmangon dan Ole Romney. Jadi Indonesia kemudian menghadapi Malaysia pada Senin ya 28 September lalu dan pertandingan berakhir tanpa gol meski Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Tom Haye mendapat kartu merah. Hasil imbang ya membuat Indonesia mengkoleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Dan posisi Garuda kemudian ditentukan pada laga terakhir grup A melawan Bangladesh. Pada 1 Oktober 2026, Garuda tampil dominan dan meraih kemenangan telak 9-2. Selain itu juga, kemenangan ini juga membawa Indonesia ke puncak grup A dengan 7 poin. Indonesia mengungguli Malaysia yang juga mengkoleksi 7 poin tetapi kalah dalam produktivitas gol. Hasil ini sekaligus memastikan Indonesia tampil di final FIFA ASEAN Cup 2026 dan Garuda kini akan menghadapi Thailand yang menjadi juara grup B untuk memperebutkan gelar perdana turnamen tersebut. Final Indonesia dan Thailand akan berlangsung pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga penutup divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 setelah pertandingan perebutan tempat ketiga antara Malaysia dan juga Vietnam. Yang pastinya Crown Dancer kita berharap ya dan berdoa Indonesia bisa menjadi juara ya di FIFA ASEAN Cup 2026. Dan informasi ini dikutip tulerari.co.id. Baiklah, setelah ini akan ada mitos fakta ya Crown Dancer. Jadi tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyut-uyut, dan sinu.
1: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
2: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
3: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
2: Tapi itu pipa sampah.
3: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
2: Kenapa harus dipisah?
3: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
2: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
3: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
2: Oh, jual sampah plastik.
3: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
4: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
2: Oh, begitu.
3: Siap Mama, laksanakan.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Jumlah penumpang transportasi di Kota Samarinda mengalami penurunan pada Agustus 2026. BPS atau Badan Pusat Statistik Kota Samarinda mencatat penurunan terjadi pada sejumlah indikator transportasi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dan hal ini pun disampaikan Kepala BPS Kota Samarinda Suprianto saat menyampaikan rilis statistik Kamis 1 Oktober 2026. Ia mengatakan jumlah penumpang angkutan udara domestik yang berangkat dari Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto pada Agustus 2026 mencapai 29.355 penumpang dan angka ini turun 2,07% dibandingkan Juli 2026. Penurunan juga terjadi pada angkutan laut, ya, jumlah penumpang yang berangkat melalui angkutan laut domestik itu dicatat 9.580 penumpang, turun 35,85% dibandingkan Juli 2026. Sementara itu, BPS juga mencatat aktivitas barang di Pelabuhan Samarinda pada Agustus 2026 bongkar barang mencapai sekitar 262.790 ton atau turun 35,85% secara bulanan. Dan kerenden sana itulah Habar Etam, tetap bersama kami Pro 4 RRI Samarinda.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Calaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
2: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
1: Ndak zaman now kah, ndak zaman bahela kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mentegak tuh yoh.
2: Yandi hanya, Mek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
3: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana mitos fakta hadir ya nemani etam galanya. Dan kali ini Kronden sana di mitos fakta, Bu Ira punya informasi seputar mitos rambut beruban Kronden sana yo. Nah jadi Kronden sana kalau Bu Ira bicara seputar uban ya Kronden sana, di umur tua atau muda ya, itu semua bisa beruban gitu ya. Jadi Kronden sana, apa sih mitos faktanya di balik rambut beruban ini? Dan memang ternyata rambut beruban ini adalah bagian alami tulah perubahan rambut ya. Jadi rambut yang dicabut jadi Kronden sana rambut putih ya atau rambut beruban ini kan juga sering dicabut gitu yo. Dan ternyata banyak juga yang mitos menyebut kalau misalkan dicabut itu nanti makin banyak. Nah, gimana sih faktanya ya Kronden sana, kendia kita akan hadirkan informasi selengkapnya ya. Masih temani dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Iman.
1: Dan saya, Tania Imanuela Rante, selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana masih di perempat RRI Samarinda. Jadi mitos fakta seputar rambut beruban yang pertama yang paling sering kita dengar ya Ronden sana. Jangan dicabut ubannya, nanti makin banyak katanya gitu ya. Nah, jadi faktanya ini dibenah ya Ronden sana, rambut yang dicabut akan tumbuh lagi dari folikel yang sama dan kemungkinan yang besar akan tetap berwarna abu-abu atau putih sama saat eta mencabutnya. Yang perlu diperhatikan, terlalu sering mencabut rambut itu bisa menyebabkan kerusakan pada folikel dan berpotensi bikin rambut menipis. Terus katanya ada yang bilang nih ya Kronden sana, uban ini biasa muncul karena faktor usia gitu ya. Jadi faktanya ini Kronden sana selalu benih ya. Umur bukanlah satu-satunya faktor ya, karena genetik punya pengaruh besar juga. Selain itu, gaya hidup juga bisa memicu uban tumbuh lebih cepat, seperti merokok, kondisi kesehatan tertentu, stres dan kekurangan nutrisi. Bahkan stres kronis ini sangat mempengaruhi sel yang berperan dalam memproduksi melanin pada folikel rambut sehingga mempercepat proses tumbuhnya uban. Jadi jangan sampai stres ya Kronden sana, bisa memicu tumbuh ubannya banyak gitu ya. Baiklah Ronden sana, masih ada informasi lainnya ya, dia yo.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
3: Sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
4: Gak ada rasa kemanusiaannya sih. Kita tuh manusia, bukan yang binatang kelaparan yang gak punya hati.
5: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban itulah kepanikan dan rasa sakit. Ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Kronden sana berempat RRI Samarinda masih di Mitos Fakta ya. Jadi seputar rambut beruban ya, katanya tidak ada cara memperlambat uban gitu ya. Nah faktanya belum tentu pastinya. Kronden sana etam di kawa menghentikan proses alami ya. Selain gaya hidup, cara lain untuk memperlambat proses uban adalah ritual perawatan rambut sehari-hari yang tepat ya Kronden sana. Jadi bisa menggunakan shampoo, conditioner ataupun serum ya Kronden sana. Baiklah Kronden sana terus dengan informasi ya seputar mitos fakta rambut beruban dikutip Tula femaledaily.com ya. Semoga bisa menambah informasi kita juga di suasana siang hari ini. Dan di Miami juga masih cuacanya ini masih apa ya? Masih berasap gitu ya, kabur gitu. Jadi kayak mendung tapi enggak mendung Kronden sana ya. Yang pastinya semoga ya Kalimantan Timur kondisinya baik-baik aja, udaranya kembali normal ya Kronden sana. Kita ketemu lagi sama lagu-lagu daerah Nusantara ya.

0: Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Rendeng sana, dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
4: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Aktivitas pariwisata Kalimantan Timur pada Agustus 2026 menunjukkan pergerakan yang beragam. Kunjungan wisatawan mancanegara meningkat secara bulanan, sementara perjalanan wisatawan Nusantara dan wisatawan nasional mengalami penurunan. Wisatawan mancanegara yang datang ke Kaltim pada Agustus 2026 paling banyak berasal dari Brunei Darussalam dengan kontribusi 44,12%, berikutnya Malaysia 21,23%, dan terakhir Singapura sebesar 5,61%. Berdasarkan daerah asal untuk perjalanan wisatawan nasional pada Agustus 2026 yang paling banyak berasal dari Samarinda dengan kontribusi 26,8%, Kutai Kartanegara 19,99%, dan Balikpapan 18,88%. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan obrolan budaya dengan tema Jejak Langkah Perjalanan Leluhur dari Kalimantan Tengah di Hulu Mahakam Kalimantan Timur dengan narasumber Dr. Haji Syahri Jaang, kemudian Dr. Andes Firminus Kunum, dan juga Insinyur Paulo Salatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ira Runinta dalam sajian obrolan budaya RRI Samarinda. Kalimantan memiliki sejarah panjang tentang perjalanan masyarakat dan leluhur yang kemudian membentuk keberagaman budaya sampai hari ini. Salah satu kisah yang menarik untuk ditelusuri adalah jejak perjalanan leluhur Dayak Kalimantan Tengah hingga ke wilayah Hulu Mahakam Kalimantan Timur. Dan perjalanan ini pun bukan hanya tentang perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lainnya, tapi juga menyimpan cerita tentang kekerabatan, adat, bahasa, tradisi, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lantas, seperti apa jejak perjalanan tersebut? Apa yang menghubungkan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah dengan masyarakat Dayak di Hulu Mahakam? Dan di tengah perkembangan zaman, bagaimana kita menjaga agar budaya leluhur tidak semakin tergerus? Kali ini akan kita gali lebih dalam mengenai jejak langkah perjalanan leluhur Dayak Kalimantan Tengah di Hulu Mahakam Kalimantan Timur. Dan saat ini kita juga sudah bersama narasumber kita. Langsung saja kita sapa, ada Dr. Haji Syahri Jaang SHMSI, Dewan Pembina Kapakat Isen Mulang Kaltim. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Salam sejahtera. Dan juga Bapak ini adalah tokoh Dayak Kalimantan Timur ya, Pak ya.
1: Alhamdulillah ya. Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah.
0: Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Siap. Sehat ya, Pak ya. Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, nanti kita lanjut lagi ya, Pak ya.
1: Baik.
0: Baik, selanjutnya kita sapa ya narasumber kita. Ada Bapak Dr. Andes Firminus Kunum, MSI, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional. Selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata.
1: Arus.
0: Sekali lagi, Pak, saya harus jawab juga nih. Uh-uh.
2: Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata.
1: Arus.
0: Artinya?
2: Yang berarti adil terhadap sesama manusia, kemudian berpedoman pandangan hidup menuju surga, dan selalu ingat akan pada Tuhan Sang Pemberi Kehidupan.
0: Oke, itu artinya Pak ya. Baik, artinya itu pepatah ya Pak ya.
1: Moto siap. Nasional Dayak.
0: Oke, moto nasional Dayak. Oke, siap. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi ya Pak ya. Dan selanjutnya di ujung sana sudah ada Bapak Insinyur Paulo Salatan, Damang Kepala Adat Isen Mulang Kaltim ya. Selamat malam Pak. Sehat ya. Boleh pakai mic-nya, Pak?
3: Oh.
0: Iya, boleh. Sehat ya, Pak ya?
3: Sehat, sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Dan mungkin kita langsung saja untuk mengetahui bagaimana sih jejak langkah perjalanan leluhur Dayak Kalimantan Tengah di Hulu Mahakam Kalimantan Timur. Mungkin kita langsung saja ke Pak Jaang nih ya, Pak ya. Boleh nih, Pak, diceritakan sedikit, Pak, tentang perjalanan leluhur Dayak. Seperti apa sih, Pak, gambarannya gitu, Pak?
1: Baik, ya, karena kita saat sekarang sudah berapa generasi ya, dan memang tidak tertulis dan hanya lewat cerita dari kakek, dari ayah saya gitu ya. Jadi kan Dayak ini kan banyak ya, dari Kalimantan Tengah banyak. Saya dari Rumpun, dari kakek saya tuh Bekumpai. Bekumpai itu yang Muslim dan itu bermukim di Morabahan. Morabahan pada saat itu dan saat sekarang dikenal dengan Curug Cahu ya. Yang mana di daerahnya kakek dan leluhur saya dari ayah saya itu saat sekarang menjadi Kabupaten Murung Raya, yang dulunya bagian dari Berita Utara. Jadi itu, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa merupakan referensi daripada perjalanan keluarga saya dari dulu istilahnya sebelah ya, belum ada Kalimantan Tengah ya, karena perjalanan itu kan sebelum kemerdekaan ya. Mereka datang pada saat itu, saya mendengar dari ayah saya berbicara tentang Sungai Boh, setelah itu Batoklo, Muara Boh gitu ya. Batoklo saat sekarang masih menjadi bagian daripada desa yang ada di Kabupaten Makamulu, dekat Lombagun, masuk Kecamatan Lombagun. Setelah itu keluarga kami bermukim di Momahak. Kalau ada kampung muslim Momahak itu, kakaknya bapak saya yang pertama dimakamkan di sana, namanya Julak Kandung, dan juga kakak bapak saya yang kedua, Julak Salbiah, dimakamkan di sana. Dan kakak dari bapak saya yang nomor tiga itu dimakamkan di Long Eram. Dan di akhir kehidupan dari kakek saya yang bernamanya Asad Buang itu di Long Eram, di Ulu Long Eram itu ada namanya Skip, dan tinggal di sana. Itu perjalanan dari keluarga ya, yang diperkirakan mungkin 1900-an ya, sebelum atau kurang lebih itu ya. Karena ayah saya lahir di istilahnya Mahakam ya, lahir di Mahakam itu kurang lebih 1925. Jadi tidak ada makam ulu, tidak ada kota. Orang bilang dulu makam Berito gitu. Jadi perjalanan dari Berito itu yang menjadi sedikit informasi gitu, tapi bukan merupakan satu referensi yang mewakili perjalanan dari Berito dari Kapuas ke Mahakam pada saat itu.
0: Oke, baik. Makanya Pak, saya ini agak bingung juga. Kirain tuh Pak Jaang ini Banjar, ternyata ada Dayaknya juga ya, Bakumpai ya, Pak ya.
1: Bakumpai, ibu saya Dayak Bahau. Bahau Kun itu bermacam-macam. Saya dari Bahau Busang. Nah, kalau kanda saya kakak Firminus Kunum ini Bahau Sa ya, dari ibunya. Jadi kami semua ada rumpun itu dari Kalimantan Tengah. Ya, yang saat sekarang Kalimantan Tengah, yang dulunya ada Berito, Kapuas, ya ke Mahakam itu.
0: Siap. Oke, nah selain itu Pak, yang melatar belakangi perjalanan atau perpindahan leluhur ini seperti apa Pak? Kan mungkin apa gitu yang melatar belakangi akhirnya berpindah sampai akhirnya ke Hulu Mahakam.
1: Kalau dulu ada beberapa peristiwa ya, ada juga satu gerakan ya di sana ya. Kan dulu kan ada zaman kerajaan Banjar, ada juga pergolakan di sana. Tapi banyak juga di itu terjadi dari perburuan gitu. Perburuan, setelah itu mencari damar, mencari rotan gitu. Karena di Mahakam ini kan memang menjanjikan. Dan sampai hari ini pun perjalanan dari keluarga dari Kalimantan Tengah selalu banyak yang datang ke Mahakam mencari pencaharian, apa emas, apa dulu sarang burung, termasuk juga saat sekarang sampai ke Tabang, ke Belayan, dan sampai hari ini. Jadi memang kalau Kalimantan Tengah dia agak inilah, kalau tidak hanya berada di lokasinya tapi petarung juga, perburu juga itu untuk berpindah ke tempat yang lain dan ke tempat yang lain untuk mencari satu penghidupan. Dan alhamdulillah walaupun dengan satu tantangan-tantangan bisa diterima, dan kakek saya menikah dengan Dayak Bahau dan lahirlah bapak saya. Tapi kalau ibu saya murni dari Dayak yang ada di Mahakam.
0: Oke, baik. Nah, mungkin Pak Jaang saya beralih ke sebentar ya Pak ya, baik. Ke sebelah ya Pak ya. Baik. Ada Pak Firminus. Nah, kalau dari sisi sejarah sendiri Pak, apa saja ya jejak yang mungkin masih bisa ditemukan saat ini Pak?
2: Iya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Ira, saya terlebih dahulu ingin menyapa keturunan nenek moyang saya, leluhur saya yang berada di Mahakam Ulu dan di Kutai Barat, yaitu keturunan dari Datuk Singarunjan yang datang ke Kalimantan Timur atau di daerah Mahakam sekitar pertengahan tahun 1800. Kemudian disusul oleh Kai, dalam bahasa Kapuasnya Buek, yaitu Buek Macan, sekitar tahun di akhir tahun 1800-an. Nah, hal ini saya sampaikan kepada kita semua bahwa perjalanan itu berawal dari apa yang disampaikan oleh Adinda Sari Jaang, khusus untuk Datuk Singarunjan. Perpindahan itu ataupun pengembaraan itu karena suatu masalah. Pada saat itu pemuda Singarunjan merupakan salah satu keturunan dari raja di Sungai Kapuas di Barito menjadi incaran kolonial Belanda pada saat itu. Karena pada saat itu keturunan dari raja-raja itu akan ditawan dan dibunuh pada saat itu. Sehingga mereka mencari perlindungan lari ke daerah Mahakam. Nah, kemudian untuk perjalanan berikutnya mereka mulai mengadakan perjalanan dari Kalimantan Tengah dan tembus di Mahakam, yaitu di sungai salah satu sungai yang namanya Sungai Kasau di daerah kecamatan saat ini kecamatan Longapari, yaitu tepatnya di desa Long Penene. Di sana kebanyakan suku Dayak Pening atau Buket dan suku Oheng Buket yang ada di sana.

0: dan di Long Apari mereka bergaul gitu, bergaul dengan masyarakat setempat, dan ada karena mereka itu berkelompok begitu, bukan satu dua orang tapi sampai puluhan orang, ada yang dapat jodoh di sana kemudian menetap di sana, dan sedangkan yang lainnya melir makam begitu. Dan khusus untuk datuk saya, Datuk Singarunjan, dari Long Apari dia langsung menuju ke Tring, yang nama waktu pada saat itu namanya Ujo Tepoh pada saat itu, dan di Tring lah dia mendapat jodoh dan mendapat keluarga di sana, dan menetap di sana sampai mendapat istri, kemudian dapat anak cucu dan diterima di sana.
1: Ternyata suku rumpun suku Dayak ini banyak ya Pak ya?
2: Banyak sekali.
1: Iya, saya pikir tuh yang saya tahu ya Pak cuma Bahau, Benuak gitu, Kenyah, Tunjung yang familiar menurut saya. Ternyata banyak ya Pak ya.
3: Ada Modang, ada Okeng, ada.
1: Oke, banyak sekali ya. Tapi kalau jejak sejarahnya atau perjalanan mereka sampai saat ini masih ada ya Pak ya?
0: Ya kalau kita menelusuri ingat dari tahun 1800-an awal dan akhir, dan dilanjutkan migrasi mereka di tahun 1900 awal, yang jelas yang ada saat ini cuma cerita, karena alhamdulillah puji Tuhan almarhum buek saya dulu pada malam-malam dia senang untuk bercerita kepada anaknya, kepada cucunya mengenai perjalanan mereka mulai dari Kalimantan Tengah sampai ke makam dan apa-apa saja kegiatan mereka begitu. Dan perlu saya tambahkan di sini bahwa datuk saya Singarunjan itu orang Kapuas, orang Kahayan, dan sedangkan buek saya Macan itu berasal dari suku Dayak Otdanum. Iya. Itu.
1: Siap. Oke, jadi memang kalau orang dulu tuh lebih suka bercerita, akhirnya diteruskan ke generasi ke generasi ya, Pak ya. Oke, tapi kalau Bapak semua masih menceritakan cerita-cerita luhur sampai ke anak-anak cucu, Pak.
2: Ya, dengan modernisasi sudah beda sudah ya.
1: Beda ya.
2: Anak kita enggak mau lagi dia dengar apa cerita leluhur, apa legenda, apa dongeng itu udah beda, sudah permainannya udah beda, sudah lari ke gadget, sudah PS, sudah modern sudah udah beda.
1: Ya,
2: sebenarnya itu bagus itu cerita-cerita untuk ini kan anak-anak untuk mendengar, untuk membaca literasi ya bagus juga.
1: Oke, kalau dari Pak Firmino sendiri apa masih?
0: Salah satu jejak daripada imigrasi mereka, asal datuk kemudian sampai kepada nenek, kita melihat sampai saat ini masih ada perkampungan atau pemukiman, antara lain di Lengtuyo masih ada pemukiman yang warganya adalah orang Bekumpai, orang Kapuas, orang Kahayan, kemudian di Batoklau masih ada pemukiman di sana, dan di sana cukup banyak warga dari Kalteng di sana. Kemudian dari Batoklau mereka milir lagi ke Mamahak Besar. Di Mamahak Besar ada juga orang Kalteng di sana, masyarakat Kalteng.
2: Keluarga saya
0: Bekumpai. Bekumpai.
1: Sering ke sana, Pak?
2: Saya terakhir mungkin kurang lebih belum sampai 1 tahun lah. Saya kalau ke sana selalu singgah. Jadi kepada anak-anak itu seperti anak saya itu, saya cuma secara umum aja. Bawa kakek berasal dari Kalteng, sukunya Kumpai, nenek berasal dari sini, keluarga kita di Makamulu tuh di desa-desa mana secara umum aja. Tetapi dia udah besar saat sekarang ini, bukan waktu anak-anak. Jadi supaya dia tahu bahwa dia tuh berasalnya dari mana gitu.
1: Baik, mungkin saya lanjut ke Pak Paulo lagi nih ya Pak ya. Padahal belum pernah ditanya ya Pak ya. Tapi gak apa-apa ya Pak ya. Jadi sebagai Damang Kepala Adat Isen Mulang nih Pak, bagaimana masyarakat adat melihat hubungan antara perjalanan leluhur dengan identitas masyarakat Dayak saat ini, Pak? Silakan.
4: Baik. Kalau bagaimana masyarakat adat melihat perjalanan leluhur dari sebelah sana, dari Barito, dari Kahaya, dari Kapuas sampai ke Mahakam ini, itu menjadi suatu legenda ya, menjadi kebanggaan bahwa leluhurnya dulu itu memang pejuang, artinya pejuang dalam kehidupan. Jadi perjalanan mereka dulu itu bukan main kan, itu jalan kaki berkilo-kilo, berhari-hari naik gunung, masuk sungai lagi sampai ke Mahakam. Belum lagi di perjalanan itu kan tantangannya banyak ya kan, lewat hutan, lewat jeram. Artinya masyarakat adat terutama yang berasal dari Kalteng itu sangat bangga bahwa leluhurnya memang pejuang untuk kehidupan ya. Jadi mengenai bagaimana penelusuran adatnya, memang adat yang mereka bawa dari sana dulu kita tetap upayakan, tetap kita jaga walaupun kita ada di Mahakam.
1: Tapi Pak, seberapa penting sih Pak adat, bahasa, kesenian ataupun ritual dan cerita-cerita yang turun-temurun nih Pak untuk mempertahankan identitas daripada masyarakat Dayak ini Pak?
4: Jadi kalau bahasa ya, kalau kita jalan dari Muyup Om ya, ini saya, orang tua saya ini dari Tukul, dari kalau kita mudik sampai ke Langkapari, bahasa Kalteng itu terdengar di mana-mana. Dan ini kan salah satu contoh bahwa bahasa itu merupakan identitas yang tetap dipertahankan walaupun dari sebelah sana ya, bahasanya itu sebagai pendatang gitu ya di Mahakam tetap dipertahankan. Kemudian tradisi-tradisi, adat-adat itu tetap ada, tetap dipertahankan. Misalnya untuk adat perkawinan itu tetap dipertahankan gitu. Jadi kesenian pun begitu, kalau ada acara-acara tetap yang namanya manasai ya, ngarungut, badeder, badodoy itu tetap ada. Jadi jangan terkejut kalau masuk suatu kampung di sana ada acara. Ini kita ini ada di Kalimantan Tengah atau berada di Kalimantan Timur, karena budaya Kalimantan Tengah itu sudah menjadi bagian dari juga budaya orang di Mahakam gitu. Jadi inilah kalau bilang penting, terlihat sudah kan pentingnya itu terus menerus dilestarikan. Terima kasih.
1: Berarti di Kutai Barat itu Pak termasuk banyak juga ya suku daripada Dayak Kalimantan Tengah ya Pak ya?
2: Banyak ya.
1: Banyak ya.
2: Di Longeram, di Tering.
1: Itu.
2: Kalau keluarga saya di Longeram.
1: Longeram. Kalau tadi Bapak Firminus di mana?
0: Kalau yang di Kutai Barat cukup banyak, yaitu mulai dari Muyup Aket, Tukul, Tering Lama, Tering Baru, sampai ke daerah salah satu kampung yang namanya Huangana, Longana. Itu ada dari itu, dari apa namanya, dari berasal dari Kalteng begitu.
1: Oke, tapi sering kesana Pak?
0: Kena rumah kelahiran paling kurang setahun sekali.
1: Setahun sekali ada ya.
0: Dan kita ke sana pada saat acara istrinya Lali Ugal, kalau Bahau, saya ini percampuran antara Bahau, Kenyah, kemudian Ordanom.
2: Udah campur sudah.
1: Campur ya.
0: Campur. Sudah gado-gado.
1: Iya, tapi untuk bahasa sendiri Pak, ini kan dari sukunya Dayaknya banyak nih ya Pak ya, rumpun. Apakah berbeda gitu Pak? Untuk dari segi bahasa, mungkin dari Pak Firminus dulu.
0: Saling berbeda.
1: Berbeda ya?
0: Iya, saling berbeda. Bahau sendiri ada Bahau Sa dan ada Bahau Busang.
2: Ibu saya Bahau Busang.
1: Oke.
2: Okay. Gondom Bausan.
0: Dan logatnya berbeda. Tapi saling mengerti. Saling mengerti.
1: Iya.
0: Nah, kemudian ada juga saya etnis Bahau ya Kayan. Itu juga berbeda juga.
1: Berbeda.
0: Jadi
1: ya?
0: Saling berbeda. Apalagi nam dengan Kenyah dengan Kapuas dan Kahayan sudah jauh berbeda.
1: Tapi kalau lagi ngumpul bertiga nih Pak, bahasa Dayak main dipakai Pak?
0: Kalau saya dengan Nanda Olo bisa Kapuas masih bisa nyambung.
1: Oh.
0: Bahasa Bahau juga bisa.
1: Bisa.
0: Iya.
1: Kalau ke Pak Sarjang?
2: Bahasa Bahau.
1: Bahau juga.
2: Saya Bahau Busang, Akunom Bahau Sa, tapi saling mengerti.
1: Oh gitu.
2: Tapi kalau dari rumpun ayah saya bahasa Bekumpai, tapi masih ada juga yang sama.
1: Oh ada juga ya kalimat-kalimat kata-kata yang sama ya.
2: Saling memahami.
1: Oke, siap. Baik, nanti kita lanjut lagi ya Pak ya. Soalnya menarik sekali nih. Jadi saya tuh nambah pengetahuan ternyata, oh suku Dayak Kalimantan Tengah itu ternyata banyak juga tersebar
2: banyak,
1: di
2: ya.
1: Mahakamulusana ya Pak ya.
2: Lebih banyak merantaunya.
1: Merantaunya ya.
2: Kalau daripada Dayak Mahakam yang ke Kalimantan Tengah, lebih banyak Kalimantan Tengah lah.
1: Misalnya, merantau.
2: Ya, dari zaman sebelum kemerdekaan sampai saat sekarang.
1: Oke, saya pikir tuh orang Bugis aja banyak merantau Pak. Ternyata orang Kalimantan,
2: Kalimantan Tengah
1: banyak juga.
2: Di mana penghidupan yang baik, orang Kalimantan Tengah pasti cari lah.
1: Mantap. Ya. Oke, ini udah ada bukti-buktinya ya, Pak ya.
2: Ada bukti-buktinya.
1: Oke, baik pendengar dan pemirsa RRI Net, nanti kita kembali lagi tetap di obrolan budaya Perempat RRI Samarinda. Kembali lagi masih di obrolan budaya RRI Samarinda dan masih seputar tema kita, jejak langkah perjalanan leluhur Dayak Kalimantan Tengah di Hulu Mahakam Kalimantan Timur. Mungkin kita langsung kembali ke narasumber kita. Ya mungkin saya ke Pak Firminus lagi ya Pak ya. Tadi itu kan belum sempat dijawab ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, sisi sejarah dan kebudayaannya, apa saja sih Pak jejak yang mungkin masih bisa ditemukan dalam perjalanan daripada leluhur kita Pak?
0: Ya, situs dan jejak kebudayaan yang masih tersisa sampai saat ini. Yang pertama, kita hanya berpedoman pada cerita dan kisah orang tua kita dulu. Nah, sedangkan situs-situs berupa barang itu sudah hampir tidak ada lagi. Karena bisa kita bayangkan, mulai migrasi mereka dari Kalimantan Tengah menuju ke Mahakam diawali sekitar pertengahan tahun 1800-an sampai pada awal 1900. Jadi situs-situs berbentuk barang, benda dan sebagainya sudah tidak ada karena banyak yang lapuk oleh termakan oleh usia. Nah, kemudian situs yang masih bisa kita lihat itu perkampungan-perkampungan di sepanjang Sungai Mahakam, mulai dari Longapari sampai ke Munyup. Dan secara kebetulan ini, apakah secara kebetulan atau memang petunjuk dari Kajubata, migrasi mereka ini hanya sekitar daerah Boven Mahakam, yaitu masa pra kolonial Belanda. Boven Mahakam itu meliputi dari wilayah Munyup yang sekarang masuk di dalam Kabupaten Kutai Barat sampai ke Longapari, Mahakamulu. Nah, dari sana Longapari dan Mahakamulu kita melihat situs mereka. Yang pertama seperti saya sampaikan tadi, di daerah Longapari sendiri ada, kemudian di Batok Kelau, di Longtuyo, kemudian ke ilir sini Mamahak Besar, di Muara Ratah, di Danom Paroi, di Longkelian, dan sampai ke Tering Baru, Tering Lama, Muyup, dan Ukul. Inilah situs-situs yang bisa kita melihat pemukiman mereka yang ada sekarang.
1: Baik, jadi untuk barang-barang tidak ada ya Pak ya, karena tergerus oleh zaman juga ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau ingin melihat jejak perjalanannya yaitu di pemukiman-pemukimannya ya Pak ya.
0: Betul.
1: Yang sampai saat ini masih ada ya.
0: Betul.
1: Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bapak Jang atau Pak Paulo?
2: Ya, saya tambahkan, memang yang menariknya dari pemukiman itu terjadi karena perkawinan juga ya. Jadi yang dari Barito dari Kapuas yang ada ke Mahakam ini selalu dalam suatu kehidupan yang rukun dalam suatu perkawinan. Oleh sebab itu seperti kami-kami ini, seperti kanda saya Kunum, ada kaltengnya, ada kenyahnya, ada bausanya. Seperti saya ada kaltengnya, ada bau busangnya. Jadi pada satu sisi kita berkumpul di Makam Ulu tuh kita ada Dayak Bahaunya. Setelah itu kita di daerah Ujung Bilang, di daerah hilir itu, apa desa apa tuh kita biasa hadir dulu waktu kita ada acara Danumparoy. Itu Danumparoy dari yang kecil sampai yang tua bahasa Kalteng sama kita. Sepertinya kita ini memang ada di Kalteng. Ya, disuguhkan menyambut tamu, saya sendiri datang ya disuguhkan dengan tarian, ya ada minuman khas Dayak ya yang dari ketan gitu. Seperti kalau tape ya, tuak itu di dalam tanduk ya. Dari tanduk ya, karena itu merupakan suatu budaya ya, kita harus ya santap lah, walaupun tidak banyak ya santap. Dan semua yang ditampilkan di situ ya kurang lebih 100%-nya adalah memang seni adat istiadat yang ada di Kalimantan Tengah saat sekarang, yang ada di Danumparoy itu dekat sama Ujung Bilang.
1: Jadi walaupun ada di daerah Hulu Mahakam itu kayak ngerasa di kampung halaman ya Pak ya?
2: Iya, seni dan budaya itu berpindah bersamaan dengan orangnya, tidak ada yang tertinggal. Dan itu diterima dengan baik karena perkawinan. Jadi mereka juga mengerti apa yang seni dan budaya yang asli di Mahakam, dan mereka juga tetap mempertahankan juga. Seperti keluarga saya di Batokelau, ya tetap ya. Yang Batokelau yang disampaikan oleh Kanda Kunum tadi, bapak saya, kakek saya juga membuka lokasi di sana. Nah sampai saat sekarang tetap menjadi desa dan orang terkenal di sana dengan keluarga yang dari Kalimantan Tengah atau dari Barito, dari Kapuas.
1: Oke baik. Nah untuk Pak Paulo, ada yang mau ditambahin juga nih Pak? Silakan.
4: Kalau mengenai situs ya, tanda-tanda bahwa di suatu tempat itu pernah ada komunitas yang berasal dari Kalimantan Tengah, ini baru dibuat di Tering Baru, namanya Pasah Petahu. Jadi Pasah Petahu itu ya semacam pondok rumah kecil, tapi ini agak mistisnya.
1: Agak mistisnya ya.
4: Karena di situ ceritanya bermukimlah leluhur. Jadi itu ada di Kampung Tering Baru sekarang. Ini tambahan dari saya mengenai adanya situs. Tapi kalau sejenis mandau, kata orang Kalteng itu Kaji Patua, mungkin beliau-beliau ini diam-diam aja, nggak mau cerita
1: nanti. Ada ya Pak ya, disembunyikan ya. Nggak boleh pokoknya disembunyikan. Ya tapi itu boleh dikunjungi Pak?
4: Boleh, boleh.
1: Boleh ya?
4: Boleh, ada. Di
1: jadi Kamu kayak situs religi lah ya, kalau ya. Itu bentuknya rumah, kecil ya Pak ya?
4: Tiangnya tinggi. Di dalamnya itu mungkin syukuran meja ini, rumah itu ada atapnya, ada pintu, ada jendela. Di dalamnya ada patung-patung ya, kemudian ada batu-batu yang dianggap batu apa namanya bertuah gitu ya. Nah, di situ nanti orang sering bahajat di situ, membilang sama leluhur minta apa gitu ya. Tapi memang tidak seluruhnya sekarang melakukan itu karena mungkin karena pengaruh agama ya, melarang untuk ke situ. Tapi untuk kenang-kenangan dari leluhur itu tetap ada ya.
1: Siap. Selain permukiman-permukiman yang ada di sana, ternyata ada itu juga ya Pak ya.
4: Ya.
1: Oke, baik, mungkin saya ke Pak Firminus lagi nih ya Pak ya.
4: Iya.
1: Nah, mungkin Pak kalau melihat generasi saat ini seperti apa Pak, anak-anak muda saat ini? Apakah mungkin nggak usah jauh-jauh, mungkin dari keluarga bapak, cucu dan anak gitu, apakah penggunaan bahasa termasuk bahasa Dayak tadi Pak, nah itu masih berlangsungkah di keluarga? atau gimana?
0: Ya, sebelum saya menjawab itu, saya ingin menambah apa yang disampaikan oleh Ananda Olo mengenai situs tadi. Ya, memang secara diam-diam orang tua kita dulu, almarhum datuk kita dulu, memberikan peninggalan. Biasanya peninggalan itu diberikan kepada anak atau cucu yang laki-laki, seperti mandau, tombak, dan guci. Nah, mandau dan tombak dan guci ini selalu kita pelihara. Setiap kali ada upacara adat, kita kan biasanya, misalnya upacara perkawinan, upacara pemberian nama anak, kita memotong hewan korban. Nah, darah hewan korban ini kita berikan, kita persembahkan juga ke itu tadi, apa namanya, benda-benda keramat tadi seperti mandau, tombak, dan guci tadi, dengan suatu permintaan doa supaya mereka memberikan kesehatan, kemudian memberi rezeki kepada kita untuk anak cucu begitu. Nah, kemudian seperti apa yang disampaikan tadi, inilah dilema yang kita hadapi akhir-akhir ini, terutama bagi masyarakat Kalteng yang ada di perkotaan. Dan kebanyakan dari masyarakat Kalteng yang ada di perkotaan, mereka sudah berasimilasi dengan kadang-kadang dengan etnis yang berbeda. Nah, sehingga bahasa sehari-hari umumnya pakai bahasa Indonesia. Nah, kemudian bagi kita juga yang sama-sama seperti saya, kebetulan saya mendapat dari itu apa namanya, suku Bahau, masih kita gunakan suku Bahau. Dan kepada anak-anak kita tetap kita ajarkan. Tetapi hal-hal yang sifatnya rahasia, misalnya ada rahasia-rahasia dalam keluarga, kita bahasa Bahau dengan itu, dengan sesama kita. Supaya anak-anak kadang-kadang dia bisa mengerti begitu.
1: Iya, kalau lagi berantem gitu ya Pak ya, pakai bahasa Dayak ya? Enggak ya Pak ya? Enggak ya? Bercanda Pak. Jadi itu ya Pak ya, jadi karena juga perkembangan ya Pak ya, lingkungan, akhirnya mungkin bahasanya tercampur dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau mungkin dari Pak Syarijang gimana Pak?
2: Ya, memang sama. Saya juga melihat bahwa ke depan, khususnya secara umum ya, bicara tentang Dayak dan khususnya Dayak Kalteng atau Bahau, saya lihat kalau yang tinggal di perkotaan akan 5-10 tahun ke depan anak-anak kita itu bisa akan kehilangan bahasa ibu. Ya, oleh sebab itu saya di keluarga, kami memang ada WA group ya. Tapi ternyata menuangkan tulisan bahasa Bahau itu dalam WA group itu enggak gampang. Agak susah gitu ya. Karena saya ini kan keluarga saya menikah beracam-acam ya. Ada yang dapatnya Bugis Kutai, ada yang Buton keluarga saya, ada Ambon, ada juga yang Tionghoa, saya Jawa, adik saya yang terakhir juga dapatnya Jawa. Jadi keponakan juga gitu bermacam-macam, ada dapat Toraja juga, ada dapat juga Timur Kutai gitu. Mereka nanya gitu, ini apa nih? Sebenarnya saya yang meminta di keluarga itu bahwa WA grup Arsat Behuang ini itu bahasa Bahau gitu. Tapi saya sendiri menuangkan di dalam tulisan itu tidak gampang gitu. Kalau adik-adik saya, kakak-kakak saya nulis, pelan-pelan dia tuh, oh kita sambung-sambung aja tuh. Memang tidak gampang ya. Oleh sebab itu, kalau saya ketemu sama adik saya atau ketemu sama kakak saya, ipar saya yang dari Makamulu, saya selalu bahasa Bahau. Walaupun ada istri saya bahasa Bahau, istri saya dia dengar-dengar aja, mungkin ada yang ngerti nggak ngerti. Memaksa supaya tetap terpelihara dengan baik. Tapi turun ke anak, itu kalau anak adik saya itu yang terakhir itu, karena mama saya pernah tinggal sama mereka, agak banyak ngerti deh bahasa Bahau gitu. Tapi lama-lama tidak dipakai, ya munculnya bahasa Indonesia, bahasa Banjar gitu, bahasa Banjar. Jadi tidak gampang kita menuangkan bahasa itu dalam suatu tulisan. Saya nggak tahu kalau Kadakunum Damang menuangkan bahasa
5: Bekumpai atau bahasa Kayan Odanum tuh dalam WA itu memang ya tidak gampang gitu ya. Tapi sekarang sudah ada, mulai ada kamus ya di Makamulu bahasa Dayak ya. Dayak Bahau ya, tinggal ya mugalah anak-anak kita nanti akan mau belajar ya.
1: Tapi untuk pengucapan bahasa Dayak Bahau sendiri itu kayak ada huruf-huruf mati ya enggak sih, Pak?
5: Iya.
1: Iya, kayak saya tuh pernah dengar kayaknya ada huruf mati terus
5: banyak
1: itu,
5: huruf banyaknya ki.
1: Iya,
5: ula, ika tuh pakai ki.
1: Pakai ki ya.
5: Iya, ki.
1: Oke. Iya, jadi pelapa apa penyebutannya juga ya ada kayak apa sih, Pak? Kayak ada penekanan-penekanannya gitu
5: kayak
1: ya.
5: Kayak saya, akui. Ha? Akui kan berarti nulisnya kan gimana tuh?
1: Oh ya, gitu ya.
5: Ya, UII gitu. Kadang-kadang kayak kita lihat di Jawa Barat tuh ya. Iya. Saya di Jawa Barat tuh agak susah loh baca tuh. Baca-baca tulisan nama deh ya, kan ya. Saya.
1: Oke.
5: Kalau istri saya dia bisa baca, aku bilang
1: itu agak repot sih, Pak, ya nulis bahasa daerah ya, Pak, ya kalau lagi WhatsAppan ya.
5: Iya, itu sebenarnya keinginan saya supaya keponakan saya dan anak saya itu belajar sebenarnya.
1: Iya.
5: Nah, lalu mereka bertanya, "Apa nih, Om? Apa nih tua?" gitu. Nah, Om tua kan campur lah, ada Kutai, ada Banjar, apa Cil,
1: apa Julak gitu ya.
5: Apa Julak itu muncul di WA grup ya.
1: Oke, siap. Nah, kalau Pak Paulus sendiri gimana nih, Pak? Untuk meneruskan bahasa-bahasa ibu, bahasa Dayak nih, Pak, ke penerus.
4: Ya, kalau di rumah saya dua bahasa. Bahasa Kalteng, bahasa Ngaju, dan bahasa Bahau. Jadi kadang-kadang saya itu agak kesal. Dalam satu menit, 20 menit pertama bahasa Indonesia, 20 menit kedua bahasa Bahau, 20 menit ketiga bahasa Kalteng. Saya bilang kalian yang betul aja berbahasa ya pakai. Jadi itulah keunikan kalau di keluarga saya. Jadi bahasa apa saja kita masih bisa gunakan. Dan untuk anak-anak kelihatannya mereka ada keinginan bisa berbahasa. Jadi untunglah rata-rata anak saya sudah bisa menggunakan bahasa Kalteng di rumah. Gitu.
1: Sebenarnya kalau udah besar kayak saya belajar bahasa agak susah ya, Pak ya. Agak susah ya, memang dari kecil ya, Pak ya. Untuk benar.
5: Jadi kalau kayak kita ini nangkapnya lambat sudah bebal.
1: Banyak sudah dipikirkan ya, Pak ya.
5: Sudah pendengaran juga sering enggak pas juga kan pendengaran, apalagi kayak umur kita ini kan bisa lepas juga pendengaran.
1: Baik. Nah, Pak, sebelum kita break ya, Pak ya. Nah, mungkin

0: kita tularkan kepada organisasi sosial yang ada, sosial kemasyarakatan. Karena di lingkungan kita, khususnya Dayak ini, ada organisasi sosial yang namanya PDKT, Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, kemudian ada juga namanya Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur, dan dari masing-masing sub-sub etnis ini mempunyai lembaga adat masing-masing. Seperti kita ambil contoh untuk lembaga masyarakat Kalteng yang ada di Kaltim, diketuai oleh Damang Polo yang membina masyarakat Kalteng yang ada, yang termasuk pembinaan seni budayanya. Demikian juga etnis-etnis lainnya. Dan cara untuk mempertahankan ini, memang secara rutin dari sub-sub etnis ini mengadakan upacara-upacara, baik pada saat upacara memberi nama anak, kemudian perkawinan, kemudian ada adat kematian, itu selalu ditukan, selalu dimunculkan. Walaupun hanya simbolis begitu, tapi ini harus tetap dilaksanakan begitu. Nah, jadi saya katakan bahwa untuk pembinaan pelestarian daripada budaya ini ada tiga pilar yang bertanggung jawab saya melihat. Pilar yang pertama adalah dari lingkungan keluarga sendiri. Kemudian pilar yang kedua dari paguyuban-paguyuban yang ada, dan termasuk organisasi sosial kemasyarakatan Dayak yang ada, dan harus ditunjang oleh pemerintah. Dan sebagai contohnya adalah pemerintah harus memfasilitasi mengadakan festival setiap tahunnya, menampilkan budaya-budaya dari sub-etnis yang ada, bukan hanya sub-etnis Dayak aja, tetapi sub-etnis yang ada di Kalimantan Timur, sehingga kita melihat bahwa Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia begitu. Dan pada saat pengalaman saya pada saat menjadi Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, setiap tahun saya mengadakan festival yang namanya Festival Kemilau Seni Budaya Bunuang Etam. Pada saat itulah kita menampilkan seluruh budaya yang ada di Kalimantan Timur, dan saya pernah juga mengundang seluruh masyarakat adat Dayak yang ada di Kalimantan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan untuk menghadiri acara festival tersebut, dengan juga melibatkan sub-sub etnis yang ada di Kalimantan Timur begitu.
1: Jadi itu ya Pak ya, ada tiga pilar ya Pak ya, keluarga, paguyuban, dan juga pemerintah ya. Nah mungkin dari Pak Syarijan, gimana Pak?
2: Ya, saya termasuk orang yang memang senang dengan seni ya, termasuk juga budaya, karena dari kecil saya sudah belajar seni. Pertama, terutama hudo ya. Hudo itu yang menari pakai bayu daun, topeng, dan sampai hari ini saya sangat senang kalau membunyikan gong untuk tarian hudo. Sampai sekarang saya masih mahir, termasuk juga beduknya saya juga mahir. Itu yang pertama ya. Dan itu tentang budaya ya. Saya ingin kebiasaan perilaku ya dari nenek moyang kita dan juga peninggalan. Oleh sebab itu saya diantara atau satu-satunya Dayak itu yang memiliki museum pribadi yang telah terdaftar di Kementerian Kebudayaan yang namanya Museum Dayak Batu Cermin. Ya, banyak orang yang bertanya kepada saya, bagaimana memeliharanya, berapa pendapatannya, bagaimana bayar listrik, bagaimana yang jaga. Bilang, okelah yang penting bisa jalan aja. Tapi yang ingin saya tinggalkan untuk anak cucu adalah, ada nilai sejarah, ada historis. Mudah-mudahan ini menjadi tempat nanti untuk penelitian, untuk melihat, untuk mengetahui bagaimana peninggalan-peninggalan khususnya berhubungan dengan barang-barang yang banyak digunakan dalam hal pertanian atau membuka lahan ya. Batu Cermin ya, kira-kira dari sini mungkin sekitar 13-14 km ke daerah utara itu tembus ke L2, itu sudah terdaftar di tahun 2025. Yang sebelumnya saya ajukan, tapi pada saat itu masih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setelah terpisah kebudayaan sudah terdaftar. Apa artinya? Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi ini, kita tahu sendiri bahwa

0: bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa perkembangan itu memang akan meninggalkan hal-hal yang manual, hal-hal yang tradisional gitu. Orang saat sekarang pakai tas yang bagus, pakai dari tali, dari plastik, dari nilon gitu. Kita tidak dapat lagi anjat dari rotan gitu. Nah di sana ya alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, mungkin 2-3 tahun yang lalu, saya pulang ke kampung, saya lihat ada peninggalan dari nenek saya, dari kakek saya yang dari bawah tuh saya bawa, yang mungkin ada ya di antaranya yang umur ratusan tahun. Cuman saat sekarang ini yang jadi pikiran saya adalah bagaimana mengawetkan itu sehingga rotan-rotan yang mungkin ada yang ratusan tahun, tahun 70-an ada, berarti kan sudah hampir 60 tahun, 50 tahun ya, supaya itu awet. Karena kemarin saya ada acara keluarga di sana, foto yang 15-20 tahun yang lalu sudah mulai rusak ya. Jadi saya lagi mau tanya sama Mbak Google atau Om IE untuk ya bagaimana ini ya untuk pemeliharaannya. Itu lain kali kita bisa ini ya siaran RRI di sana ya, bisa dilihat. Itu dari segi peninggalan. Makanya kalau ada yang bertanya apa yang akan didapat, saya enggak dapat apa-apa. Tapi itu adalah seni yang memang susah kita nilai dengan, itu memang orang-orang gila seni aja itu yang membuat itu. Kalau saya cari uang ya, saya mempersiapkan cari uang, ya mungkin saya bikin rumah kos lah, jelas lah gitu ya. Tapi ini ya, ya alhamdulillah lewat negosiasi-negosiasi yang panjang dengan istri saya setuju, dan pada saat saya sudah pensiun dan istri saya menyelesaikan lamin itu dan membantu ada koleksi-koleksi, dia dapat dari teman seperti Gucci, ada orang nawarkan hargan juga kita bisa ini, itu sebenarnya istri saya yang ngisi. Nah padahal istri saya ini orang Jawa kan, orang Jawa, jadi kolaborasi lah antara Jawa dan Dayak. Ini kita bicara masalah peninggalan, sehingga apa yang kami diskusikan atau perbincangkan tadi tentang peninggalan, bagaimana nenek moyang dari Barito, dari Kapuas ke Mahakam ini, memang ya kena usia ya, dan kami juga pernah kena kebakaran dan juga semua hilang. Tapi dari segi perilaku ini yang saat sekarang yang saya miris juga. Kalau di rumah kami ya, kita lewat di depan ipar itu nggak boleh nundukkan kepala, harus pelan ipar. Sekarang keponakan kita di depan omnya diloncatinnya gitu. Waduh ampun kita. Ini sesuatu yang memang tergerus oleh modernisasi. Baru-baru waktu yang lalu saya sampaikan, kalau di masyarakat Dayak waktu saya masih kecil ya, ini kalau pohon kayu, ini dikasih tanda, dipotong pohon kayu begini dan ini dibersihkan, siapapun yang ketemu setelah itu tidak akan menebang, berarti ini ada yang punya. Tapi saat sekarang sudah menjadi balok, menjadi papan, letakkan di bawah rumah atau di depan rumah, dan perkampungan itu bisa dikatakan bahwa 90% 100% itu saudara saya yang mengisi satu komunitas, itu bisa hilang. Atau kemarin kita berbincang bisa botol LPG ya, gas melon pun bisa hilang gitu. Siapa yang ngambil? Ya orang, memang orang satu rumah itu yang ngambil. Nah itu kalau dulu enggak ada yang berani. Siapa yang berani? Kayu gitu enggak ada yang berani. Lewat di depan orang tua enggak ada, lewat ipar enggak ada yang berani. Itu memang malu ipar. Ya. Kalau bahasa Bahaul itu hehangu lah. Malu ipar, enggak berani kita. Ngomong keras sih, oh ada ipar. Tapi inilah perkembangan yang gimana ya? Enggak bisa kita pungkiri juga memang begitu. Nah, ini yang itu. Jadi kalau masalah peninggalan Baira nanti dengan teman-teman bolehlah lihat-lihat di sana ya.
1: Boleh, Pak.
0: Atau Ibu nanti, kepala lah.
1: Iya, siap.
0: Lihat di sana, bisa lihat barang-barang dari membuka lahan, menanam padi sampai mengetam itu saya bawa dari Lompangai, dari Datanaha. Dikira orang dulu tuh saya jual beli barang-barang bekas atau istilahnya dulu tuh barang antik ya. Mereka enggak tahu sampai tempat ngambil air yang dari buah apa itu. Nah itu saya bawa dari tanah. Tujuan saya supaya itu tidak tergerus oleh zaman. Dan harapan saya mudah-mudahan nanti anak cucu ada yang mau pelihara.
1: Baik, ya baik. Mungkin sebelum kita break, satu lagi nih ya Pak, untuk Pak Paul. Gimana nih Pak? menanggapi atau mungkin mau menambahkan nih Pak seputar melestarikan kedepannya gimana nih Pak?
2: Ya sebenarnya sudah dijelaskan oleh orang tua saya ini tadi, cuma memang zaman ini sangat mempengaruhi. Tadi beliau sudah sampaikan mengenai sopan santun, etika yang muda terhadap yang tua itu sudah menghilang. Jadi ini memang menjadi tugas kita semua, terutama dalam komunitas kami, bagaimana mengembalikan budaya leluhur yang berkaitan dengan adat. Jadi nanti cita-cita kami itu nanti ada sekolah adat, supaya anak-anak ini tidak sepenuhnya dapat kelakuan itu dari nonton YouTube atau nonton budaya-budaya lain. Tapi sekolah adat itulah nanti yang akan mengembalikan apa namanya keluhuran dari masyarakat kami itu. Mungkin juga itu juga bisa menjadi pemikiran semuanya ya, supaya adat istiadat siapapun dia itu tetap bisa dilestarikan.
1: Ya. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ya Pak ya.
0: Baik, terima kasih Mbak Ira. Ya.
1: Oke, baik ke pendengar dan juga pemirsa RRI Net, tetap bersama kami di Obrolan Budaya RRI Samarinda. Balik lagi masih di Obrolan Budaya RRI Samarinda, dan tidak terasa ya perbincangan kita dalam Obrolan Budaya hari ini akhirnya hampir sampai di penghujung acara. Tapi sebelum itu kita dengarkan juga closing statement dari para narasumber kita seputar tema kita di malam hari ini di Obrolan Budaya, jejak langkah perjalanan leluhur Dayak Kalimantan Tengah di Hulu Mahakam Kalimantan Timur. Nah mungkin bisa saya mulai dari Bapak Syarijang dulu. Silakan Pak, closing statement kita Pak.
0: Ya, lestarikan seni budaya yang merupakan sejarah bagi leluhur kita, yang merupakan jati diri kita. Bagaimanapun modernisasi, tapi jangan ninggalkan seni dan budaya, terutama seni dan budaya yang baik, dan junjung tinggi nilai sopan santun dan adab di lingkungan kita, keluarga kita.
1: Baik, terima kasih Pak Syarijaang. Mungkin lanjut ke Bapak Dr. Andes Firminus Kunum, Pak, silakan.
3: Yang pertama, sebagai perwakilan dari masyarakat Kalteng yang saat ini duduk sebagai Wakil Sekjen di Majelis Adat Dayak Nasional, salah satu upaya kita untuk melestarikan budaya Dayak pada umumnya, pada tahun 2024 yang lalu, Majelis Adat Dayak bersama beberapa tokoh termasuk Adinda Syarijaang telah bertemu dengan Kepala Otorita IKN untuk meminta lokasi yang akan tempat kita bangun Dayak Center. Dayak Center ini bukan hanya untuk Dayak di Kalimantan Timur, tapi untuk Dayak yang ada di Pulau Borneo, di Kalimantan. Yaitu mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Dan sampai saat ini kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari IKN, dalam rangka menunjang IKN juga supaya bisa terlaksana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menghindari ataupun mengurangi semangat daripada generasi muda, karena saat ini sudah mulai terasa semangat Perjanjian Tumbang Anoy, di mana dalam Perjanjian Tumbang Anoy ini ada kesepakatan seluruh Dayak se-Borneo, se-Kalimantan itu untuk menghilangkan peperangan dan harus bersatu untuk kemajuan Dayak. Dan yang kedua, filosofi Huma Betang ini harus dilestarikan, terutama bagi komunitas Dayak yang saat ini mempunyai kedudukan baik di Majelis Adat Dayak, di PDKT maupun di Dewan Adat, supaya memberikan inovasi kepada generasi muda, supaya generasi muda ini tidak lupa akan kebersamaan, hidup kejujuran, dan rela berkorban demi masyarakat Dayak. Demikian.
1: Oke, baik. Selanjutnya terakhir nih, Pak Paulo. Mungkin ada yang mau disampaikan nih, Pak.
2: Oke, saya sampaikan, tapi selamat lingkup nalatai, salam sumjud, karendem Malempang. Itu salah satu salam dari Kalimantan Tengah. Tadi Om sudah sampaikan bagaimana kita melestarikan falsafah Huma Betang. Saya hanya menambahkan ada dua. Yang pertama, identitas seorang Dayak itu dulu disebut Mamut Menteng Ureh. Itu harus ada di generasi sekarang dan mendatang. Mamut Menteng Ureh, gagah perkasa dan cakap dalam berpikir, disebut Mamut Menteng Ureh. Itu harus ada di dalam diri kita. Kemudian yang paling pokok itu adalah Isen Mulang. Isen Mulang itu artinya pantang mundur, pantang menyerah untuk mencapai kebaikan, kesejahteraan masyarakat. Ada satu lagi pesan orang tua. Ya, orang tua dulu, kita sebagai orang Dayak, satu, tempun uyah elak betawah belai, tempun kajang elak bisa kuat, tempun petak elak menalak sare. Apakah perlu saya jelaskan?
1: Itu artinya, saya pernah dengar itu, Pak. Tapi artinya nggak tahu.
2: Ya, ini pesan-pesan buat kita semua. Jadi tempun uyah betawah belai artinya kita punya garam, tapi jangan merasa, jangan sampai kita ini tawar, hanya merasa yang tawar. Kemudian punya kajang atap, jangan sampai kita kebasahan. Yang satu tadi adalah tempun uyah, tempun petak elak menanam sare. Kita punya tanah, jangan sampai kita ke tepi, berladang di tepi. Kalau Isen Mulang tadi ya, itu memang semangat ya, Isen Mulang, pantang mundur untuk kebaikan. Ya, kalau yang Mamut, Menteng, Ureh, itu memang kita sudah lihat ya, keluhuran, keberanian, keperkasaan, kemampuan berpikir, itulah yang disebut Ureh. Gitu.
1: Baik, terima kasih ketiga narasumber kita yang sudah menyempatkan hadir. Ada yang mau disampaikan, Pak, lagi?
0: Terima kasih, okay. Mbak Ira. Mau nyampein terima kasih okay. Sama Mbak Ira.
1: Terima kasih, Pak. Ya, semoga perbincangan ini juga ya bisa menjadi bahan pembelajaran juga untuk kita semua ya, Pak. Ya, ternyata jejak perjalanan leluhur bukan sekedar cerita, tapi ada buktinya gitu ya, Pak, ya, sampai saat ini. Dan inilah ketiganya, Pak, ya, narasumber kita di bukti terima nyata. Baik, nah mungkin, Pak, kita tutup nanti dengan salam Dayak tadi ya, Pak, ya. Ya, baik. Dan saya Raruninta pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan budaya Risa Marinda berikutnya. Silakan, Pak, kita tutup dengan salam Dayak tadi, Pak, yang di awal arus.
3: Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata.
4: Arus.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan tidak adanya pergerakan pada perdagangan hari ini. Kondisi tersebut terlihat pada dua produk emas batangan, Galeri 24 dan UBS telah melemah pada perdagangan sebelumnya. Melansir dari sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 tetap berada di level 2.506.000 per gram. Begitu juga dengan emas UBS dipatok 2.530.000 per gram seperti sehari sebelumnya. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
2: Video guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini tangan sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Udah main HP-nya.
4: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
5: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Meriah, waktunya

0: Iya, Bapak Tri Samarinda, Suara Budaya Nusantara, Kranden Sana. Ya, selamat hari Minggu, hari libur, besoknya Senin ya. Jadi kita manfaatkan waktu libur ini dengan sebaik-baiknya karena besok sudah kerja lagi ya. Nah, ini juga yang mau bergabungan bisa benar langsung aja telepon 0417272656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Oke, teman angkat dulu satu ya teleponnya. Halo, Dena Murian. Iya, waktunya tendang dutan Bu Suari. Iya, gimana nih hari ini? Lagi liburan kah?
1: Iya.
0: Iya. Di mana Bu Su? Lagi di mana Bu Su?
1: Ya.
0: Lagi di mana Bu Su? Di rumah kah? Di jalan kah?
1: Di rumah.
0: Oke, di rumah aja katanya ya. Ini mau nelinga lagu apa nih Bu Su?
1: Ya, nomor satu.
0: Nomor satu lagunya Benang Biru dari Farhat ya?
1: Ya.
0: Oke, sapa salamnya boleh? Oke, makasih banyak Bu Su. Iya, dari Bu Su Ari, oh, requestnya lagu Benang Biru. Oke, nanti kita putarkan. Gantian lagi di mana nih? Di WhatsApp dari Bu Su Wahyu. Aduh, kok jadi serak gini suaranya ya? Oke, dari Bu Su Wahyu absen katanya, siap, absennya diterima ya. Jangan absen aja, bisa request lagu juga nih Bu Su yo. Lanjut lagi di Facebook, tadi ada juga yang komen ya dari Bu Su Rojak Nahum, ikut hadir request lagunya nomor 3 aja. Oke, nomor 3 lagu Purnama dari Lesti. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya. Lanjut lagi, halo salam muda ya. Eh, Denang Merian, waktunya tembang dutan.
2: Waktunya tembang dutan.
0: Iya, waktunya tembang dutan. Waalaikumsalam Bu Su. Gimana?
2: Bisa kirim ke lagu dandu juga?
0: Hah, ada gak Bu Su?
2: Mau tata?
0: Dia tahu, belum melihat Bu Su. Mungkin bomba yang lain.
2: Saya jadi bisa kirim lagu juga, kayak itu lagu dandut.
0: Dangdut apa nih? Dangdut baru kah atau dangdut lawas Bu Su?
2: Jakarta, Kalimantan.
0: Coba dikirimkan dulu, nanti saya lihat dulu ya Bu Su ya.
2: Oh, bisa dikirimkan maksud saya?
0: Dikirim di WA kayak biasa? Ada nih ininya?
2: Jakarta, Kalimantan.
0: Ah, terputus teleponnya ya. Oke, lanjut lagi. Halo, Dena Marian.
3: Waktunya etam dang dang dang dang dang dutan.
0: Iya, waktunya etam dang dutan. Siapa di mana nih?
3: Dengan Ato.
0: Oke, Bu Ato, teleponnya mulus ya hari ini ya.
3: Iya, di sini anu apa namanya? Tuh, Gutu Guntur.
0: Kenapa?
3: Mau hujan, Gutu Guntur.
0: Oh, mau hujan ya, ada suara guntur gitu ya.
3: Iya. Tinggal kilatnya aja, belum ada.
0: Ah, itu sudah. Mending di rumah aja nih, Bu Su ya.
3: Iya, habis kilatnya kan nanti hujannya sudah.
0: Ah, itu sudah. Ini mau request lagu apa, Bu Su?
3: Lagu apa, Mbak?
0: Lagunya ada Aku Kangen Kamu, Aku Nggak Gitu, Kecil Cabai Rawit, Tak Mampu Bersamamu, Cinta Tak Bermata, Membunuh Rasa, Drama Cinta, Pembaringan Terakhir, Lagu Tutup, Aku Kangen Kamu, Dipikir-pikir, Mencintai, Tak Dicintai, Terima Kasihku, Kesempurnaan Cinta, sama Yang Penting Happy nih, Bu Su.
3: Pembaringan Terakhir.
0: Pembaringan Terakhir, oke. Yeah. Siap. Sapa salamnya boleh?
3: Salamnya tadi buat siapa itu yang jatuh, Bu Sablu Rahim. Ada ya, Bu Su Aliang. Bu Su Aliang, Bu Su siapa lagi tuh ya? Busuk Utai, Busu Misran, Mbok Reni, habis itu Mbok siapa lagi ya? Mbok Eka, Mbok siapa yang di Pindah Seribu tuh?
0: Di mana?
3: Mbok Nani.
0: Mbok Nana.
3: Mbok Nani.
0: Oh, Mbok Nani.
3: Mbok Nani, salam kenal. Terus Mbok Indah, salam kenal juga. Ica di Bone ya, salam kenal Ica. Padahal sudah kenal juga itu.
0: Iya.
3: Buat ini buat siapa ini?
0: Buat Tata ini.
3: Oh, pantas dangdut tata, dangdut tata.
0: Dangdut tata, dangdut tata.
3: Buat buat tata tetap semangat, lanjut tugas. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke deh, kita lanjut dulu dengarkan lagu ya. Berdi Bosan, ada lagu Benang Biru nih, lagu pertama kita putarkan ya.

0: pendengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winda Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai runner up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
0: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
1: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
0: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
1: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Hingga berita terkini,
1: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
0: Jangan lupa install sekarang ya.
1: Install sekarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompo SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suwe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Oke, balik lagi di Dendam Meriah bersama Mbak Tata ya. Tadi juga sudah diputar lagunya Lesti berjudulnya Purnama gitu. Jadi untuk Besomba yang mau gabungan bisa benar langsung di telepon, di WA juga bisa, nanti Mbak Tata bacakan ya. Lanjut lagi menyapa. Halo Dendam Meriah.
1: Dendam Meriah. Bang,
0: iya, Bu Sukute gimana kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Oke, ini mau request lagu apa, Bu Su?
1: Lagu apa ya?
0: Lagunya ada Aku Kangen Kamu, Aku Nggak Gitu, Kecil Cabai Rawit, Tak Mampu Bersamamu, Cinta Tak Bermata, Membunuh Rasa. Ya mana nih, Bu Su?
1: Cinta tak bermata ya? Cinta bermata.
0: Oke, siap. Boleh sapa salam ini?
1: Bu Isar. Aku
0: siapa lagi Bu Su? Oke. Iya, makasih. Itu aja.
1: Iya.
0: Oke, siap. Makasih, Bu Su, ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, dari Bu Su Kutai ya. Tadi request lagunya Cinta Tak Bermata dari Melly.

0: Oke, lanjut lagi nih ya buat Tata bacakan dari Besu Wahyu. Dari Besu Wahyu katanya request lagunya Ikut Benang Biru tadi ya, tapi sudah terputar nih Besu. Kemudian kalau dia ada benang biru terserah aja. Benang merah, benang kuning, waduh, udah tegak layangan dia. Oke, masih banyak lagunya yang bisa Etam pilih ya. Nanti boleh lihat dulu di Facebook atau mau dibacakan boleh ya. Langsung lagi telepon. Halo, dari Marian.
1: Iya, waktunya tentang Tita. Saya kembali lagi nih Bu Tata.
0: Oke, Bu Su.
1: Tempat saya ini rendah di sini. Jadi kadang-kadang ada jaringannya, kadang-kadang tidak ada.
0: Jadi terputus ya?
1: Iya, kadang-kadang bisa terputus, soalnya pas tidak ada jaringannya terputus.
0: Oke, Bu Su.
1: Kalau lagunya anu aja, yang penting bahagia.
0: Yang penting happy ya. Oke, belum.
1: Iya, yang penting happy bahagia kan.
0: Iya, betul.
1: Tadi itu kalau judul lagunya Jakarta Kalimantan, Tim kasih suka penyanyinya, boleh anu kan dikirim lagunya itu, lagu dandu juga
0: Sinta.
1: Apa?
0: Yang nyanyi siapa, Bu Su?
1: Sinta Sisuka.
0: Nanti dilihat dulu ya.
1: Udah, maksud saya bisa ke saya kirim atau sudah ada di situ?
0: Oh, belum ada. Jakarta Kalimantan.
1: Belum ada ya?
0: Iya.
1: Ya, saya coba kirim nanti kalau bagus jaringan.
0: Oke, siap, Bu Su.
1: Ya, sepanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya, ada Bu Suato, Busu Kutai, Busu Misran, Busu Rinjani, Busu Sutar, kemudian mbaknya mbak Sanawia, mbak Yuli, mbak Reni, mbak Titin, mbak Nurul, keduanya Nailas, mbak Eka, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sahabat semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Tata.
0: Sama-sama, Busu.
1: Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke deh, kita belagu lagi ya. Nanti kita lanjutkan lagi karena waktunya juga masih panjang, masih ada 1 jam lah ya. Jadi kita abis ini akan ada kabar Etam dulu, baru lanjut belagu lagi ya. Oke, langsung aja lagu selanjutnya maksudnya, berjudul Pembaringan Terakhir.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Sedapnya ikan goreng ini. Apa rahsianya, Joya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kruanesana Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda mencatat adanya penurunan jumlah penumpang pada sektor transportasi udara dan laut sepanjang Agustus 2026. Kepala BPS Kota Samarinda, Suprianto, mengatakan keberangkatan penumpang angkutan udara domestik dari Bandara APT Pranoto tercatat sebanyak 29.000 orang, turun 2% dibandingkan bulan Juli. Sementara itu, kedatangan penumpang udara turun lebih dalam hingga 11%. Tren penurunan juga terjadi pada moda transportasi laut domestik. Keberangkatan penumpang tercatat anjlok 35% menjadi 9.500 orang dan kedatangan penumpang laut merosot hingga 47% secara bulanan. Demikian Khabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Khabar Etam selanjutnya.
0: Khabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mbapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Loh, Dek, kok digantung di lemari? Kan udah dipakai bajunya.
2: Emangnya kenapa, Kak? Kan bajunya baru sekali pakai, lagian juga bersih tuh.
1: Iya sih, walaupun terlihat bersih, pakaian yang sudah dipakai bisa mengandung keringat, minyak dari kulit, debu, dan kotoran yang menempel. Terus kalau digabung sama pakaian bersih, ih, tercemar tahu yang lain.
2: Jadi harus diapakan dong bajunya?
1: Iya, bajunya ditaruh di tempat pakaian kotor, biar dicuci. Jangan biasakanlah gantung pakaian bekas di dalam lemari, sarang nyamuk tahu.
2: Oke deh, ih memang deh kakakku ini yang paling peduli sama adeknya.
1: Yeay, kepedean, peduli sama kebersihan tahu.
3: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, waktunya Tam Dangdutan, Bu Sumbo ya, balik lagi nih. Lagunya masih banyak yang bisa Tam pilih. Langsung aja telepon ya. Jangan ragu-ragu. Kita harus dangdutan dulu sore ini ya, karena besok sudah kerja lagi nih Bu Sumbo ya. Lanjut lagi menyapa. Halo Danang Marian. Iya, tegaknya terputus nih ya teleponnya ya. Nanti bisa ditelepon kembali buat Bu Sumbo yang tadi menelpon ya, karena bunyinya tut-tut-tut-tut. Oke, Dede Marian.
1: Waktunya Tam Dangdutan, Pak Tata.
0: Iya, waktunya Tam Dangdutan, Bu Su. Gimana kabarnya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Suaranya agak halus ya.
1: Dangdut tata.
0: Suaranya agak halus, Busu.
1: Iya, ganti lagi payah yang nelfon payah.
0: Heeh.
1: Pertama ganti lagi nomor.
0: Nah, ganti-ganti terus nomornya ini.
1: Iya, ganti lagi. Malum HP standby 3 biji HP standby di anu di konter.
0: Heeh, ngerinya. HP 3 biji. Kasih ya buat Tata satu loh.
1: Iya, nanti aku kirimkan buat Tata ya. yang mana? Tapi HP aku ngodong dalam.
0: HP yang itu, Nokia. sebut merek. Ini boleh ya.
1: Tunggu di Jalan Veteran ya.
0: Mm-mm.
1: Jalan Veteran. Taksi itu Jalan Veteran.
0: Apanya ya, Veteran?
1: Setelah aku kirimin sama taksinya ya.
0: Ya betul. Belagu dulu dong.
1: Lagunya apa dong?
0: Lagunya ada aku kangen kamu. Aku enggak gitu. Apa? Gimana tuh? Ya nomor 1 apa nomor 2 tadi?
1: Nomor 2.
0: Aku enggak gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Siap.
1: Salamnya buat Botai, Bu. Ini Bu Su Mamat, Bu Su Putai, Bu Su sangat pandang banget. Jadi apa buat anak?
0: Ya.
1: Ini berapa dah?
0: Bu Suato.
1: Ya, Bu Suato. Bu Su siapa yang itu yang siapa namanya? Abdul Rahim.
0: Abdul Rahim. Abdul Rahim.
1: Hamdan Atite. Buat salamnya buat Bunda Yuli, yang di Bengkuring itu siapa ya?
0: Yang di Bengkuring, siapa yo? Lupa juga
1: yang
0: nih.
1: Yang di Pinang itu, Pinang itu, siapa namanya?
0: Boreni ya, lain.
1: Boreni, yang di Pulau Seribu Pinang. Buat siapa namanya itu ya? Yang gabungan itu,
0: Bo Udrika, lain.
1: Iya, itu Bo Udrika, iya. Yang pinang di peladuan kan?
0: Siapa tuh?
1: Mbak Nia yang jian itu di pinang seribu itu. Buat anu, buat Neila Siankola ya kan?
0: Iya.
1: Kambingnya, buat semuanya aja buat apa ya? Nah, semoga Betata ya, nanti malam pantah apa buat apa?
0: Nanti malam itu ada pepantun, Busu.
1: Oh, pantun, gak bisa malah suka aku ya, kenapa ya?
0: Kenapa gitu?
1: Tahu pantunnya buat Pak Tata.
0: Cakep. Ya, siap.
1: Burung gelatik si ikan bandang ya kan? Mata ada cantik nyaman pandang.
0: Waduh, kan ini bisa dipandang Busu. Tahalang ini doh. Kan suara aja didengarkan nih.
1: Ya aja buat Tata ya.
0: Iya.
1: Nuh lagi belum salam nih, Mbak Nana sama Bu Serenjani ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi menyapa, ada di WhatsApp dari Bu Su Marwansyah ya. Halo, Danang Marian.
2: Selamat Marian, Mbak Tata, apa kabar?
0: Kabar baik, Bu Su gimana?
2: Di rumah deh, lawat nih. Lawat nih gabung di terompat aku.
0: Iya, baru nih gabungan lagi ya, Bu Su ya.
2: Iya, sibuk ya. Dengar ya suara kita. Gimana? Jarang ku masuk ke dalam.
0: Oke, Bu Su. Ini mau request lagu apa nih?
2: Hah?
0: Mau request lagu apa, Bu Su? Lagu dangdut.
2: Lagu kah? Aku minta lagunya yang di Jeremy aja bisa lah. Pop.
0: Sudah disettingkan, tinggal dipilih aja, Bu Su. Mau dibacakan dulu kalau judulnya?
2: Oh, bisa lah.
0: Iya, adanya ini aja. Lagu Aku Kangen Kamu, Kecil Cabai Rawit, Tak Mampu Bersamamu, Drama Cinta, Tutup, terus lagu Dipikir-pikir, Mencintai Tak Dicintai, Terima Kasihku, sama Kesempurnaan Cinta. Yang itu aja, Bu Su.
2: Mau aja dah. Dipikir-pikir aja dah.
0: Oke, Dipikir-pikir ya. Siap.
2: Buat Atta lah lagunya.
0: Oke, apanya dipikir nih? Iya.
2: Kan? Ya, salam buat segalanya lah. Ya. Ya, selamat sore Mbak Atta ya.
0: Siap, selamat sore juga, Bu Su. Waalaikumsalam.

0: Oke, menyapa lagi kita ya di telepon ya. Halo, Denang Merian.
1: Halo, Denang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bu Su.
1: Disapai, Mbok.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Sehat aja, cuman bisa apa-apa ini. Asapnya tebal bener, Mbok.
0: Iya, gelap terus langitnya nih, Bu Su.
1: Jadi ini bisa nih, sehirup udara yang kendi nyaman asapnya masih.
0: Jadi harus bu masker.
1: Iya, masker mah 2 lapis. Kalau Bu Sumarwan tadi yang barusan tamat tuh buat tahan di bu masker tuh, Mbok.
0: Nah, kenapa tuh?
1: Wah, kuat tuh, Mbok. Ini jelas mobil nih temenangnya, Mbok.
0: Iya.
1: Dan Bu Sumarwan, Bayu etap ngopi Jalan Ponogoro.
0: Nah, gas, Bu Su.
1: Apalagi sudah. Tunggu dia datang-datangnya.
0: Nah, di rumah dulu kita nih, karena masih asap nih.
1: Di asap, Boy. Jadi, tutup lawang burungnya udah saya kejabakan, Boy. Kasian nih ya. Di dalam rumah aja, Gin. Kencang nih asapnya tuh.
0: Itu sudah. Sudah nyasap, panas juga udaranya.
1: Ya, panasnya di nyaman pulang.
0: Kenapa ya?
1: Iya. Mudahan aja hujan, jadi asapnya kan hilang, Boy, ya.
0: Iya.
1: Ya dah, sapa dulu Mbok Yuli, Biar Busu Amat Riyadi, Busu Syukur, Busu ini siapa namanya, Busu Rudi yang di Pasundan tuh mudahan sehat aja Mbak, yang tak operasi soalnya.
0: Sehat selalu.
1: Apa? Busu Dehem tuh, Busu Riko, Busu Kato, Pak Kato di Muang Dalam, dengarin Mbok. Ya kan segalanya Mbok ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan hujan, makanya hujan tuh jangan dibenci, namun hujan, banjir, jangan dinikmati, sakit banjir itu, Salbin, banjir dinikmati, ini pernah banjir kah? Banjir, sakit, kalau bingung, sakit, jadi mun banjir tuh tidak bisa dinikmati, yang dinikmati hujan, yang dinikmati jangan dibenci kan gitu Mbak ya.
0: Betul, ini juga jadi, sudah berangin loh.
1: Ya.
0: Coba angin Busu, angin terus kan
1: angin
0: kencang.
1: Kencang. Jadi kan hari itu hujan hari Jumat ya?
0: Iya kayaknya.
1: Mudah aja hujan lagi Mbak. Tapi ada hujan hari kapan itu?
0: Yang deras itu ya. Itu juga
1: tapi
0: ada
1: tuh. Di Jalan Ponogoro aja hujannya. Saya telepon anak saya kan. Bisa tuh larang hujan dan enggak ada hujannya. Ponogoro tuh hujan.
0: Beda-beda memang tiap wilayah iya, beda.
1: Ya itu tadi mulai hujan tuh tadi dinikmati, jangan dibenci hujan itu.
0: Berkah.
1: Awan banjir, jangan dinikmati, sakit pinggang. Tanya aja Mbok Yuli itu sakit pinggang.
0: Iya, sehat-sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, sudah ada dua lagu Bu Sumbo ya. Ini kita sapa satu lagi sebelum etam belagu ya. Halo, Denang Merian. Halo.
2: Halo, Kata. Kenapa udah dimatiin teleponku?
0: Tadi terputus gitu di awal suaranya ya.
2: Gak putus sih, cuma begitu bunyi.
0: Iya. Baru tahu kan sudah lama juga gak sama Ica ya.
2: Begitu, teleponnya putus. Makanya putus, tapi gak putus sih, sembunyi satu kali memang.
0: Memang gitu ya, oke, siap. Nah, ini lagi, mau request
2: apa nih?
0: Kenapa?
2: Lagunya apa?
0: Lagunya dari Lesti udah diputar, sisa lagu Rita Sugiarto nih, sama Putri Isnari.
2: Ini Putri apa judulnya?
0: Kalau Putri Isnari, drama cinta, Rita Sugiarto Tak Mampu Bersamamu.
2: Ini Putri aja deh.
0: Oke, siap. Sapanya boleh nih?
2: Karena bahas semuanya aja.
0: Oke, siap. Makasih Ica ya.
2: Mbak Tata, besok-besok kalau telepon bisa masuk terus ada kayak gitu bunyi satu kali, jangan dimatiin ya.
0: Oke, nanti buat Tata ingat ya. Nanti dikasih tahu juga sama yang lain ya.
2: Kali matiin, soalnya itu kan gak putus itu. Mabun ngetut gitu.
0: Memang gitu ya.
2: Iya, itu memang gak tau kenapa juga.
0: Iya, kenapa gitu ya? Iya, baru tahu juga nih. Oke, siap, makasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke deh, daripada kebanyakan nih ya ngobrolnya nih ya. Jangan bosan-bosan sama Mbok Tata ya. Oke, langsung saja kita mendengarkan lagu berikutnya ya. Ada lagu Aku Enggak Gitu dari Yo.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger perompet RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: sampai?
1: Dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

0: Oke, menit-menit terakhir ya di Dinding Marian nih Bu Sumbo, karena juga 17.00 kita sudah ganti program ya. Jadi boleh benar langsung aja telepon ya. Ya, lanjut lagi menyapa. Halo Dinding Marian.
1: Dinding Marian dangdutan.
0: Iya, dangdutan. Dengan siapa di mana?
1: Sama Aliang ini, sama Rinda seberang.
0: Oh, oke, okay. Liang ya.
1: Iya, Aliang.
0: Aliang, oke, okay, Bu Aliang ya. Gimana ini nih kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, ini sama Mbok siapa nih?
0: Mbok Tata.
1: Oh, Mbak Tata salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal juga.
1: Yang pertama kali sama Mbok Tata nih.
0: Iya, iya, belum pernah ya.
1: Belum pernah.
0: Oke,
1: okay. Apa lagunya sisanya lagi, Mbok Tata?
0: Ada lagu Aku Kangen Kamu, Kecil Cabai Rawit, Tak Mampu Bersamamu, lagu Tutup, Mencintai Tak Dicintai, Terima Kasihku, sama Kesempurnaan Cinta Busu.
1: Yang nomor 2 aja ya, Mbak Tata.
0: Kecil-kecil cabai rawit ya. Oke, okay. Siap.
1: Salam-salam dulu ya. Salam ya buat Busu Mamat. Ada tua, ada juga ya Busu Misron. Ada Mbak Yuli. Ada Mbak Reni juga ya. Ada Mbak Mujerika. Ada selain ada Lela juga. Salam semuanya aja nama Tata.
0: Oke, siap Busu.
1: Buat Mbak Tatanya selamat bertugas.
0: Makasih banyak.
1: Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya.
0: Amin, Busu juga ya.
1: Sama-sama Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sapa satu lagi ya Tam ya. Ini ada Busu Sleman Teltela. Halo, Dendang Marian.
2: Halo, Dendang Marian. Waktunya Etam. Dang, dang, dang. Dudu, tan, tan, tan.
0: Iya, lengkap benar.

0: Andam, merendam singkong lagi nih, Bo.
1: Oke, buat besok
0: Merendam
1: ya.
0: singkong, merendam anu, pentol apa segala macam, Bo. Iya, persiapan untuk Senin, Bo. Karena Senin kan turun anak sekolah, Bo.
1: Iya,
0: di
1: rame
0: depan
1: lagi
0: ini.
1: nih.
0: Ya, ini ada tadi Busu Aliang ya.
1: Iya, Busu Aliang.
0: Ya, selamat sore, Busu.
1: Mm-mm.
0: Semoga sehat di sana.
1: Amin.
0: Lancar rezekinya. Julak sarundeng juga lah.
1: Iya.
0: Julak sepul koko juga, selamat sore. Siapa lagi lah?
1: Semuaan nih.
0: Bok Mundrika, selamat sore. Mbok Eka juga lah, selamat sore. Ya, semuanya dah, Mbok.
1: Oke, siap Busu.
0: Itu Mbok Tata, tetap semangat Mbok lah.
1: Semangat terus.
0: Kru-kru RRI Pompat juga lah, terutama sekali teristimewa, spesial.
1: Iya.
0: Busu Sapar, Busu Ipai, selamat sore. Mudah-mudahan monitor aja di sore hari ini.
1: Iya.
0: Mbok. Kemarin, Mbok, ada orang bawa mobil, Mbok.
1: Terus?
0: Pakai mobil merah, Mbok.
1: Siapa gak
0: itu? Tahu. Nya di Sempaja, Mbok. Nyan dengar siaran RRI Pro 4, Mbok.
1: Oh iya kah?
0: Jarnya Sleman Tela-Tela tuh di mana, Jar? Sambil mencari pakai mobil, karenanya ada radio di mobil, Mbok.
1: Oh iya kah?
0: Sampai stop di Juanda. Mampir ke Lobakung, Mbok. Oh ini kah, Jar? Aku sering dengar di radio Tela-Tela itu. Susah sekarang Tela-Tela, Mbok, Jarnya.
1: Sampai ini yang datang ya.
0: Langsung ke Lobakung jauhnya, Mbok. Dari Sempaja ke Lobakung.
1: Waduh, rezeki ya.
0: Berkat RRI Pro 4 Dendang Merian. Ada aja yang dengar, Mbok lah.
1: Iya, akhirnya Tela-Tela sampai juga.
0: Kemarin, Mbok siapa? Katu Mbok Mira kalau salah. Kemarin acara. Ya, itu aja, Mbok lah.
1: Oke, siap, Busu.
0: Terima kasih, Mbok Tata. Semoga lancar.
1: Amin.
0: Sama-sama lancar kita, Mbok.
1: Iya. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Ya, dari Busu Sleman Tela-Tela ya. Waduh, ternyata siapakah mobil merah itu? Sampai ke Lobakung lo nyari Tela-Tela. Alhamdulillah ya. Jadi penyambung rezeki juga nih RRI Pro 4 Samarinda ya. Oke, Bu Sumbo. Jadi Mbok Tata matikan dulu saluran teleponnya karena sudah menipis waktunya ya. Terima kasih juga untuk Bu Sumbo yang sudah bergabung tadi. Mohon maaf juga munnya ada salah-salah kata ya. Selamat hari Minggu. Besok sudah kerja lagi, jadi semangat terus ya. Oke, selanjutnya pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan ada program selanjutnya yaitu Jelajah Nusantara. Jadi tetap bersama Mbok Tata di Pro 4 RRI Samarinda.

0: yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Ada apaan tuh rame-rame?
3: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
2: Duh, kasihan ya kak neneknya.
3: Ya udah, yuk bantuin yuk.
2: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
3: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerondesana dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur kini mulai dirasakan di pusat rehabilitasi satwa. Asap karhutla mulai tercium pekat mendorong pengelola meningkatkan kesiapsiagaan darurat bagi kesehatan orang utan. CEO Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF, Jam Martin Sihite, mengatakan bau asap kerap tercium cukup kuat khususnya pada pagi hari. Jadi sebagai antisipasi gangguan pernapasan, pihak pengelola telah menyiapkan berbagai peralatan medis darurat. Selain itu, pengelola terus mantau titik karhutla dan berkoordinasi dengan BKSDA untuk mengevakuasi orang utan yang terdampak ke kawasan restorasi yang lebih aman di Muara Wahau. Pihak pengelola berharap kondisi udara segera membaik dan hujan segera turun sehingga seluruh peralatan darurat tersebut tidak sampai harus digunakan. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Perompak Teresa Marinda, Busembo, yo. Tadi sudah dangdutan, sekarang gantian Eta Mejalanan, yo. Kalau dangdutan mulu sakit pinggang nantinya, ya. Oke, untuk hari ini buat Eta akan ngajak Eta Mejalanan ke wisata di Palangkaraya. Ini yang pertama ada namanya Danau Tahai nih, Busembo. Jadi ini lokasinya di Tumbang Tahai, Bukit Batu. Jadi sana tuh ada pemandangan alam yang sangat menenangkan nih. Mohon Eta mudah di sana, ya. Bisa juga menikmati keindahan danau yang dikelilingi pohonan, duh kenapa jadi tiba-tiba gagap, serta berbagai spot foto menarik seperti anjungan, dermaga, dan gazebo. Jadi lokasi ini juga punya area kuliner yang khas, bisa dinikmati sambil menikmati pemandangan alam. Kemudian ada banyak lagi nih, nanti buat Tata sebutkan ya. Kita berlagu dulu, dengarkan lagu yang satu ini, lagu Sunda.

0: mereka. Jangan beri ampun.
1: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
2: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
1: Ih, aku serius tahu.
2: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
1: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
2: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
1: Wah, dengerinnya di mana sih?
2: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi perjalanannya Musumba. Tadi sudah ke danau ya. Sekarang Etam geser dulu ke Taman Wisata Kumkum. Jadi ini sering disebut sebagai kebun binatang mini ya. Tapi di sini juga banyak yang menarik gitu. Jadi bisa melihat satwa seperti monyet, beruang madu, hingga buaya. Nah, di sekelilingnya juga bisa melihat pohon karet dan aliran sungai yang indah. Jadi cocok untuk berlibur bersama keluarga ya. Selanjutnya ada namanya Bukit Tangkiling. Nah, bagi busu-busu nih yang biasanya suka fotografi ya, ini bisa menjadi tempat yang bisa Etam kunjungi. Jadi sana bisa menikmati pemandangan dan aliran sungai yang membelah hutan hijau. Jadi suasananya itu sejuk, bisa juga melihat pemandangan kota Palangkaraya dari atas ya. Cocok untuk tempat healing-healing nih Busumba. Kemudian ada namanya Museum Balanga ya. Jadi ini adalah tempat koleksi benda budaya seperti artefak sejarah, arkeologi, hingga geologika. Jadi bisa memberikan wawasan yang menarik bagi anak-anak tentunya ya, dengan kekayaan budaya dan sejarah masyarakat Dayak di Kalimantan.

0: Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Murah, kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
2: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
2: Hah? Kosong gimana?
1: Kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
2: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
2: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, karena yang sana lanjut lagi teman jalanan ya. Tadi sudah ke museum, ke bukit. Nah, sekarang ada namanya Kalawa Waterpark. Jadi waterpark sudah pasti main air, main basah-basahan ya. Ini cocok untuk liburan bersama anak-anak. Jadi di sana ada berbagai ya fasilitas bermain air ya, dan di lupa juga ada di sana tuh food court, kamar ganti. Jadi nyaman lah untuk etam buat berenang di sana ya. Kemudian ada namanya Pesona Alam Lestari. Jadi lokasinya di daerah Kereng Bangkirai. Di sana juga menawarkan pondok-pondok di atas rawa yang saling terhubung. Jadi bisa menikmati berbagai wahana bermain dan warung makanan yang tersedia di sana. Kemudian ada Masjid Raya Darussalam. Nah, ini sebagai salah satu wisata religi ya. Bangunan yang menarik karena desain arsitekturnya tuh unik nih. Kemudian dominasi warna putih dan coklat, jadi menjadi ikon spiritual kota Palangkaraya. Salah satu ciri khasnya juga menaranya itu menjulang berwarna hijau nih, keren di sana.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Tak, kalau bersin ditutup dong.
2: Ah, nggak sempet nih, keburu bersin duluan. Lagian kan nggak karena kamu juga bersinnya.
1: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
2: Emangnya gimana?
1: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
2: Oh gitu.
1: Bercanda. Ih, iseng deh ya.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, Bu Sumbo, demikian ya wisata yang ada di Palangkaraya, buat tanda kutip dari laman traveloka.com. Selanjutnya nih pukul 18 waktu Indonesia Tengah karena ada zona petang sejam terakhir di rangkaian program Samarinda Merian ya. Jadi tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kruadesana UPTD Pasar Segiri Kota Samarinda mengoptimalkan pengelolaan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle atau TPS 3R di 7 pasar wilayah kerjanya. Langkah strategis ini dilakukan guna menekan volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Kepala UPTD Pasar Segiri, Abdul Ghafur, menjelaskan sampah dari pasar rakyat menyumbang sekitar 10% dari total keseluruhan sampah di Kota Samarinda. Melalui optimalisasi TPS 3R ini, fasilitas tersebut tidak hanya difungsikan sebagai tempat penampungan sementara, melainkan juga sebagai pusat pemilahan dan pengolahan sampah secara mandiri. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi...
2: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau,
2: ayo.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.
5: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: أبو هريرة berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Kamu nyadar nggak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
3: Iya, bener deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi nggak cukup buat beli semua yang aku mau.
2: Itu namanya inflasi nggak sih? Dimana harga barang dan jasa meningkat naik.
3: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
2: Banyak kok caranya, salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
3: Oh iya ya, aku sering banget kayak gitu, jadi boros deh.
2: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
3: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
4: Dengan beli produk lokal, juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
5: Pro4 RRI Samarinda.
6: Pro4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Iya, selama menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan Musumbo itu berada di program Zona Petang ya, masih bersama dengan Mbok Tata. Jadi untuk informasi pertama mengenai sumber air mengering BOSF pasok air minum orang utan. Jadi ini hanya manusia maha yang merasakan tekanan musim kemarau. Di pusat rehabilitasi orang utan Kaltim, sumber air mulai mengering dan kebutuhan air bersih ini harus dipasok dari luar. CEO Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF, Jamartin Sihite, ini mengatakan kondisi kesehatan orangutan sejauh ini masih relatif terkendali. Namun belum ada peningkatan kasus gangguan pernapasan selama musim kemarau. Dan menurut Sida, sumber air yang ada di sekitar pusat rehabilitasi itu sudah dilayak digunakan sebagai air minum orangutan. Jadi BOSF terpaksa membeli air yang juga memenuhi standar konsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan satwa. Sementara itu, dampak asap akibat karhutla ini mulai dirasakan juga di pusat rehabilitasi karena bau asap itu terkadang cukup kuat terutama pada pagi hari nih, Bu Sumbo. Dan untuk mengantisipasi gangguan pernapasan akibat asap, BOSF sudah menyiapkan nebulizer dan sejumlah peralatan pendukung. Jadi peralatan itu akan digunakan apabila kondisi udara semakin memburuk dan mulai memengaruhi kesehatan orang utan. Di luar pusat rehabilitasi, BOSF juga membantu BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, untuk menangani orang utan yang terdampak karhutla. Jadi penanganan ini dilakukan di wilayah utara Berau dan sekitar Muara Wahau. Demikian informasinya buat tata kutip dalaman RRI.co.id.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena di sana masih di program zona petang nih. Jadi informasi selanjutnya itu mengenai perakiran BMKG ya di awal Oktober 2026. Nah, masuki awal Oktober 2026, BMKG Stasiun APT Pranoto Samarinda merilis perakiraan cuaca dasarian pertama di wilayah Kaltim. Berdasarkan analisis BMKG, mayoritas wilayah Kaltim diprediksi akan mengalami curah hujan dengan kategori rendah, yaitu kisaran 0 hingga 50 mm dengan peluang kejadian yang cukup tinggi. Dan sejumlah titik di jalur barat laut seperti bagian barat Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu diprediksi masuk dalam kategori menengah dengan curah hujan 50 sampai 75 mm. Di sisi lain, BMKG juga memberikan catatan khusus terkait ancaman kekeringan meteorologis. Sejumlah daerah seperti Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, hingga Kota Samarinda ini mengalami hari tanpa hujan ya. Dan wilayah Batu Enggau di Kabupaten Paser bahkan mencatat rekor terparah dengan kondisi tanpa hujan hingga hampir 2,5 bulan. Dan masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang mendadak serta bijak dalam menggunakan cadangan air bersih. Demikian infonya dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Oke, semua demikian ya zona petang pada hari ini. Sekalian buat Tata pamit undur diri ya dari ruang dengar Etam Galanya karena waktunya juga sudah habis nih. Nanti akan dilanjutkan oleh Mbok Mia di rangkaian program Samarinda Malam. Oke, sampai jumpa di siaran berikutnya, Bu Sembok.

0: 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keruan Nesana Desa Pelali, Kabupaten Kutai Kartanegara hanya dikenal sebagai habitat Wasut Mahakam, tetapi juga memiliki daya tarik dari keramahan masyarakatnya. Wisatawan yang berkunjung dapat merasakan langsung suasana kehidupan desa, mulai dari sambutan hangat warga, melihat aktivitas nelayan, hingga menikmati makanan olahan lokal seperti iwak karing. Pengunjung juga bisa berkeliling desa menggunakan sepeda yang disediakan masyarakat. Salah seorang pengunjung, Sela, mengaku terkesan dengan sambutan warga yang membuatnya merasa nyaman dan diterima. Keramahan tersebut menjadi bagian dari penerapan Sabta Pesona, khususnya unsur ramah dan kenangan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan wisata Desa Pela bukan hanya pada keindahan alam dan keberadaan pesut, tetapi juga pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang menjadi alasan wisatawan ingin kembali berkunjung. Demikian Habar Etam pukul 19, kita kembali lagi di Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Widih.

0: Kerawang Nasional RRI Pemuat Samarinda, sesaat lagi kita akan telinga kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara 98,4 MHz Kronensen RRI Samarinda. Selamat malam ya. Di hari Minggu yang hari ini cerah sekali nih Besembo ya, masih di tanggal muda di tanggal 4 Oktober 2026. Ya Mbak Mia kembali hadir menemani Besembo segalanya ya. Menemani Besembo kita akan merapat hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, menemani Bu Sumbo segalanya hingga merapat, hingga terlelap di Pulau Kapu ya. Tadi udah ada Mbok Tata ya, Bu Sumbo dalam rangkaian Samarinda Merian ya. Sekarang di Samarinda Malam nih Mbok Mia akan hadir dengan sajian program informasi. Yang pertama ada Beranda alias Berita Daerah dan Nusantara. Kemudian kita kan dia akan ke Besaparah juga ada kesan seputar sejarah. Kemudian kan dia ada drama legenda, ada bepantun ya. Hari ini bepantun di minggu pertama di bulan Oktober ya Bu Sumbo. Kemudian ada Lamut dan juga Berenggah ya. Tadi kita udah dengar juga kumandang azan Isya ya Bu Sumbo untuk wilayah kota Samarinda sekitarnya ya. Mbak Mia mengucapkan juga selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi Bu Sumbo yang menjalankan ya. Yang kalau belum salat, iya bisa nih salat sekarang. Habis salat lanjut lagi nelinga perompat Irsa Marinda ditemani Mbak Mia tentunya ya, yang di Berita Daerah Nusantara ya akan Mbak Mia sajikan. Ini salah satunya adalah informasi seputar pergerakan penumpang angkutan udara domestik Kalimantan Timur mengalami penurunan. Bu Sumbo ya, angka jumlah penumpang angkutan transportasi di Kalimantan Timur mengalami penurunan pada Agustus 2026. Penurunan terjadi pada angkutan udara domestik dan internasional serta angkutan laut domestik. Kondisi tersebut disampaikan Kepala BPS Kalimantan Timur, Masud Trifai, dalam rilis resmi Kamis 1 Oktober 2026. Dia mengatakan jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan udara domestik pada Agustus 2026 mencapai sekitar 190,99.000 orang. Jumlah tersebut turun 1,67% secara bulanan dan 14,88% secara tahunan ya. Menurut BPS Kaltim juga perkembangan transportasi dipengaruhi sejumlah kondisi pada September termasuk penyesuaian tarif angkutan antar kota seiring pemberlakuan tarif baru bus antar kota dalam provinsi di Kalimantan Timur mulai 1 September 2026. Sementara tarif angkutan udara mengalami penurunan mengikuti pola musiman penurunan jumlah penumpang. Nah itu dia Bu Sumbo ya. Jadi pun etam yang mau jalan-jalan ya, bisa dicek lagi nih. Ini ada penurunan. Siapa tahu pas ada penurunan harga tiket juga ikut turun ya kan. Jadi bisa ini nih kita bisa jalan-jalan traveling ya ceritanya ya. Memanfaatkan informasi yang ada ya. Dari informasi barusan kami kutip dari lamanya rri.co.id dari Bu Sumbo, akan dia akan menyajikan lagi kembali informasi selanjutnya setelah kita nelinga lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suwe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pengelolaan sampah di 7 pasar yang berada di bawah UPTD Pasar Segir Kota Samarinda dioptimalkan melalui tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS3R. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Kepala UPTD Pasar Segir Abdul Ghafur mengatakan optimalisasi TPS3R merupakan bagian dari aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP Angkatan 1 tahun 2026. Aksi tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperbaiki tata kelola kebersihan di lingkungan pasar. Menurut Abdul, pengelolaan kebersihan menjadi salah satu tugas UPTD Pasar Segiri karena aktivitas pasar menghasilkan sampah dalam jumlah cukup besar. Salah satu tugas UPTD Pasar Segiri menjaga kebersihan di seluruh pasar rakyat di wilayah UPTD Pasar Segiri. Abdul Ghafur menyebut sampah yang dihasilkan pasar rakyat memiliki kontribusi terhadap timbulan sampah di Kota Samarinda. Abdul mengatakan, TPS3R tidak semata-mata menjadi tempat penampungan sampah. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemilahan, pengolahan, hingga pemanfaatan sampah sebelum dibuang ke TPA. Informasi barusan kami kutip dari lamannya rri.co.id dan sekaligus menjadi akhir dalam program Berita Daerah dan Nusantara. Ya, Bu Sumba, kendia kita akan ketemu lagi dalam program Besepra Bekasan Seputar Sejarah di jam 20 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 malam. Tetap bersama kami di Bromat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.

0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Gerombolan Nasional DPRD Kota Samarinda mendukung rencana penyelenggaraan angkutan umum dengan dukungan APBN 2027. Ketua Komisi 3 DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai kehadiran transportasi umum dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan sekaligus memberi alternatif perjalanan bagi masyarakat agar tidak selalu menggunakan kendaraan pribadi. Pada tahap awal, layanan angkutan umum kemungkinan diterapkan di 1 hingga 2 koridor dengan armada berukuran sedang yang menyesuaikan kondisi jalan Samarinda. Pemerintah juga perlu menyiapkan halte dan titik pemberhentian agar layanan lebih terintegrasi. Program ini diharapkan dapat mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum dan mengurangi tekanan terhadap lalu lintas serta kebutuhan parkir di kawasan perkotaan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
2: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sel udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Selamat malam, salam budaya. Kembali lagi dengan Mbak Mia ya dalam program Berenggah. Bahasa Pra, kok Berenggah? Ada seri fokus juga Mbak Mia leh. Di Bahasa Pra, bagasan seputar sejarah ya, Bu Sumbo. Dan di malam hari ini kita makan Bahasa Pra-nya. Tema kita adalah kuliner ya, Bu Sumbo ya. Dan kendia kita akan merapat hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya. Dan malam hari ini tegaknya kuliner yang mau kita bahas ini tegaknya agak ekstrim sedikit ya Bu Sumbo ya. Tapi ini makanan ya tentunya ya, makanan khas Dayak. Tapi pakai apa? Pakai kelelawar. Nah, tegak mana nih rasanya nih Bu Sumbo? Jadi bukan ayam atau bukan sapi, bukan kambing. Hidangan khas Dayak ini justru menggunakan kelelawar sebagai bahan utama ya. Bahkan jarnya hidangan ini dipercaya sebagai obat. Nah, Indonesia sendiri kan punya beragam nih Bu Sumbo kuliner tradisional dengan bahan yang mungkin terdengarnya di biasa nih, ekstrim nih bagi sebagian orang ya. Salah satunya adalah bangamat ya dari Kalimantan. Bukan terbuat dari daging ayam, sapi, kambing. Nah, hidangan ini justru dari kelelawar. Dan cara mengolahnya juga cukup unik ya Bu Sumbo, dan juga berkaitan erat dengan kebiasaan masyarakat Dayak setempat ya. Ini jarnya dijadikan sebagai obat. Nah, sampai sekarang nih bangamat ya masih sering dijadikan dalam disajikan juga nih dalam acara adat ya. Tiga mana nih bangamat nih kuliner khas Dayak dari kelelawar ya. Kalau dikutip dari alamannya Visit Indonesia ya, masyarakat Dayaknya ada beragam makanan khas yang biasa, salah satunya ini kelelawar ini. Nah, di selain bangamat ya disebut juga dengan paing ya. Ini merupakan kuliner tradisional Dayak. Maanyan yang dibuat dari kelelawar besar jenis kalong. Dan jenis kelelawarnya juga di sembarangan. Ini pemakan buah atau Pleuropus vampirus ya. Berbeda dengan kelelawar pemakan serangga atau darah, kalong dipilih karena dianggap lebih bersih. Makanannya juga berupa buah-buahan sehingga rasanya juga dinilai lebih cocok untuk dikonsumsi. Nah, kendia apalaja nih fakta menariknya lagi seputar bangamat atau paing nih Bu Sembok. Kendia akan buat sajikan setelah kita nelinga lagu-lagu berikut ini.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik, yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Pucuk dicinta ulang pun tiba. Cewek manis dan manja di tempat cepot berada. Siapun kena cuman wesh neng cekresen kakang cepot.
1: Naon akang?
0: Dupi nami neng teh saha?
1: Abi Azmi.
0: Mohon nepanggen wasta akang cepot. Panggil aja ayang.

0: ping hejo mun eneng keresya ka akang maskawina ku mobil pajero gusti nu agung karakter ngabaliur
1: sadayana nu caket sareng neng oge nyarios nakit.

Nakawan iwan iendah nakamina-mina lucu tayak nunuruban liru widadari lulung syurti kahyangan. Aya banteng jeung ikan hiu. Ning, I love you. Cinta ini untukmu. Kunaon ari ah kajojorowokan tah tadi? Keur demo cinta wala. Aya naon itu tuh aya wewe geulis. Mana itu tuh tingali. Wow. Geulisnya nya. Heeh, eta teh kecengan dewe. Kari ayam ngabulilis, kari leuweut nu butut, ari hayang kanu geulis, ari beungeut goreng patu.

Ya, konsumsi bengkak mati awalnya dipercaya masyarakat sebagai salah satu cara untuk mengatasi berbagai penyakit nih, Bos Mbok. Di antaranya adalah asma, gatal-gatal, sampai penyakit kulit. Dan masyarakat Dayak meyakini juga daging kelelawar memiliki khasiat tertentu untuk kesehatan. Tapi manfaat tersebut sampai wayah nih belum terbukti secara ilmiah. Karena itu, bengkak mati lebih tepat dilihat sebagai bagian dari tradisi kuliner masyarakat Dayak ya. Hidangan ini juga biasanya hanya disajikan pada acara adat atau momen tertentu maha. Dan tegak mana nih cara mengolahnya bengkak mati nih, Bu Sumbo? Nah, jadi sebelum dimasak ya, kelelawar tentu harus dibersihkan terlebih dahulu. Bagian kuku, bulu, punggung, dan isi perut dibuang sebelum daging serta sayapnya diolah. Daging kelelawar kemudian direbus sekitar 1 jam hingga empuk. Setelah itu singkong dimasukkan dan dimasak hingga teksturnya lunak. Batang pisang muda lalu ditambahkan juga bersama bumbu 3 bawang putih, garam, dan merica. Terakhir daun katuk dimasukkan sebelum panci ditutup dan api dimatikan. Nah, Bang Amat, awalnya ini masih dikonsumsi masyarakat Dayak nih, Bu Sumbo. Sebagai dalam acara adat atau momen khusus. Dan hidangan ini bukan lauk yang disantap sehari-hari ya, dan cukup sulit ditemukan di warung makan. Dan Bang Mat juga umumnya diperjualbelikan karena dibuat untuk kebutuhan acara tertentu. Hal ini membuat bahan hidangan tradisional tersebut semakin jarang ditemui di Kalimantan. Dan meskipun menjadi bagian dari warisan kuliner ya, Bu Sumbo, konsumsi kelelawar tetap perlu dilakukan secara bijak. Ada risiko zoonosis atau penularan penyakit dari hewan ke manusia yang perlu menjadi perhatian.

0: Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah terlanjur melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat, identitas yang menunjukkan umur seseorang, serta anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang adalah untuk melatih kesabaran. Bagi suku Dayak Kenyah, laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang. Dan saat ini, hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini?
2: Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
3: Iya, tuh aku buang.
2: Kamu jangan buang sembarangan.
3: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
2: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
4: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, Bu Sumo, terasa ya waktu kita sudah di penghujung dan tadi informasi seputar Bang Amat ya, makanan khas Dayak yang pakai kelelawar ini. Ya, kami kutip dari lamannya food.detik.com dan setelah ini Bu Sumo kita akan bergabung lagi ya di jam 21 untuk teringat drama legenda dan dilanjutkan kan dia dengan etam bepantun ya hari ini di hari Minggu pertama di bulan Oktober. Yuk kan dia bergabung dengan Mbak Mia ya, kita bepantun sama-sama. Malam ini temanya apa belum tahu juga ya, mungkin temanya tentang awal bulan ya. Kayak gitu, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat tujuan Incheon. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
1: Turun dari pesawat atau menuju pesawat nggak kehujanan dan kepanasan? Iyalah, kan ada Garbarata. Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat

berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garba rata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah garba rata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata garba rata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garba rata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwent, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwent bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep garba rata yang pada awalnya diberi nama aerogangplank.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keruangan dasar Gua Kata Pakeraja menjadi salah satu potensi wisata yang berada di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Keberadaan destinasi ini tidak hanya menawarkan daya tarik alam, tetapi juga diharapkan dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui aktivitas pariwisata. Pengembangan Gua Tapakraja diharapkan dapat mendorong keterlibatan warga dalam berbagai usaha pendukung wisata seperti kuliner, cendramata, hingga jasa bagi pengunjung. Dengan pengelolaan yang baik, potensi wisata di sekitar IKN ini dapat menjadi sumber penghasilan baru sekaligus memperkuat peran masyarakat lokal dalam perkembangan pariwisata di kawasan IKN. Demikian kabar datang kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
2: Baunya pang sungai ini leh. Tegak apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan, semono waringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajeg. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu swara.
1: Kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titi Renggani, teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Rekso Yudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Bing Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan, padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
1: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
1: Iya sih. Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
1: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri. Tidak boleh begitu. Itu ajang, tahu. Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo dherekaken. Saya hantarkan.
2: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan, ya Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit, tetap tidak menyurutkan niatnya.

jalan. Besok pagi

0: Aku akan segera tidur. Selamat malam, Ayahanda. Selamat tidur.
1: Tuan Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh Ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: Yogyakarta.
1: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
0: Byungban, ajak ke sini Tuan Putri.
2: Inci Sendiko Dawuh. Tuan Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
0: Bagaimana putriku?
3: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
1: Apa itu, Tuan Putri?
3: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
2: Semua yang ada di bangsal Kencono terhanyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam. Menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
3: Kita lihat saja

0: Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasiso Winoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, selamat malam Korada Sana RRI Bapak Samarinda ya. Masih ditemani Mbak Mia ya hari ini, malam hari ini di hari Minggu. Ya, di edisi hari Minggu ya, diulang lagi hari Minggunya di 4 Oktober 2026. Iya, semoga kita segalanya ya, kesehatan gala, semoga hati juga lagi baik-baik aja ya. Sedih-sedih harus senang ya. Semoga segala urusan juga dijalaninya sepanjang hari ini juga tadi bisa Etam tinggalkan sejenak dulu, karena Etam akan berjumpa dalam program Bepantun. Mau siang tadi yo Etam nih sibuk sama kerjaan, sama urusan rumah ya, sama jalanan, pasar, kantor, bawa kegiatan lainnya, tegak itulah pokoknya. Nah, malam hari ini Etam duduk santai dulu, boleh sambil minum kopi, sambil minum teh, boleh sambil duduk di depan teras rumah, sambil ngapain aja ya. Atau mungkin ada yang masih kerja nih, tapi ditemani siaran di Perobat RRI Samarinda ya. Malam ini Etam akan membalas pantun, temanya bebas maha, yang penting kita membalas pantun aja ya Bu Sumbo. Jadi bukan sekedar pantunnya lucu-lucuan, tapi Etam akan membawa suasana khas tepian sungai, kampung halaman, keluarga, persahabatan, sampai soal hati juga boleh ya. Jadi untuk pendengar yang asuk ke pantun, boleh juga ikut menyimak, dan siapa tahu malam hari ini punya pantun untuk dibalas ya. Yang mau bergabung dengan Mbak Mia ya di bepantun di 0541-727-2656 atau di 736152, di WhatsApp juga bisa ya Bu Sumo di 0811-5819-984. Nah, ini Etam mulai dulu nih dari pantun di tepian mahakam ya. Pergi ke pasar membeli ketan, cakep, ketan dibawa dalam talam. Salam kami untuk pendengar sekalian, selamat malam, selamat menikmati malam. Ketepian mahakam melihat perahu, cakep, air berkilau laut terkena cahaya. Kalau sudah bertemu malam begini, bepantun kita sampai lupa waktu rasanya. Iya Bu Sumbo ya, yang mau bergabung dengan Mbak Mia, kita salam, kita balas-balasan pantun aja deh ya. Di 0541-727-2656 atau di 736152, di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984, dan juga di Facebook juga bisa nih Bu Sumbo. Di Facebooknya di mana ya? Di Perobat RRI Samarinda. Nih, kedia akan Mbak Mia sharekan dulu ini flyernya bepantun malam hari ini ya. Buah semangka, buah hampalam, nyaman dimakan pakai gula. Nyalakan Perobat Samarinda di Minggu malam, gabung bepantun bersama-sama. Iya, mantap nih. Ya udah kalau gitu bersama kita sambil menunggu yang mau bergabungan ya, bisa di chat, bisa juga di telepon ya. Ini Mbak Mia putarkan aja lagu dulu, ada lagu dari Kutai, ada lagu dari Bali juga ya, dan juga lagu dari Jawa kita. Dengarkan dulu, ada dari Ula Shalala di Anelia Ryan.

0: ini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kalau wajanan memberi rambutan, cakep. Rambutan manis dibawa pulang. Kalau ada yang ingin kirim pantun, jangan malu, silakan sekarang.

Pergi ke pasar mau beli mangga, mangga ranum dibungkus kertas. Kalau pantun jangan ragu juga, yang penting hati ikhlas dan bebas. Ketepian membawa tikar, duduk santai melihat perahu, hari ini boleh terasa sukar, jangan dibawa sampai ke hari baru. Burung belibis terbang ke hulu, hinggap sebentar di atas dahan. Kalau hari ini belum sesuai yang dituju, besok masih ada kesempatan. Nah begitu kronisernya, ya kadang-kadang nih hidup memang tegak tuh yo. Ada hari yang menyenangkan, ada juga hari yang bikin Etam nih capek ya. Ada juga pingin, ada hari yang pingin Etam nih cepat-cepat selesai aja lah, ganti besok aja lah, ganti hari ya. Tapi malam ini mengajarkan Etam untuk berhenti sebentar. Di semua masalah harus selesai malam nih ya. Ada yang cukup Etam istirahatkan dulu, besok bisa Etam pikirkan lagi ya. Dan malam ini ya paling enak juga loh Etam mengingat keluarga. Bagi bagian orang juga nih, rumah ini bukan sekedar tempat tinggal. Rumah adalah tempat Etam kembali setelah seharian menghadapi banyak hal ya. Dan di dalam rumah itulah biasanya ada orang-orang yang paling mengenal kita. Nah sekarang nih kita lanjutkan lagi pantun dengan tentang keluarga ya Bu Sumbok nih, Mbok Mial ini. Ke pasar lama membeli kelapa, kelapa muda diminum bersama. Walau jauh saat kita merantau kemana, keluarga tetap di dalam jiwa. Naik sampan menuju hulu, air tenang membawa berita. Boleh jauh meninggalkan kampung dahulu, jangan lupa pulang menjenguk keluarga. Kita dengar lagu lagi, belum semua ada lagu dari Jawa dengan After Sign dengan Arah Kuat Kelakoni.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Starebus.
1: Iya, lanjut lagi bersama di Bepantun. Ya, tadi tegaknya ada yang mau bergabung, tapi pas lagi kita muter lagu, makanya sempat diangkat. Ya, tadi mau bergabung ya, boleh dong dicoba kembali ya, di telepon di 0541-7272-656 atau di 7361-52. Ya, bisa juga di WhatsApp ya, di 0811-58-19984. Dan juga di Facebook juga bisa nih, di Perompat RRI Samarinda tadi. Sudah mau share juga tadi flyernya ya Bu Sumbok, saya mau dikirim di kolom komentarnya Facebook juga boleh ya. Oh, nih ada yang bergabung di WhatsApp nih Bu Sumbok, ada Bu Sujohan, jarsida pohon rambai di tepi halaman, cakep, buahnya lebat, masa berseri. Kalau orang tua masih diberikan Tuhan, jangan lupa menyapa setiap hari. Bujur Bu Su, iya bujur. Mun masih ada orang tua, tentunya nih teman harus disayang-sayang. Jangan lupa disapa ya. Karena ada juga yang tegak gengsi paling ya. Jadi kayak apa ya, mengungkapkan rasa sayang tuh si Dani ini berani, malu tegak tuh ya. Padahal kapan lagi ya kan, mau masih ada orang tua ya, masih diberikan Tuhan, jarnya jangan lupa menyapa tiap hari, jar Bu Sujohan. Ada satu penelpon yang mau bergabung, kita sapa dulu Bu Sumbo. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Budayakan salam.
1: Budayakan salam. Iya, dengan Bu Su siapa dan di mana ini?
2: Biasa.
1: Bu Su Ato.
2: Iya.
1: Iya. Busu atau di Muara Badak, boleh dong Busu pantunnya Busu.
2: Ini aku mau tanya, nah itu
1: apa itu?
2: Bori ini sudah masuk kah?
1: Belum.
2: Wah, itu jago betul Bu pantun itu.
1: Jago pantun. Busu Bisran juga jago pantun itu, ini belum bergabung malam hari ini nih.
2: Kalau Busu Bisran itu paling kasih 140 aja delay. Kalau Bori ini tuh 360.
1: 360. Waduh, hai.
2: 360 pokoknya. Mudah-mudahan dia masuk lah.
1: Jadi bisa bahasa sultan ya sama Busu Ato ya jadinya ya.
2: Enggak, aku minta dibikinkan pantun aja. Aku enggak bisa bikin pantun, Bu.
1: Oh iya, Kak. Ya udah enggak apa-apa.
2: Ada pantun. Itu masa ini pantun ya. Ikan tongkol digoreng dimakan sama nasi, kenyang.
1: Iya juga kenyang dong.
2: Iya. Oh, ini ada play pantun guna ya.
1: Apa ini?
2: Ini dengan siapa sih ini?
1: Dengan Mbok Mia.
2: Jalan-jalan. Di situ ada pasar kalau Bu?
1: Ada.
2: Iya, pasar pagi ya. Jalan-jalan ke pasar pagi.
1: Cakep.
2: Beli kelapa sama kue bolu.
1: Cakep.
2: Ini ada Mbok Mia di perempat. Mau disapa tapi aku malu. Malu aku Mbok.
1: Aduh, yang malu harusnya saya dong yang malu nih ya, disapa kayak dia jadi dikembali nih di pantunnya jadinya.
2: Itu aja pantunnya.
1: Itu aja pantunnya itu.
2: Iya. Salam ya untuk busur-busur lain masuk Bos. Itu Mbok Reni, kalau masuk nanti mudah-mudahan aku bisa dibikin pantun.
1: Iya, Mbok Reni itu pantunnya bisa satu buku itu.
2: Iya itu. Ya sudah boleh Mbok, kita aja mudah-mudahan di tempat masuk ya.
1: Siap Busu, terima kasih.
2: Buat Mbok Mia lanjut tugas sama angkatnya Mbok. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Busu atau di Muara Badak ya. Bukannya Busu yang malu, saya nih yang malu digombalin ya kayak gitu ya. Yaudah Mbak Mia pas balas dulu deh ininya, pantunnya Busu atau ya. Ketepian mahaka melihat cahaya, cahaya bulan jatuh ke kali. Kalau rindu gak bisa berkata-kata, biarkan doa menyampaikannya nanti. Iya. Jadi malu saya jadinya. Harus dikembali nih sama Bu Sato ya. Bu Sumbo tadi yang mau bergabungan ya. Tadi kata kagak Bu Su Johan dan juga Bu Su Ato ya, bepantun. Tadi kata Bu Sato, mana Bu Reni? Ditunggu Bu Reni juga nih gabungannya buat bepantun dan Jan juga Bu Su Bisran nih. Ini rajanya pantun juga di Sidaleh. Sama biasanya ini sama Bu Su Bus Wahyu jagonya ini, rajanya pantun juga sih Dani, tapi kayaknya masih sibuk kayaknya nih hari minggu-minggu pertama bulan Oktober ya, baru-baru gajian nih tegaknya si Dani lagi jalan-jalan kali ya, jalan-jalan berkumpul sama keluarga ya di malam hari ini, mumpung besok udah mulai bekerja lagi nih. Atma tetap semangat pokoknya lah, jangan sedih kalau besok udah bekerja ya. Kalau gitu bersama kita nelingat lagu lagi aja deh ya, sambil menunggu bersama segalanya mau gabungan, kita nelingat lagu dari Kalimantan Tengah.

Iya, semua kan terasa juga waktu kita ini sudah di penghujungnya di 22:27, tinggal sekitar berapa menit lagi nih kebersamaan kita? Tinggal 3 menit lagi ya, semua kali kita mau mundur diri dari ruang kita segalanya ya di pantun. Selanjutnya kita ketemu lagi kan dia di barengan di jam 23 lah, jam 11 malam. Selanjutnya kita akan nelingak nih lamut ya Bu Sumbo, lamut keberapa kan dia, pokoknya kita nelingak aja ya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Kilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
5: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya, nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
6: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
5: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
7: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

mamukul terbawa memukul terbawang menyambung kisah. Namun kasih sepelajahnya gang awan karanya wila patah ya ucapnya jangan tinggal, dibaca jangan.

Kalangan panglima gigigikan tertawa beratan. Rami bercabur mandian. Pak Ujian Lempe bilang rasa bakarak muha rasanya. Sama-sama libak mandian tumbur tertawan berataan. Ujian Silamat na bae anglong singa bungkang panglima 40. Bintolo aja bintolo, bintolo aja bintolo korba tanduk meninggal tanduk timbaru bujang timbaru pukang pake ngawang sawarip panglima dimungkor pelosok. Ya paman ada apa-apaan? Oh berjaga-jaga baik-baik. Kalau bersedia apa-apa malam-malam barang siapa yang liwat atau perahu atau letak-letak belakang hampir kapal kita tanya orangnya. Apa maksudnya memimpin kapal kita? Ya jangan khawatir jelebay.

silamat kesetara sebut Raden Bujang Maluala. Dibawanya Ratu dengan barat segera diserahkan dengan lanya putranya. Ojalnya Ratu Bandara Siam nak. Ya, ini enak baik nak. Untuk artinya teman dergaul atau mencibuk air, atau kekurangan air, atau kekurangan kayu, atau bikin rumput-rumput, menebas rumput pintar. Ya, ya, ma, ya, ma, sempiannya, ma, menyayakan, ya, ma, bagus saja, ya, ma. Kabujurian kita tukang kebun kuyang, ya, ma. Nah, bagus, nak. Ini nak baik-baik, nak, payan perintah, nak, baik-baik, nak. Ini, ya, ma, sakinawin, ma, mayan, taknya bisa, ya, ma, bisa mayumput.

Wah, jarangnya kalau dengan barat juga. Itu kangennya kebon. Punya tong apon, apa aja sampean pon. Tukang jumput, ikan bisa kamu jumput. Wah, pakai nama rumput, saya bisa. Mencibuk air, bisa. Menungke kayu, ya, bisa. Coba ikan kayunya, bisa memikulnya. Kayu, coba ikan memikulnya kayu, menungke kayu. Itu perkara jandra dan bujang malwala. Kari-kari mengangkut kayu.

Itu pekerjaannya Raden bila pagi-pagi bangun menjumputnya ayah kapak. Belum sampai apa-apa sarapan. Ini menengkuk kayu setiapnya kari. Setiapnya waktu kayu menjadi penuh.

Ujung-ujung lah kerjanya menjadi tambah hurang, kerja menjadi hulu nurang. Ini mah kau jalan di tangan sampai betukul-tukul betungkih kayu. Sudakannya pos menungkih kayu, disulakannya pulang tukang kebon. Bukangannya kebon, bunga-bunga kawan. Tukangannya kebon, tukang rumput. Itu si bujang malu alam rumput kebon, rumputan orang. Sebulan dirumputnya dengan setengah hari akur. Jadi kalau kobe pemisi, wah pintai banai tukang kebon, cepat banai pakai jahat. Jaran lo, jar bujang malu alam biasa sudah, aku pakaram rumput lo aja, bisa sudah putri. Saat tiap hari pekerajaannya merumput, dirumput-rumput, rumput bar tumbuk lagi. Sudah kan lama tukang hanya rumput dipindah pulang pak kerajaan menjadi air tukang air. Maisinya kolam jadi ngeparam mandi awan mas kacil dandam suliau kaca. Pak kerajaan orang sekali memikul bisa orang 2-30 banyaknya maisi kolam jadi ngeparam mandian. Raden bujang melala kapan dibuang diisi Raden. Dia ada sampai setengah jam, Raden mengisi penuh wadahnya. Sahabat Raden Abu Jamal, wala awak, mengisi

mencibukannya air sudah nyepuas berasa puas. Wajar Raden Bujang mulai ini maka payak benarak badanku tukang air. Lebih baik ujarnya Raden aku gunakan pelajaran paman lamut. Sebab lamut ada memberi pusaka lawan Raden Bujang.

Di pasar ni ada dendangan barang segera ujar ujar ada minyak jayang katung kalisan tuba jayang katung sebuah anak jayang katung serumpat pagar minyak jayang katung jelatang tulang kali kam bujuk ujar minyak asal kasakten asal dewa alam kayangan batar guri yang punya jika nyaga lu kenyaman di kena ikam belum artinya jangan ikam air jangan terlalu dingin panas pun jangan ikam air dingin pun jangan. Apabila kena pegaluk barang mandi-mandi, apabilanya tertawa, ikam air luncat ke dalam muntung. Sudahkannya semua dipasaninya oleh si bujang nang malu ala. Bujang amal wala, lalu barat salim putka dengan karungnya buruk, pura-pura lanya gemawam labian pura-pura sakit sambil abas lemputan lupanya galuk kebaya cukup para tempuan barat pagi-pagi bangunan keringan ambannya dayang melihatnya ayar kolam penuh kesedangannya jernih ya aduh kayu mah bawa gayung tiasan nyuma mandian nyuma koyanak mandi mah lalu anya galuk.

Iga kolam jedeng pramandian. Lalu baraku bunga yang mandi kadengan gayung perak. Rupanya bermandi-mandi dengan barasiga merasa belum nyapa sih yuma. Ini ayo mak, bukannya dingin taya yuma. Tidak jua taya panas yuma sedang yuma. Aku yuma bayum puas yuma baik kok bayar tajun yuma.

Ojar amban dayang lo, jangan terlalu lama lo. Nanti kedinginan lo sih, Yuma. Ini ay Yuma bukannya dingin Yuma, bukan yang panas Yuma. Biasa enak bana Yuma ya, sa badan uyun mandi Yuma. Rasanya mambo di dalamnya mandi sambil

kanya marasa dingin. Lalu baradar harus galuh kanya naik mang gatar-gatar. Nah, macamnya lo. Aku bilang jangan terlalu lama mandi, nanti kedinginan. Ya cuma kanya yuyun cuma maya sedingin mana aku ya cuma eh. Ayo cuma ambil kasihan cuma. Lalu para salim dengan para segera dibawa ke dalam benda yang gayung dengan para segera naik. Naik ke di atas kepala.

Ban. Aduh kaji imam Ban. Ambil saya menang tabai imam. Oh bagaimana lo kalau udah dingin? Ini mah kayu mah dingin Ban. Nanti yu biasa imam. Biasa sampai ke dalam tujang imam. Apa aku bilang tadi jangan terlalu mandi juga. Nanti kedinginan terlalu. Para selimput nanya galuk limbak. Para selimput nanya galuk merasanya dingin. Di dalam selimut.

jam berapa lagi di bawah buka mata demikian. Kalau korupanya rasa tiada lagi lah nyata ratakan. Oh jalannya kalau dengan embar segera, ya tukangnya cuma amban, cuma hanya dayang. Tuyo apa cuma awak, dayikan cuma di mana tukang kebun cuma, suyo naik cuma tukang kebun cuma, oh ya cuma awak, kanda kamu.

manbar dua berap putar putar amal dia kabul ujar dia cempena kelubut kelubut baca lempur karung. Jangan amban dayang apa ini berapa kelubut baca lempur karung nih. Bapak ya di parakinya dilihatnya tukang kebun kamu kah yang baca lempur karung. Ujar tak kau potong kebun ya aku loh aku dayang nih. Oh sekarang ini Galuh Putri memanggil. Kita naik ke atas barangkali ada yang diperintah Galuh lagi lebih daripada mencium air. Jadi Raden Dima kemandangan, amban nyata yang hanya memanggil bergamatnya Raden, membuka selimpang, menggigil pinah menggigil. Ujar amban dayang yang kedua menyambat buah bujur jokong pinah pucat muhanya dari sentuh pang banyu nih.

Bapak yang naik di atas semua lagi dengan barasigra. Ujarannya tukang kebun. Ya tuh kunyum ada yang ulun di sini aja. Oh tidak. Itu kalau putri menyuruh masuk di dalam kamar, itu barangkali apa yang diperintahkannya.

Kau caranya amannya ada yang loh. Apa cuma? Nah, ini loh tukang kebun nah. Nah. Ini tukang kebun pada garing dulu kasihan muanya pada pucat, pada menggetar nah. Lalu nya bangkit galuk dengan berduduk dengan membara sigra. Lalu memberi bata amban berdua mengerti amban geleberan bukahan. Wajarnya galuh petinggi tukang kebon. Ya galuh ada apa galuh? Ini maka tukang kebon. Koyak nak menyuyo tukang kebon. Nah apa nang sampean panu suruh galuh? Artinya lo kerja apa sampai suruh? Ini tuyung di dayam kamane babaya siakan. Raden rupanya man dari tasu di dalam menapa. Raden sudah mak.

kesalahannya sudah jalan nih. Ini pengajarannya sudah disulakannya pemberesina di dalam kamar. Demikian membalik tidur bersapu-sapu. Akur bersapu-sapu disuruh pulang melap segala meja. Akur disuruh melap segala meja. Disuruhnya pulang menggosok segalanya cermin. Demikian dan ambu jangan manuala wajarnya galu yaduknya uyang tukang kebon sama ipang tukang kebon tuyung koya seimputakan teu dingin banae tandar beratandar sampai ikut menyelimputi.

0: Ya putri.
1: Ya tukangnya kakang si tukang kebun sebenarnya kakang. Uyun mayat sampiannya sejap jajapan jaduk kakang tukang kebun. Yang sebenarnya saya mau bayar tanya siapa jenang yang sebujurnya. Di mana lagi kota benua? Siapa penyaga lama? Mendapat dalam peramimpian. Ujar Raden Bujang melualapah. Ini ujar Raden Bujang melat takdir dewa sudah. Anda aku artinya bakulim kena kawal lagi. Jadi Raden terlepas seberapa dah. Ujar Raden nah sebenarnya loh kali kamu tahu ngaranku. Aku ngaran Raden Bujang melualap. Ini bana ejua yang menkakak ngasih bujang emayu aya. Buju ejua tidak sampai mimpian. Di mana penduduk negeri kota benua siapa ya bonda? Nah, dengan penduduk negeri kota benua dengan ngarannya negeri Pringgam Cahaya. Bonda ku dengan ngarannya Raden Kasan Mandi Sandiamadi. Pakaianku Ratu Indra Pungsu. Ya munda mintu kakang asa bujunya kakang sampian bayang kayu puya-puya aja kakang. Halo hanya segera.

Wajar nyagal kakang sempian banaya cip-cipuan kakang ayupanya sempian di wadaku yang hayang. Wah tinggi, sombing ayaku daripada anak berapa di kampah. Ini maka kakang atayan juga banaya kakang huyun banyak-banyak mintam pun memayentah sempian. Wah aku dengar sampai betukul tangan dan bahu nah, bahu sampai berdogol juga bahu. Aku dengar mencukupanya merumpet gitu kakangnya.

siapa deng? Nah, kakang. Sabab dinagi kita kakang banyak anak kaya jail dia. Saya tu sampat puyo satu nang meminta badan nuyun. Satu balam ada diterima oleh ayah kanya bonda. Ya mana sampian asap ujuenya. Ya tayan kita payah dua. Ya mana sampian sebenarnya yang badan nuyun bayi cinta-cintaan. Ya mana sampian yang sampian kandak yang badan nuyun. Ayunya kakang nuyun bawa ayahi. Eh kakang kana gipian. Wajar dan bujang malu ala ding. Mas kacil dan nabsulia kaca apa putus hati kaya meninggalkan ayah pondekam. Jih kakang kada dua tiga kaki badan uyun kakang na eh. Bawa.

sampai di dalam kapal, burung hilang dengan seketika. Timbulnya Raden Bujang Manuala akan jaga lebih anggung singa bungkang. Bapak Yadina Karipang lima lepai melihat pinakubur-kubur datang ke jalan. Siapa nih? Demikiannya Panglima Lepai mengayun kapak, Panglima Anglong mencabut beladau kanak menikam. Kejadian paman, paman ulun paman. Kejadian Lepai hampir lagi tadi, sedikit lagi. Ulun paman ulun, sampian karaden, inggih paman ulun. Wapil bersesubuhan pada kanak ketahuan datang, kenapa? Ini paman jangan geger ya paman. Raden lalunya masuk mendapati selamat tangan mbara segera.

kalukannya mas dendam sulia kaca. Jadi lamut timak mendengar melihat mesem-mesem tertawa lamut. Paman? Ya salah, apa ada? Nah, tahu kalau sempian pulang. Ah, paman, baik, ya selamat. Jadi lamut keluar dengan barang segera keluar daripada kamar. Memerintahkan dengan panglima. Eh, baik, anglong, singa bukang. Panglima 40, pintu aja, kerbat tanduk, melenggang tanduk. Bangkit jangkar, buka layar, layarkan kapal. Orang sempat mengarati dalam kapal, ada yang membuka layar, ada yang

Tanah burungnya terbang. Demikian kapal, maka ibaratnya dalamnya kapal daripada lajunya. Alang kapalang terbetak sana burungnya, kalang ikan di laut disainginya, burung terbang lombainya.

kabarkan kabar ratu di bandara siang mengatakan nyagalu hilang tiada ketahuan. Atau malam atau siang tak ketahuan tiada ada dia kepala melaga. Jadi ratu bandara siang mandam lalunya pikiran. Oh jatuh bandar siang, ambat dayang, anakku sudah hilang. Ya, Gusti, hilang sulapan. Itu perkara hilangnya, artinya kada mengetahui atau malam atau siang. Jadi ratu bandara siang dengan beras segera memerintahkan kadengan opang lima jaga yang semua rata. Diperintahkan anak raja-raja 141. Padahal jatuh bandara siang melawan anak raja-raja 41. Carikan anakku yang hilang, siapa yang dapat itu pengantin. Siapa yang dapat itu yang dikawinkan. Anak raja-raja mendengar aja kabar perintah akan nyaga luang ditunggu-tunggu sudah hilang di atas kepala yang malaga. Entah siapa yang mencurinya, cuma dilihati kapal yang di laut tidak ada kelihatan lagi. Itu kapal tukang hanya ikan tiada kelihatan lagi. Oh ini kalau kada salah-salah aja sungsung kada barangkali orang tukang ikan yang mencurinya. Jadi anak raja jar 141 masing-masing membungkarnya jangkar. Masing-masing melah

Demikian yang dia kabarkan ke saya di dalam lautan di pelayaran. Kurang mengajar satu tiada belumnya mendapat. Kesat arah sumpula barat ganti sebuah benua yang dia kabarkan. Sebuah negeri yang dituturkan. Negeri barajana. Lambakukus, lambung barakukus. Di negeri lambung bakukus, raja yang baranama Baswa yang dipati. Inya baradu baradang sana. Bini-bini adingnya galuk rumbayang nyangin. Patih penjaga negeri dua orang. Nomor satu Patih Halang Kiut, lawan Patih Halang Kiut. Itu penjaga negeri lambung berkukus. Saat kala Maswayang adipati duduk di

dia kadap dia demang temanggong. Katanya asik beramai-ramai rupanya kajatukannya sur dari asuhan, kajatan sur dari reban. Tak kajut masuk yang dipati suratnya jatuh di asuhan, jar masuk dan paman halang ciut, halang ciut. Gusti bandara ada apa? Pak paman kajatuhan layang pam di asuhan. Kajatukannya surat paman reban dari reban. Baca bang, papa bunyi surat. Lalu dibaca, dibukanya surat. Lalu dipaca dengan barasigra. Demikian paman bunyinya, paman anak raja Cina, paman kasilangan. Akannya anak paman, barang siapa mendapat ujarnya, paman anak pembayu naik penganten. Lima penganten disegerakannya, menjadi raja negeri Bandar Siam.

0: Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
5: Tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak.
6: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
5: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
6: Kenapa emang?
5: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
6: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
5: Mama lupa, Pak, bayar air.
6: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri nggak tahu urus.
7: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz Kronen Sana RRI Rumah Samarinda. Ya, selamat malam semua. Yuk, kita tadi dah dengar lagu dari Happy Asmara dengan Selendang Biru ya. Di Berenggah malam hari ini lagunya bebas nih, Bu Sumpah Markus, lagu apa aja lah. Yang penting lagu daerah Nusantara ya. Boleh meneh ya di 0541-727-656 atau di 736-152. Di WhatsApp juga bisa nih, tekan Olara tadi ada ngirim chat ya di WhatsApp ya, di 0811-581-9984 dan juga di kolom komentar di Facebook kita di Perompat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital ya. Bu Sumpah, kita sapa dulu di ujung sana ada siapa nih. Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Dengan Bu Sumpah siapa, di mana ini?
1: Sama Bu Saliang ini, Samarinda Seberang.
0: Oh, Bu Saliang, Samarinda Seberang. Iya, masih neringa Perompat, Bu Sumpah, kira-kira sudah tidur.
1: Iya, dengerin dari tadi.
0: Dengerin dari tadi.
1: Dari lumut gitu.
0: Oh, dari lumut tadi ya. Sampai ngantuk-ngantuk tegak tuh kayaknya nih.
1: Sama Mbak Mia ya?
0: Iya, sama Mbak Mia nih, Bu Su.
1: Alhamdulillah ketemu lagi.
0: Alhamdulillah ketemu lagi.
1: Gimana kabarnya Mbak Mia?
0: Alhamdulillah sehat juga, Bu Su. Kita juga sehat ya, Bu Su ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mamanya juga sehat ini.
0: Alhamdulillah sehat sekeluarga pokoknya ya, Bu Su ya?
1: Pokoknya sehat.
0: Amin.
1: Lagunya apa nih, Mami?
0: Lagunya nih bebas. Mau lagu apa nih, Bu Su? Ali yang mau lagu apa? Yang penting lagu daerah nih.
1: Lagu daerah ya. Aku apa daerah ya?
0: Lagu Kutai boleh, Banjar boleh, lagu Bugis boleh.
1: Bugis ya.
0: Lagu Bugis.
1: Dari Selviama itu nih.
0: Selviama apa nih judulnya?
1: Mapuji ya.
0: Mapoji ya? Selviama enggak ada nih yang Selviama Mapoji. Sebentar Bu, sudah cari dulu nih. Selviama. Kalau Selviama adanya Mata Pacorana, Sungai Kuala Tandro, Puadai Rapoji, Mapojiki itu kah?
1: Iya, itu.
0: Oh, Puadai Mapoji, Mapojiki dari Selviama. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Kebetulan mamanya orang Bugis.
0: Oh iya. Spesial ini buat nih. Buat mamanya ini kayaknya.
1: Dulu pernah juga mamanya gabung di sini. Mbak Erlin namanya.
0: Oh iya kah?
1: Dulu.
0: Tapi Bu Sumpah Mbaknya belum pernah nih kayaknya ya.
1: Belum pernah. Sama bapaknya aja.
0: Iya. Tapi lagunya spesial nih buat ibunya ini ya.
1: Aku salam dulu Mbak.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat Bu Suharto ya. Ada ini anu apa? Siapa nih yang orang seberang itu? Lupa kok.
0: Orang seberang.
1: Lain orang kota ya, siapa namanya?
0: Siapa yuk?
1: Ya. Nah, lupa.
0: Sampai lupa juga. Saya juga, saya bingung siapa nih Bu Sumpah.
1: Makanya sering kebunan juga. Yang ada info-info itu, nah info-info LN, air itu apa namanya? Lupa.
0: Bu Sumamat, bukan?
1: Ya, Bu Sumamat.
0: Oh, Bu Sumamat.
1: Pokoknya aku senang dengerin Bu Sumamat tuh. Tanda tawanya itu nah, ada Bu Suis juga ya,
0: yeah.
1: Ada Bu Yuli, ada Bu Drika juga. Ya salamnya galanya aja dah, Mom ya.
0: Salamnya buat segalanya yo.
1: Buatnya selamat bertugas. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya.
0: Amin.
1: Keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih Bu Mia waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Su yang ada di Samarinda Seberang ya. Lagunya nih requestannya Selviama spesial untuk istri tercinta ya. Kita sapa dulu di belakangnya Bu Su. Ali yang ada siapa nih? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini dengan Mbok Pita Malay ya?
0: Dengan Mbok Maggie Z loh.
2: Iya, betul. Maggie Z ini.
0: Kebalik ya, Bu Su ya? Waktu ketawa sendiri kita leh.
2: Iya tuh. Ganti lagi namanya, Bu.
0: Ganti lagi berarti namanya ya?
2: Bukan Maggie Z lagi.
0: Ganti siapa lagi berarti, Bu Su?
2: Mufina Latas.
0: Musim Dalatas. Baru lagi berarti di namanya ya, bersaingan sama Musu Michael Misran ini berarti.
2: Bisa dipotongnya ke piting.
0: belum tidur juga ternyata busun ini, masih nelingkan dari bepantun tadi nih berarti.
2: Pokoknya sampai kalau Mbok Mie ini sampai habis aku dengarkan.
0: Baru bisa ketiduran gitu ya Busu ya?
2: Pokoknya kalau sudah lagu gitu, hingga akhir menutup mata.
0: Waduh, hai.
2: Tidur juga Mbok itu, tidur sudah aku itu.
0: Sampai di...
2: Lagunya lagu Bugis, Mbok.
0: Lagu Bugis boleh. Kalau tadi Busu Aliang ada lagu Bugis juga. Ini Busu atau lagu Bugis juga berarti nih?
2: Iya.
0: Apa nih?
2: Daun Silampai.
0: Gimana tulisannya Busu?
2: Daun. Daun.
0: Daun. Oh, daun. Daun Silampai. Mau yang nyanyi mau yang cowok-cowok?
2: Yang cewek dong.
0: Ya kan masih pesen yang cowok.
2: Iya, aku kan cowok.
0: Oh iya juga sih, bener. Ada Wong Silampae dari Marwiyah Ulfarustam. Mau kirim salam buat siapa nih, Busu?
2: Buat tadi siapa tadi, Busu Aliang ya.
0: Busu Aliang, yang ada di Semarang seberang.
2: Iya, salam kenal. Buat Busu Abdul Rahim. Busu Gutai. Busu Besrat. Busu siapa gitu? Busu Tela-Tela.
0: Busu Sulaiman.
2: Iya, Busu Sulaiman Tela-Tela. Mbok Reni, Mbok Nani, Mbok Ika, Mbok Maya, buat segala-galanya Mbok.
0: Buat segala-galanya. Makin lama makin kecil juga suara kita nih, Leh Busu.
2: Iya, kan sudah berubah kan. Gak boleh kencang-kencang Mbok, nanti batuk-batuk.
0: Nanti batuk-batuk. Sudah tengah malam soalnya.
2: Buat Mbok Mia, semangat. Lanjut tugas, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Busu.
2: Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Busu Musin Alatas oleh Busu Ato yang ada di Muara Bada ya. Kita sama lagi di belakangnya Busu Ato, halo.
3: Salam budaya Mbok Mia.
0: Budaya kan salam, Busu Amai.
3: Ya tuh, ini mengantuk kita.
0: Ndik mengantuk, agak mengantuk sedikit tapi ditahan-tahan nak dulu.
3: Oh ya tuh, jangan nak mengantuk, mulang jauh tuh.
0: Lah iya, kalau mulang jauh bahaya.
3: Naik Gunung Loh Durin di Papa kah?
0: Aman aja Busu.
3: Oh aman aja. Itu yang bahaya tuh Gunung Lipan tuh sama Gunung Loh Duri itu.
0: Iya, tapi malam masih ramai juga. Malam ini apa, sekarang nih Busu nih kayak dulu lagi sudah.
3: Oh ya, kalau nak tanjak anda naik Gunung Loh Duri sebelah kiri itu, tuh pocong rancak tuh.
0: Itu sudah, aduh Busunya jangannya ditakut-takuti juga lah.
3: Rancak situ tuh berdiri tuh, sering nggak ketemu di situ.
0: Iya kan di situ ada Busu, ada apa namanya pemakaman ya hak situ, para ya, situ leh.
3: Jamretnya sering situ.
0: Iya, ya itu. Harus hati-hati pokoknya.
3: Tapi yang di atas itu Mbok Mia itu kepala reserse-nya itu. Yang punya warung tuh, dia nyamar tuh di situ tuh.
0: Oh iya kah?
3: Ya, aman sama yang kafe itu. Nyamar tuh mereka di situ.
0: Iya, jadi anu ya intel ya ceritanya.
3: Kan dia nyamar tuh di situ.
0: Oh, nyamar di situ.
3: Iya. Lagunya lagu ini aja Mbok Nita.
0: Lagu apa?
3: Selipat Sirih.
0: Selipat Sirih lagu Kutai. Ada dong.
3: Oke deh, lagu Selipat Sirih spesial buat Julak Adnan.
0: Spesial buat Julak Adnan, siap.
3: Ya, itu aja. Dengan Busu Ago.
0: Oke, siap.
3: Dengan Busu Misran, nah itu ya udah, berarti mulang nih sampai rumah jam 1 nih.
0: Iya.
3: Oh, tapi jam... itu Pasar Subuh rame itu
0: orang. Rame Busu,
3: Warung-warung udah buka galanya.
0: Iya.
3: Oke deh. Kalau mulang beli hak tuh anu apa namanya tuh bihun. Nyaman tuh.
0: Masih kuning Busu.
3: Iya mantap.
0: Nyaman juga itu leh.
3: Iya pasnya tuh hangat-hangatnya tuh. Oke, pamit Mbok Mia.
0: Siap Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Amin di Lobakung ya. Nih ada Busu Mamat juga ya di jalur WhatsApp, kita sapa dulu Busu Mamat. Halo, selamat malam, salam budaya.
4: Salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Busu.
4: Kita pindah rumah kah ini Mbok?
0: Kenapa Busu?
4: Pindah rumah kah?
0: Endi rumah saya ini ada dua.
4: Dia no kalau di MSA itu lo?
0: Iya, ada dua rumah saya busu.
4: Mun ada hantu
0: pulang ke situ, kadang pulang satunya. Kenapa busu?
4: Mun ada hantu dia saya nangkapnya. Ya pada pocong tuh, Mbok. Takluk kan saya tuh, Mbok, pocong itu. Iya, nyata sudah kan.
0: Kalau ada busu Mamat ditangkap kan, busu Mamat kan dia leh.
4: Enggak apa-apa dah, Mbok. Pocong biasa aja.
0: Iya.
4: Kalau memang berani, Mbok, yo. Jarah ke kubur tuh malam. Sampai lagi orang tua, Mbok. Pergi malam kubur saya pernah, Mbok, jarah malam. Pakai baju hitam, Mbok, songkok hitam, Mbok. Terus kita keluar dari kuburan tuh orang tua yang melihat saya. Terkejutnya, Mbok.
0: Heran juga, lihat kok ini jarah malam-malam.
4: Betul saya dilihatinya. Betul saya dilihatinya kan. Saya kira Pak pocong. Kan. Ternyata Bapak, saya iya. Kalau pocong tuh nak pakai senter,
0: senter
4: takut ular tuh mah.
0: Jadi
4: mun berani itu. Jadi
0: betis takutnya nih dapat tanah bang.
4: Iya malam, yang baik jarah tembok. Di bawah ada pocong tembok. Saya rumah tembok terjepit kuburan.
0: Oh di rumah
4: kuburan
0: mana?
4: Kampung Jawa, kuburan Tok Lerong, kuburan Kristen. Dia ada saya melihat tembok yang aneh-aneh tuh ada. Ya tembok.
0: Lagu siapa
4: hari
0: nih?
4: Ini kayaknya enggak hujan, Boy.
0: Ah iya, Busu ya. Cuaca-cuacanya nih.
4: Mau nari hujan tuh, Mbok. Jangan dibenci, Mbok. Artinya berkah hujan itu, jangan dibenci, Mbok. Jatuh panas juga jangan dibenci. Lagunya ini aja lah, Mbok. Sekali pandang jatuh cinta tuh, Mbok.
0: Sekali pandang jatuh cinta.
4: Ada enggak?
0: Kok di dah Busu? Ada nih. Sekali pandang.
4: Iya dah.
0: Tapi adanya sekali pandang menjadi sayang.
4: Kenapa?
0: Adanya sekali pandang menjadi sayang.
4: Iya, menjadi sayang.
0: Oke, itu aja lah ya Busu ya lagu
4: Pinang. Iya, siapa Mbok Yuli, Busu Ijuar. Mbok Mardiana Musrengario, Busu syukur. Terus itu Busu Dehem. Ada Busu Riko. Ya ndak mulang ke Tanah Hulu tuh Mbok. Terus itu Busu Kato yang ada di Muang Dalam tuh Mbok. Kawan setia saya tuh Mbok. Mudah-mudahan dia bisa mancing udang di depan BTN Bank BTN tuh Mbok. Di situ banyak pocong Mbok. Bantu tangkap Mbok. Terima kasih Mbok Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat beristirahat juga untuk Busu Mamat ya yang sudah bergabung ya. Tadi ada yang mau bergabung juga di jalur telepon, tapi karena waktu Etam nih Etam mau putar lagu dulu Busu Mbok ya. Kan dia lagi ya kita bergabungnya kita nelinga dulu ada dua lagu Bugis nih. Puadai Mapapojino Mapojiki dan juga Daung Silampae.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Balik lagi bersama di Berenggah Malam Hari ini ya, edisi lagunya bebas suka-suka ya, yang penting lagu daerah Nusantara. Ya tadi ada Mbok Lara ya yang mau bergabungan, Bu Mbok di jalur WhatsApp ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbok, selamat malam. Aku mau izin request satu lagu, boleh nggak? Boleh dong, terima kasih. Semoga siaran malam Mbok menyenangkan dan penuh dengan keberkahan, amin. Oh, sudah merekus lagu Tabola Balai aja, Mbok. Ini dengan Mbok siapa? Dengan Mbok Mia, Mbok Lara. Siap, kalau gitu kan dia banyak putarkannya lagu Tabola Balai. Ya, insya Allah pun sempat ini ya. Udah di penghujung-hujung juga soalnya. Kita seperlu satu penelpon di ujung sana sebelum kita nelingkan lagu ya, Bu Sumbo. Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Salam budaya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sumisran. Belum tidur ternyata. Ya.
1: Malam ini Anda beruntung, ya kan?
0: Ya, saya beruntung berarti dengar suara Bu Sumisran.
1: Tadi malam tidak beruntung dengan Mbok Putri.
0: Nah, ditungguin malah tadi itu di acara berpantun, kok nggak ada Bu Sumisran ini?
1: Nggak, anu, ketiduran aku mau dia.
0: Ketiduran, ayo udah nggak apa-apa deh, Bu Su.
1: Pantunnya kencana gini, pantunnya macam ini, Mbok Nia kan?
0: Iya, gimana?
1: Burung gelatik, si buah kenari, ya
0: cakep.
1: Kan?
0: Cakep.
1: Mbok Nia cantik suka menari.
0: Waduh. Kenapa jadi Mbok Nia suka menari ini? Bosu, tapi tegaknya lagunya di sempat request karena kita ini sudah di penghujung-penghujung aja nih kita nih.
1: Ada salam-salam aja dah.
0: Boleh, silakan Bosu.
1: Tak buat Bosu Amai, Bosu Muhammad, Bosu Hanjani, Bosu Abdurrahim, Bosu. Busu, nyalami busu aku tidur, busu kutai tidur, ya kan? buat ini, Dayang Ato atau busu Ato tadi ya. Salamnya buat ini, Bunda Yuli sudah tidur juga.
0: Iya.
1: Yang di menggoreng tidur juga sudah. Siapa namanya itu? Siapa namanya?
0: Mbok Remi.
1: Mbok Remi tidur juga sudah. Besok pagi kita berjumpa lagi, ya kan?
0: Betul sekali.
1: Nah, ini kan pantunnya macam ini lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita berlumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, besok pagi berjumpa lagi.
0: Asik.
1: 2-3 kucing berlari, tidak sama si kucing berlari. 2-3 dapat dicari, tidak sama adik Mbok Nia seorang.
0: Asik. Siap, Bu Sumisran.
1: Iya, aja dong. Aduh, Mbak Nia kan, semoga tambah kesehatan, semoga hujan
0: amin.
1: Lagi. Tapi hujan terus kebanjiran lagi sama Renda, Mbak Nia, ayo.
0: Iya, hujannya yang normal-normal aja lah.
1: Yang sedang-sedang
0: ya,
1: aja.
0: Yang sedang-sedang saja, asik.
1: Sedang-sedang aja, anu udah nyato. Udah nyato ini, anu apa, ngingetin kita. Oh, Mbak Nia, bang. Besok lagi berjumpa lagi dengan Ato.
0: Besok lagi kita berjumpa lagi ya, Bos ya. Saya selalu pokoknya.
1: Terima kasih buat dia, sehat selalu, jelancarkan usaha, mudahkan rezekinya, panjangkan umurnya.
0: Amin.
1: Banyak terima kasih Mbak Nia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumisran. Semoga Bu Sumisran juga kesehatan segala ya, beserta keluarga tentunya ya. Kita jumpa besok lagi Bu Sumbok. Tapi Bu Mia besok gak siaran. Jadi gak apa-apa Bu Sumbok ya. Kita nalinga aja lagu dulu ya. Dan karena waktu kita sudah di ujung ya, di ujung waktu ya, Mbak Mia undur diri juga dari ruang kita segalanya. Terima kasih sudah nalinga, sudah bergabung dengan RRI Samarinda Pro 4 tentunya ya, malam hari ini di hari Minggu malam Senin ya. Besok semoga Senin ini menjadi hari yang menyenangkan, hari yang betul penuh semangat tentunya Bu Sumbok ya. Semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan tentunya. Kalau gitu mami undur diri dari ruang dengan kita segalanya. Terima kasih Bu Sumbok. Kita dengar lagu Selipat Sirih, Sekali Pandang Jauh Tabola Balai.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Manusia adalah makhluk yang terus belajar. Belajar memahami, menerima, dan memaafkan. Kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan itu wajar. Di balik sikap yang terlihat baik, setiap orang menyimpan cerita dan perjuangannya sendiri. Ada lelah, ada luka, dan ada harapan yang tetap dijaga. Menjadi manusia bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang mau bangkit dan tetap berbuat baik meski keadaan tidak selalu mudah. Karena setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing.
0: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di edisi hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026. Kami segera mengundurkan diri yang bertugas malam hari ini, Raihana Mia, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat tambat keronden sana perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami di Kawah Etam dengarkan. Inilah perompat RRI Samarinda hadir ngawani Etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini Senin tanggal 5 Oktober 2026. Radio Republik Indonesia sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kerondeng Sana Perompat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Selamat hambat ya Kerondeng Sana Mbok Ira hadir ngawani Etam galanya di edisi hari ini hari Senin 5 Oktober 2026 di Nusantara Hambat sampai Kendia di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk informasi program yang akan hadir saat lagi pengajian Al-Quran, kemudian nanti juga akan ada lagu-lagu Islami, kemudian hikmah pagi kami hadirkan di jam 5 lebih 30 menit ya dari Masjid Al-Marhum Samarinda. Kemudian Samarinda Hambat jam 6.30 dengan segala informasi Tula Kalimantan Timur, kemudian Dendang Mahakam jam 7, Halo Benua Etam di jam 8 dan Oda Bekesah di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Itulah informasi program acara yang hadir menemani segala aktivitas Kerondeng Sana di Hambat nih, dan siaran ini juga dapat didengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Baiklah Kerondeng Sana, saatnya kita dengarkan pengajian Al-Qur'an. Kali ini ada surah At-Talaq ayat 1 sampai 3 bersama Fahru Jaini dan penerjemah Mandariska.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakannya baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Maha benar Allah dengan segala

0: Berbuat baik tidak harus menunggu waktu yang tepat. Ia bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Menyapa dengan ramah, berbicara dengan jujur, atau membantu tanpa diminta. Tidak semua kebaikan mendapat balasan. Namun, itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Karena kebaikan membentuk siapa diri kita, bukan tentang apa yang kita dapatkan. Mari terus memilih berbuat baik, meski tidak selalu diperhatikan. Sebab kebaikan yang tulus selalu memberi dampak sekecil apapun.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Pro 4 RRI
5: Nusantara.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Saat ini waktu menunjukkan jam 5 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk hikmah pagi dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda untuk hari ini belum dapat kami hadirkan, dan kita akan ikuti hikmah pagi Relay Pro 1 RRI Samarinda dengan program Mutiara Pagi. Kalau gitu tetap bersama kami, dan saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda.
1: Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah berjumpa.
2: Apa kabar Mbak Nita?
1: Kabar baik Ustaz, bagaimana di awal pekan ini Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga dalam keadaan sehat ya, nanti bisa mengikuti sajian ini. Dan untuk Anda juga pendengar tentunya bisa berdiskusi ataupun juga bertanya langsung ya bersama dengan Ustadz Rahmat. Kami juga nanti akan sediakan jalur tanya-jawab di line telepon 736-566-743-495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976. Topik kita hari ini pendengar adalah bentuk rasa syukur setelah dilanda musibah berkepanjangan. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Rahmat. Silakan Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Pendengar radio RI yang senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Kita pada pagi hari ini, khususnya waktu subuh ini, melalui program Mutiara Pagi, kita sama-sama mengucapkan syukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan kebaikan, menurunkan keberkahan atas diri-diri kita, atas lingkungan kita, atas negara kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan sekeluarga. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para tabi'in, para salafus salih, yang mudah-mudahan kita semua sekeluarga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pendengar di RRI yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kala kita hadapati musibah yang berkepanjangan, seringkali menjadi sebuah ujian. Bukan hanya kesabaran kita, tetapi juga menguji keimanan kita, ketawakalan kita, kepedulian kita, dan juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala musibah yang silih berganti datang, apabila itu telah berlalu, yang sampai kita hanya merasa lega, merasa tenang karena penderitaan itu telah selesai. Apalagi di Samarinda khususnya, yang baru-baru ini kita dapati beberapa titik-titik lingkungan itu masih terjadi kebakaran lahan. Mudah-mudahan kita semua nantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, nantiasa diberikan oleh Allah keselamatan, dan mudah-mudahan yang berjuang di paling depan, para relawan, mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan oleh Allah, dan kita senantiasa membantu dalam bentuk doa. Tak kala kita tidak bisa berbuat yang lebih daripada itu semua. Maka berbagai musibah itu, ya apakah itu kebakaran lahan, apakah itu banjir, apakah itu kemarau panjang, apakah itu gempa bumi dan lainnya yang baru-baru saja melanda kita, bahkan sampai hari ini masih terjadi di negara kita ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu setelah berlalu ada hal-hal yang memang harus kita syukuri ya dari apa yang terjadi. Tak kala itu telah berlalu, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah setelah berbagai musibah itu telah berlalu? Maka yang pertama, saat kita telah tertimpa dilanda musibah sudah berlalu, yang perlu kita lakukan yang pertama kali adalah senantiasa bersyukur di dalam hati. Kita menyadari bahwa keselamatan dan keluarnya kita dari sebuah musibah bukan semata-mata karena kekuatan manusia, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kamu. Surah Ibrahim ayat 7 ini menggambarkan bahwa kita senantiasa diminta untuk senantiasa bersyukur, apalagi pada saat kita tertimpa musibah, ya. Yang ini yang pertama, jadi kita bersyukur dengan hati. Syukur itu bisa dimulai dari keyakinan dalam hati bahwa kita yakin Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk beribadah, untuk bekerja, untuk berkumpul bersama keluarga dan memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Maka kita patut bersyukur di dalam hati. Yang kedua, tak kalah kita dilanda musibah, setelah musibah ini berlalu, maka yang kedua kita akan bersyukur dengan memperbanyak melakukan ibadah. Setelah musibah-musibah itu berlalu, kita jangan sampai kembali lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika selama musibah kita banyak berdoa, memperbanyak istighfar, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah keadaan itu membaik, hendaknya sebenarnya kita beribadah, dan ibadah itu tidak kita tinggalkan. Jangan sampai kita hanya mengenal Allah ketika kita sedang dalam kesusahan atau kesulitan, tetapi kita melupakan Allah ketika mendapatkan kesenangan. Maka kita akan selalu ingat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Faskuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Pendengar hadirin ini yang makan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin kedua bentuk kita bersyukur dengan memperbanyak ibadah. Yang ketiga yang bisa kita lakukan pada saat kita melalui atau sudah melalui masa-masa sulit kita terhadap musibah itu adalah dengan bersyukur kita dengan memperbaiki diri. Musibah hendaknya menjadi sebuah momentum buat kita untuk kita mengintrospeksi diri atau melakukan suatu muhasabah. Layaknya kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang selama ini kurang dalam ibadah kita? Apa dosa dan juga kesalahan yang harus kita segera tinggalkan? Apa yang sudah kita lakukan atau kita memperlakukan seperti apa keluarga? Apakah sudah berlakukan dengan baik atau tidak? Pertanyaan yang lainnya, apakah kita sudah peduli kepada tetangga kita? Pertanyaan yang lainnya adalah, apakah selama ini kita terlalu banyak mengeluh dan kurang bersyukur? Nah, ini yang patut kita jadikan bahan untuk kita mengintrospeksi diri atau muhasabah. Jangan biarkan yang namanya musibah berlalu tanpa meninggalkan hal-hal atau perubahan-perubahan positif dalam kehidupan kita. Bahwasannya musibah yang paling merugi itu adalah musibah yang hanya membuat kita menderita tetapi tidak membuat kita menjadi seorang yang berubah. Nah, yang keempat yang bisa kita lakukan bersyukur kita itu adalah bersyukur dengan membantu orang lain. Salah satu bentuk syukur terbaik kita itu adalah berbagi nikmat kita kepada mereka yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Ketika kita sudah mendapati kembali rezeki, kesehatan, keamanan, ketenangan, jangan sampai kita lupa ada saudara-saudara kita yang mungkin masih berada dalam kesulitan, mungkin masih mengalami musibah. Nah, maka kita patut bersyukur dengan kita membantu orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Surat At-Tuha ayat 11. Nah, menyatakan nikmat bukan berarti menyombongkan diri, tetapi menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah menolong atau membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, pendengar hadirin ini, maka dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelima bentuk rasa syukur kita itu adalah dengan kita setelah dilalui, dilanda berbagai musibah itu, yang kita patut syukur itu adalah dengan menjaga lingkungan dan kehidupan bersama. Jika musibah yang kita alami itu berkaitan dengan lingkungan kita, yang seperti yang terjadi saat ini di lingkungan kita adalah kebakaran hutan, lahan, ya, kekeringan, ya. Nah, maka rasa syukur yang harus diwujudkan itu adalah dengan menjaga dengan baik lingkungan. Jangan setelah musibah berlalu, kita kembali melakukan hal-hal yang dapat membuat resiko musibah itu terjadi lagi. Seperti halnya saat ini yang kita agak riskan itu adalah membakar-bakar sampah dan sebagainya. Ya, itu dikhawatirkan. Kenapa? Karena akan sangat memicu lingkungan itu terjadi musibah, kembali kebakaran lahan dan seterusnya. Kenapa? Karena menjaga alam ini, ya, tidak membakar lahan sembarangan, menjaga lingkungan tetap bersih, kita juga menghemat air, ya, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah bagian sebenarnya dari tanggung jawab kita, ya, sebagai apa, sebagai makhluk di muka bumi yang diamanahkan Allah untuk menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini maka bentuk syukur kita itu dengan menjaga lingkungan kita dan kehidupan kita bersama. Nah, yang terakhir adalah kita tidak lupa untuk bentuk rasa syukur kita itu dengan berdoa. Berdoa setelah kita tertimpa musibah, kesulitan. Ya. Apa yang menjadi doa kita? Ya, maka yang pasti kita tidak berhenti untuk memohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa mengeluarkan kita dari segala bentuk kesulitan. Maka jangan engkau kembalikan kami, ya Allah, kepada kesulitan karena kelalaian-kelalaian yang kami lakukan. Kita juga memohon agar musibah yang telah berlalu menjadi penghapus dosa kita, menjadi penguat iman kita, menjadi bahan pembelajaran untuk kita, untuk kehidupan kita di masa-masa mendatang. Ya, kita mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi motivasi buat kita adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya di balik sebuah kesulitan-kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan. Sesungguhnya Allah mengulang lagi, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Surah Asy-Syur ayat 5 dan 6. Nah, maka mendengar radio ini, maka dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan setelah kita diselamatkan oleh Allah, bila telah dilewatkan sebagai musibah, maka yang harus kita lakukan adalah kita berupaya untuk lebih taat lagi, berupaya lebih banyak bersyukur lagi, berupaya lebih rajin lagi membantu orang lain, bersedekah, ya, membagikan sebagian rezekinya, ya, kita lebih peduli lagi kepada sesama kita, kita lebih lagi untuk menjaga lingkungan kita dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya sebuah bentuk kesyukuran itu sebenarnya bukan sekedar ucapan alhamdulillah, ya, tetapi menjadikan nikmat Allah sebagai jalan untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan doa yang baik, ya, seperti hanya doa Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wassabirin wattaibin wal mutawakkilin alaik. Ya, seperti kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang pandai bersyukur, hamba-hambamu yang pandai bersabar, hamba-hambamu yang bertobat dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bentuk-bentuk kesyukuran ini menjadikan kita semakin lebih baik lagi, semakin banyak bersyukur lagi, tak kala kita sudah berlalu atau setelah kita dilanda musibah-musibah yang berkepanjangan. Dan mudah-mudahan khususnya di Samarinda, khususnya saudara-saudara kita yang masih mendapati kabut asap, mendapati sesak napas karena kebakaran lahan dan hutan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang tidak merasakan secara langsung dampaknya, kita bisa membantu dalam bentuk apapun, ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, itu dia ya tausiah bentuk rasa syukur setelah dilanda musibah berkepanjangan. Nanti kami juga akan buka pendengar sesi tanya jawab bersama dengan Ustadz Rahmat, tentunya untuk Anda yang menyimak sajian Mutiara pagi hari ini. Kita jeda setelah yang satu ini, tetap bersama kami.
3: Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Masih bersama Anda pendengar di sajian Mutiara Pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dan hari ini juga kita mendengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Rahmat dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur tentang bagaimana bentuk rasa syukur setelah dilanda musibah berkepanjangan. Kami undang Anda untuk bergabung bersama dengan sajian ini di line telepon 7365667434495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Untuk Anda juga yang saat ini memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital, bisa menggunakan kolom live chat kami ataupun juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Sudah ada satu penelpon, ini Ustadz Rahmat, kami terima dulu. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Cing Mita.
1: Ya, Pak Nano, silahkan Pak.
4: Ya, siap Ustadz, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya Ustadz, seperti yang Ustadz uraikan berkaitan dengan musibah itu ya, kalau musibah itu bersifat musiman bahkan langganan gitu Ustaz, itu gimana? Contoh mamanya kayak sekarang lah ya, musim kemarau, kebakaran, asap, lalu kalau hujan, banjir misalnya di kota Samarinda, bahkan gunung berapi, menurut itu kan langganan, boleh dikatakan jaraknya sekian. Jadi gimana ini menghadapi hal seperti ini gitu ya? Kadang-kadang ya, terima kasih Ustaz, ya. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Nano ya. Nah ini juga berkaitan dengan bencana alam sepertinya juga Ustadz ya. Bagaimana kalau musiman ini? Silahkan Ustadz itu.
2: Iya. Baik, terima kasih Pak Nano. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang seperti tema kita bahwa pada saat kita mendapati sebuah musibah berkepanjangan, apalagi musibah itu musiman ya, yang baru-baru mungkin melanda kita semua ya, seperti gempa di NTT ya, gunung meletus ya, yang baru aja terjadi ya, baru yang saat ini masih terjadi ya, kebakaran lahan di daerah Kalimantan ya. Jadi pada saat-saat kering seperti

mitigasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah melalui PBD tentunya, atau saudara-saudara kita yang berada di garda terdepan mengawal sebuah bencana ya, maka rasa kita yang pertama itu jangan terlalu panik, tapi juga kita tetap waspada. Tawakal itu sebenarnya bukan berarti kita ini pasrah tanpa usaha ya. Jadi memang yang pertama kita sikapi dengan kita tidak mudah panik, tetapi kita juga tetap waspada. Yang kedua, apabila musibah ini memang berulang kali apa menjadi sebuah musibah musiman, maka memang yang penting kedua itu adalah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak beristighfar. Ketika musibah datang, kita banyak beristighfar, banyak berdoa, banyak mengingat Allah ya, memohon perlindungan kepada Allah ya. Ya, itu yang perlu kita lakukan sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Nuh ya. Di situ Allah sempat sampaikan faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ya kan, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar, maka aku berkata kepada mereka mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Jadi kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berdoa. Ini yang perlu kita lakukan sebagai bentuk penyikapan apabila musibah itu terjadi berulang kali, bahkan menjadi sebuah musiman musibah. Ini yang kita banyak-banyak lakukan adalah berdoa, beristighfar. Yang ketiga, menyikapinya adalah kita harus banyak ambil pelajaran ya, belajar dari musibah-musibah sebelumnya. Jadi kita menjadi sebuah antisipasi dan mitigasi. Jika musibah itu datang misalnya tahunan ya, jangan sampai kita mengalami kerugian yang sama tanpa adanya upaya-upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau antisipasi. Kalau misalnya kita seperti saat ini ya, kemarau panjang, maka memang yang pertama kita harus lakukan apa? Menyiapkan sumber-sumber airnya. Dan juga jangan membuang-buang air, itu yang penting. Kalau misalnya kita belajar dari sebuah musibah kan seperti itu. Ya, itu kalau misalnya kemarau. Kalau misalnya itu kebakaran lahan, ya jangan suka membakar sampah ya, sembarangan ya. Itu yang kita hindari. Ya. Kalau itu berkaitan misalnya dengan banjir, maka yang harus kita upayakan apa? Drainase dibersihkan ya. Perbaiki drainase parit-parit gitu. Jangan sampai nanti pada saat kering kita nggak ada upaya sama sekali, pada saat nanti terjadi hujan yang terus-menerus, akhirnya malah justru banjir tanpa ada usaha belajar dari sebuah pelajaran musibah-musibah sebelumnya. Harusnya kita udah siapkan apa? Siapkan paritnya ya, siapkan drainasenya yang baik, sehingga pada saat terjadi hujan yang cukup intensitas tinggi, kita tidak khawatir terjadi banjir. Nah, apabila kalau itu misalnya kabut asap ya, maka yang bantu kita lakukan adalah kita jaga baik-baik kesehatan kita, pakai masker kalau jalan ya, kurangi aktivitas yang kira-kira mengandung resiko, atau kalau memang tidak memungkinkan keluar, nggak usah keluar gitu ya, kalau nggak ada kepentingan. Apabila terjadi misalnya kabut asap seperti yang tadi yang terjadi setelah kita di daerah Pelita 8 Samarinda, nah ini kan kasihan ya, apa-apa. Nah, maka perlu mereka belajar dari itu, musibah itu adalah dengan antisipasi, jaga kesehatan, memakai masker ya, bentuk-bentuk peringatan-peringatan yang diberikan oleh pemerintah itu kita taati ya, kita jalankan ya, jangan berpasrah diri gitu ya. Nah, ini kan jadi bentuk-bentuk pelajaran buat kita. Nah, ini sebagai bentuk antisipasi kita, sebagai bentuk menyikapan kita apabila kita menghadapi musibah-musibah yang seperti ini ya. Nah, yang penting lagi bahwa saat terjadi musibah yang musiman dan berulang-ulang kali itu, yang penting lagi adalah kita satu sama lain itu jangan saling menyalahkan. Nah, ini juga penting ya. Kalau udah musibah seperti ini, tidak perlu ada yang jadi kambing hitam ya. Jadi bahan buat kita semua, jadi introspeksi kita semua. Ya. Apa yang harus kita lakukan pada saat ini dalam kondisi seperti ini? Yang pertama itu adalah kita saling membantu, saling menyelamatkan. Ya. Membantu yang terdampak, membantu orang yang terkena musibah. Lalu kita coba lakukan evaluasi-evaluasi bersama. Nah, kalau terjadi musibah seperti apa. Jadi kita tidak perlu saling menyalahkan. Itu yang penting pada saat kita menyikapi sebuah musibah. Nah, yang penting lagi bahwa menyikapi musibah itu, kita perlu saling menguatkan ya,

0: apa, untuk saling peduli. Ini penting lagi ya. Jadi jangan mentang-mentang tempatnya nggak terdampak, nggak peduli sama yang kena gitu ya. Harusnya kita peka gitu ya. Ya, jadi kita tuh memperkuat kepedulian kita kepada yang lain. Jadi kalau khususnya kita yang ada di pemerintah kan sudah menyiapkan anggaran, menyiapkan mitigasi dan sebagainya ya. Kita apa ya sebagai masyarakat sipil biasa ya. Kita kalau bisa keluar dana, kita keluar dana bentuk sumbangan ya. Kita kan banyak ini apa namanya itu semacam kumpulan-kumpulan, paguyuban dan sebagainya. Ini jadi momentum kita memperkuatkan kepedulian kita kepada saudara kita yang tertimpa musibah. Nah, ini juga sebagai bentuk kita saling memperkuatkan diri dalam kepedulian itu. Bentuk sikap-sikap kita bisa kita lakukan ini. Yang penting lagi juga kita penyikapan kita terhadap musibah yang berulang kali ini adalah lewat musibah ini jangan hanya bersyukur ketika selesai ya. Ini juga kita harus lakukan apa? Setelah kita mengalami musibah itu tidak cukup dengan alhamdulillah, tapi kita lakukan yang namanya perubahan-perubahan, kebaikan-kebaikan, ibadah kita lebih baik gitu kan ya. Nah, ini yang mungkin 6 hal mungkin ya yang menjadi cara-cara yang bisa kita sikapi, menyikapi terjadinya berbagai musibah, apalagi musibahnya itu berulang kali terjadi atau musiman ya. Seperti itu insya Allah Pak Nano ya.
1: Mudah-mudahan terjawab Pak Nano. Silahkan, masih ada jalur telepon dan juga pesan singkat WhatsApp untuk Anda yang juga masih ingin bertanya langsung bersama dengan Ustadz Rahmat ya. Saya ke jalur WhatsApp ini Ustadz, ada hamba Allah di mana ini tidak mencantumkan lokasi. Beliau bertanya, Ustadz, kadang ketika kita mendapat ujian timbul pertanyaan, kenapa Allah memberikan ujian ini kepada saya, katanya. Sebenarnya seperti apa seharusnya sikap seorang muslim untuk menyikapi pertanyaan ini, katanya Ustadz.
0: Ya.
1: Silakan.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamba Allah ya.
1: Ya, Ustaz.
0: Iya. Ya, bagaimana nih? Kadang kita mendapat ujian, kita bertanya, kenapa musibah ini menimpa diri saya ya? Kenapa enggak orang lain aja mungkin itu ya? Nah, maka ada beberapa hal yang mungkin dari pertanyaan ini kita juga menginspeksi ya. Ketika ujian itu kenapa sih saya yang mengalami begitu ya, nah, mungkin menjadi bahan renungan ya, bahan untuk kita berintrospeksi diri ya, bahwasannya yang perlu kita sadari musibah itu terjadi bukan selalu menjadi tanda bahwa Allah itu tidak menyukai kita ya. Jangan kita berpikir saya banyak dosa, lantas Allah menghukum saya. Ya, tidak harus seperti itu. Ya. Jadi ujian atau musibah menimpa kita pribadi itu bukan ukuran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu sedang apa disiksa gitu ya, sedang dihukum oleh Allah. Tidak seperti itu. Musibah itu bukan selalu menjadi tanda bahwa Allah itu tidak menyukai kita. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kita berprasangka baik kepada Allah, mungkin Allah memberikan musibah ke kita itu supaya kita itu kembali kepada Allah, mengingat Allah ya, memperbaiki diri kekurangan-kekurangan kita, sehingga yang mungkin menimpa kita secara pribadi ujian-ujian itu kita tidak lantas memvonis Allah itu tidak maha baik, padahal Allah itu tetap maha baik. Hanya saja mungkin kita salah menyikapi atau memvonis hal yang salah bahwasanya Allah memiliki kita, padahal Allah itu sangat menyayangi kita. Mungkin dengan itu juga kita menjadi lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita lantas mengevaluasi sebenarnya kenapa ini terjadi, itu yang bisa menjawab kita sendiri. Ya, mungkin kita kurang dekat sama Allah, kurang berdoa kepada Allah, kurang mengingat Allah ya. Kedua, yang perlu kita juga kalau itu bertanya, kenapa ini terjadi dengan saya musibah ini? Bisa jadi kita berpikir bahwa musibah itu terjadi sebagai bentuk jalan penghapus dosa kita ya, atas kesalahan-kesalahan kita. Misalnya kita sakit, kehilangan, kesulitan secara ekonomi, tertimpa musibah yang lain. Boleh saja kita menangis bersedih ya. Tetapi kita jangan sampai kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. tadi saya sampaikan beberapa ayat di materi saya tadi ya. Ya, setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyikapi musibah itu pada saat itu mengingat kita mudah-mudahan ini adalah penghapus dosa kita. Nah, yang penting lagi bahwa saat kita berpikir musibah terjadi ini kenapa itu harus saya yang ketipu musibah. Jangan hanya kita berpikir dan bertanya mengapa saya ya. Kita ubah pertanyaan itu. Ya. Bukan kenapa Allah memberikan musibah ini kepada saya, tapi apa yang Allah ingin saya pelajari dari setiap hamba tertimpa musibah ini. Ya. Kemudian kita akan berpikir apa yang harus saya perbaiki lagi setelah ini. Setelah melewati ujian-ujian yang Allah kasih dalam bentuk musibah seperti ini. Nah, ini yang menjadikan kita musibah itu memiliki nilai di hadapan Allah. Ya, kita tidak bertanya kenapa Allah memberikan musibah ini kepada saya, tapi apa yang Allah ingin saya pelajari dari musibah yang terjadi dengan saya. Nah, ini yang mungkin bisa kita jadikan bahan renungan begitu ya. Nah, yang perlu kita ingat juga bahwa kita tidak mengetahui seluruh hikmah ya. Hikmah yang Allah kasih kepada kita. Kan Allah sudah pernah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah 216 ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak tahu. Allah itu Maha tahu. Ya. Ingat bahwa Allah itu Maha tahu, mengetahui seluruh di balik itu ada hikmah-hikmah yang mungkin kita belum tahu dan Allah sudah tahu. Nah, ini yang mungkin beberapa poin pertanyaan. Jadi kita ubah ya pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi kalau kenapa ujian ini menimpa saya, tapi kita ubah ya. Apa yang Allah ingin uji saya ini supaya ada hikmah apa yang Allah berikan kepada kita setelah saya mendapatkan berbagai ujian atau musibah. Mungkin begitu Allah misalnya.
1: Mudah-mudahan terjawab ya untuk hamba Allah. Masih bersama Anda pendengar di Sajian Mutiara Pagi. Kami undang kembali, silakan line telepon 736-566-743-495 ataupun juga WhatsApp ya di 0811-554-4976. Ini ada Pak Mandaling bergabung di jalur WhatsApp. Ustaz, beliau bertanya, Ustaz, bagaimana kalau orang yang terkena penyakit dan ridho katanya atas penyakit itu karena sudah capek berobat, kata beliau. Apakah ini bentuk rasa syukur atau pasrah, Ustaz, karena sudah dilanda musibah berkepanjangan? Silakan Ustaz, boleh ditanggapi.
0: Baik, Pak Mandaling ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana nih pertanyaannya, bagaimana bila ada orang terkena penyakit dan dia ridho atas penyakit yang menimpanya begitu ya? Apakah ini bentuk pasrah ya, atau sebenarnya kita bentuk penyikapan kita sebagai seorang muslim seperti apa ini ya, apalagi misalnya penyakitnya itu tidak sembuh-sembuh gitu ya. Kalau saya memperjelas dari pertanyaan Pak Mandaling, nah, sikap kita sebagai seorang muslim pada saat kita tertimpa musibah itu berbentuk penyakit, maka yang pertama adalah yang mungkin yang bisa kita lakukan, kita coba menerima dengan hati yang tenang, walaupun ini tidak mudah ya. Ya. Kita boleh sedih, boleh nangis, merasa lemah, bahkan takut ya, itu apa ya, itu sunnatullah lah ya, itu manusiawi. Yang penting itu jangan sampai sakit kita itu membuat kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba aja kita mungkin apa ya, dalam hati itu kita berkata mungkin ya, ya Allah, saya tidak memahami mengapa penyakit ini terjadi kepada saya. Ya. Tapi saya percaya engkau ya Allah tidak pernah salah dalam menetapkan segala sesuatu. Nah, mungkin kita bisa lebih tenang ya. Ini yang pertama mungkin yang sebagai seorang muslim kita menyikapi saat kita tertimpa musibah sebuah penyakit. Apalagi penyakit itu tidak ringan ya, penyakit yang mungkin psikis kita akan menjadi sangat-sangat terpengaruh ya. Nah, sebagai seorang muslim juga kita menyikapinya dengan kita meyakini bahwa sakit itu menjadi penghapus dosa ya. Rasulullah SAW kan menyampaikan dalam salah satu sabdanya, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, tertimpa penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapus sebagian dari dosa-dosanya. Nah, ini ada di dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslimnya. Maka penyakit yang kita alami tidak harus dipandang sebagai sebuah kehancuran. Bisa jadi melalui penyakit itu Allah sedang membersihkan dosa dan meningkatkan derajat kita. Yang ketiga yang perlu kita sikapi sebagai seorang muslim, apabila kita tertimpa musibah, nah, bentuk penyakit itu adalah kita banyak-banyak bertobat, dan juga yang penting adalah berikhtiar. Ya, ridho itu bukan berarti menolak pengobatan ya, artinya tetap ada ikhtiarnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Nah, Allah mengingatkan kita. Jadi kalau kita itu menyikapi sang muslim itu tetap tetap berobat dan berikhtiar ya. Berobat dan berikhtiar itu juga poin penting bentuk penyikapan sekitar sebagai seorang muslim ya. Kita tetap ridho dengan ketetapan Allah, tetapi kita tetap melakukan ikhtiar, usaha untuk mencari yang namanya kesembuhan. Jadi kita menyikapinya dengan berobat dan berikhtiar, itu juga harus kita lakukan ya. Nah, yang penting lagi bahwa saat kita tertimpa musibah berupa penyakit itu adalah menjadikan sakit itu sebagai kesempatan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sehat, kemungkinan kita kadang terlalu sibuk ya dengan kehidupan kita. Nah, ketika sakit, ya kita punya kesempatan. Kesempatan untuk apa? Beristighfar, berzikir, berdoa, bersedekah, ya, memperbaiki hubungan dengan keluarga. Nah, jadi ini mudah-mudahan sakit itu menjadi jalan pulang kita kepada Allah. Ya. Jadikan sakit itu sebagai kesempatan kita dekat sama Allah. Yang penting juga bahwa saat kita menyikapi sebagai seorang muslim itu, ya saat kita tertimpa musibah itu bentuknya sakit yang berkepanjangan, tidak membandingkannya dengan sakitnya orang lain, apalagi dengan yang sehat ya. Kadang kan kita ini kalau sakit, ya mengapa saya terkena penyakit seperti ini, orang lain mau sehat-sehat saja, misalnya seperti itu. Padahal setiap kita ini punya ujian-ujian yang berbeda-beda. Ya. Jadi memang kita ini tetap berprasangka baik ya. Allah tidak menilai kita dari seberapa berat penyakit kita ya. Tetapi bagaimana kita menghadapi ujian kala kita dikena ujian sakit. Nah, ya, dan penting lagi bahwa ridho itu bukan berarti menyerah ya. Jadi memang bukan berarti kita pasrah ya. Sampai akhirnya tidak ada ikhtiar, tidak berobat. Nah, ini juga salah. Ya, menerima ketetapan Allah sambil tetap melakukan ikhtiar, ya, tetap berobat, tetap datang ke dokter, minta resep dan sebagainya. Nah, ini tetap menjadi penyikapan-penyikapan yang baik kita sebagai seorang muslim tak kala kita tertimpa musibah yang namanya musibah sakit. Wallahualam bishawab.
1: Mudah-mudahan terjawab ini untuk pertanyaan-pertanyaannya. Masih bersama Anda pendengar di Sajian Mutiara Pagi. Kami undang kembali untuk jalur telepon ya. Silakan di 7365667433495. Saya ke YouTube ini Ustadz. Sudah ada beberapa komentar di YouTube. Saya bacakan. Yang pertama ada Ibu Nurul Komariah. Terima kasih tausiahnya Pak Ustadz. Begitu tanggapan beliau. Kemudian yang kedua ini Pak Ahmad Zaini. Mohon pencerahan Ustadz, katanya bagaimana sikap kita ketika pertama kali menerima musibah, harus tetap bersyukur tapi tidak mengeluh, dan bagaimana supaya kita tetap ridho dengan ketentuan Allah, karena banyak katanya di awal itu kita tidak siap ketika menghadapi musibah Ustadz. Silahkan, bagaimana Ustadz?
0: Iya, baik Pak Zaini ya.
1: Iya.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pak Zaini tadi bertanya bagaimana sikap kita ya tertimpa musibah pertama kali. Bagaimana kita menyikapinya begitu ya?
1: Iya.
0: Saya tangkap ini. Baik. Beberapa mungkin sikap-sikap yang bisa kita lakukan, apalagi terutama kita pertama kali tertimpa musibah ya. Yang mungkin yang bisa kita lakukan paling pertama itu kita mungkin butuh jeda ya, butuh jeda untuk kita mengambil sebuah nanti keputusan terbaik saat kita terima musibah. Namanya musibah ini kan yang pasti muncul pertama kali adalah kepanikan ya. kekhawatiran yang cukup tinggi. Nah, saat kita mendapati kabar buruk, mengalami musibah, ya itu yang biasanya bergejolak tuh emosinya. Jadi maka yang perlu kita siapkan, jangan kita terburu-buru dulu, apalagi menyalahkan diri, ya, atau orang lain atau keadaan. Yang tentu kita lakukan itu, kita perlu menjeda bahwa saat kita pertama kali tertimpa musibah itu, kita jangan langsung ngambil, buru-buru ngambil keputusan, ya. Jadi kita mungkin perlu menenangkan diri dulu. Ini yang pertama kali ketika musibah biasa muncul tuh kepanikan, ya. Nah, ini kita harus segera kita berpikir bahwa saat pertama kali ketimpa musibah, ya kita harus berhenti sejenak, kita jeda dulu, jangan langsung terburu-buru ambil sikap, keputusan dan sebagainya. Kita tenangkan diri dulu. Nah, yang pertama. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim, apalagi ketimpa musibah, kan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, setiap kali kita ketimpa musibah, apa yang kita lakukan? Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Jadi kalau misalnya kita tertimpa musibah, kita yakini bahwa sesuatu itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, ya. Maka ada satu ayat Allah surah Al-Baqarah itu, ya, dikatakan alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi musibah itu tidak hanya bentuknya kematian baru mengucapkan inna lillahi, ya. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah kita apabila ditimpa musibah, kita berkata sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Makanya ini yang kita bisa ucapkan pada saat kita pertama kali ditimpa musibah adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan dengan ucapan ini, ya, kita jadi lebih tenang, ya, kita jadi lebih menyikapi musibah itu tidak tergesa-gesa. Nah, pada saat juga kita tertimpa musibah itu, apalagi pertama kali tertimpa musibah, ya, sebagai seorang muslim, ya, jangan lantas kita tersirat di pikiran kita, kenapa Allah menimpakan musibah ini ke saya. Nah, jadi memang saat kita tertimpa musibah itu, selain kita mengucapkan lillahi, tidak tergesa-gesa ngambil keputusan, kita juga jangan lantas berpikir bahwa kenapa Allah memberikan musibah ini ke saya, nih. Ini terutama yang pertama kali kita tertimpa musibah, karena siapapun kita pasti akan mengalami sebuah kemalangan, kemusibahan, ya. Apakah jatuh dari motor, tabrak, ya, dan lain-lain lah, banyak. Dan setiap kita pasti mengalami hal seperti ini. Maka kita jangan lantas berpikir kenapa Allah menimpakan ini kepada saya. Ya, jadi sikap terbaik ketika itu, ketika ujian datang itu adalah kita tidak lantas memaknai itu kesialan, ya, tapi itu menjadi sebuah hikmah buat kita. Nah, kita juga perlu menyikapi pada saat ketimpa musibah itu, nggak masalah ada orang ketimpa musibah itu menangis sedih, ya, itu sunnatullah, ya. Ya, jadi nggak apa-apa kalau orang ketimpa musibah itu biar dia nangis dulu, merenung dulu, itu biasa aja. Biasa memang terjadi seperti itu. Kita harus bisa bersikap menyikapi itu dengan menenangkan, ya, menenangkan diri. Ya, bukan berarti kalau kita itu sedih, nangis ketimpa musibah itu kita tidak ridho, tentu, ya. Namanya orang ketimpa musibah ya pasti sedih, nggak ada yang tertawa gitu kan, ya. Jadi maka pada saat kita ketimpa musibah itu, biarkan diri untuk kita tenangkan diri, gitu, ya. Nah, setelah kita sudah tenang, baru kita lakukan apa? Kita berikhtiar, berusaha. Apa yang mau kita lakukan sekarang? Kalau memang kita pertama kali ditimpa ujian itu sakit, ya segera berobat, ya. Kalau kita itu bentuk ketimpa musibahnya kehilangan, ya diurus, ya, cari solusinya. Kehilangan kan bisa minta pengantar kehilangan dan sebagainya. Jadi jangan pasrah, gitu, ya. Ya, kalau misalnya kita kena pertama kali musibah itu bencana, ya segera selamatkan diri dan keluarga kita. Yang bisa kita selamatkan, kita selamatkan. Yang penting itu diri kita, ya, dan orang-orang terdekat kita. Itu yang kita lakukan. Sebagaimana kalau kita berada di pesawat itu kan, kita pasang dulu safety belt kita, baru kita bantu anak atau saudara atau keluarga atau yang lain. Nah, bagaimana kalau misalnya tertimpa musibahnya secara ekonomi, ya. Nah, kita kembali menata, ya, apa yang mau kita rencanakan ke depannya secara ekonomi itu supaya bisa pulih kembali. Jika itu musibahnya hal-hal yang mungkin kesalahan, ya, ataupun yang mungkin bentuk musibahnya karena kita yang kurang baik, maka ya kita berikhtiarnya dengan memperbaiki diri ya, dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan, kita sikapi saat pertama kali kita mungkin tertimpa musibah. Jadi tidak panik ya, tidak memvonis Allah itu tidak maha baik dan sebagainya, tapi kita juga banyak makan ikhtiar, usaha, upaya ya, dan tetap kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tawakal kita itu adalah kita berikhtiar dulu dengan semampu kita, baru kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha terbaik kita. Mudah-mudahan musibah ini menjadi hikmah yang baik buat kita. Wallahualam bishawab.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, satu lagi nih Ustadz, pertanyaan terakhir nampaknya di jalur WhatsApp dari Pak Jumairi. Mungkin sedikit di luar tema katanya Ustadz, tapi apakah kata beliau berdosa kalau kita sering dilanda kecemasan katanya? Bagaimana solusinya Ustadz? Itu dia pertanyaannya Ustadz. Silakan.
0: Apakah berdosa bila kita
1: sering dilanda kecemasan?
0: Sering dilanda kecemasan. Baik, Pak siapa tadi?
1: Pak Jumairi.
0: Pak Jumairi, oke ya, baik.
1: Silakan.
0: Assalamualaikum. Nah, apakah kita ini berdosa bila kita sering dilanda kekhawatiran, kecemasan, gitu ya? Mungkin dari Pak Jumairi ya, yang kita perlu bedakan itu perasaan yang muncul dengan sikap kita yang kita pilih setelah perasaan itu muncul. Jadi memang harus kita bedain ya, perasaan yang muncul dengan sikap yang kita pilih setelah perasaan itu muncul. Jadi memang namanya keresahan itu ya, kecemasan ya. Yang pertama memang kita harus sama-sama tahu kalau kita dilanda kecemasan itu ada yang menjadi doa terbaik di zikir pagi biasanya itu. Ada kita dilanda kekhawatiran, kecemasan. Biasa kadang seringkali itu menimpa kita. Yang pasti yang namanya cemas itu bukan berarti kita kurang iman ya. Jadi cemas itu bukan berarti iman kita itu tidak baik. Kita ingat bahwa salah satu Nabi Allah ya, Nabi Allah, Nabi Yakub alaihissalam ya, sangat bersedih ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam ya. Atau Rasulullah SAW ya, juga pernah mengalami kesedihan dan kekhawatiran. Jadi ketika hati kita berkata dengan kekhawatiran itu, bagaimana kalau terjadi sesuatu ya, kecemasan nih, bagaimana kalau musibah ini berulang, bagaimana nih masa depan saya ya. Nah, ini bentuk-bentuk kekhawatiran, kecemasan yang kita jangan langsung menyalahkan diri sendiri ya, karena memang perasaan itu pasti ada yang seperti itu ya. Jadi cemas itu yang pertama, kekhawatiran atau kecemasan itu bukan berarti iman kita tidak baik ya, yang pertama ya. Yang perlu dijaga itu adalah jangan sampai kecemasan itu mendominasi, nah, ya, menguasai kita. Cemas itu menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai ya, apabila mungkin nantinya membuat kita jadi berputus asa dari rahmat Allah, ya, terus-menerus berprasangka buruk sama Allah. Nah, ini yang perlu kita jaga ya, meninggalkan kewajiban kita, lantas tidak mau ikhtiar usaha, atau mau sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini yang perlu kita jaga ya, yang sampai kecemasan-kecemasan itu mendominasi kita. Ini yang mungkin kita bisa lakukan ya. Jadi rasa cemas yang muncul itu bukan sesuatu yang salah ya, Pak Jumeri ya. Jadi cemas yang muncul itu secara alami bukanlah sebuah kesalahan atau dosa ya. Kita ini memang merasa takut, merasa khawatir, gelisah, sedih menghadapi musibah, penyakit, kehilangan atau ketidakpastian, itu pasti ya. Tapi yang perlu dijaga itu adalah jangan sampai itu kecemasannya mendominasi kita ya. Apalagi sampai berputus asa dari rahmat Allah, sampai terus-menerus berprasangka buruk sama Allah ya, meninggalkan kewajiban kita seperti beribadah, tidak mau lagi berusaha, sudah pasrah begitu aja. Nah, itu yang jangan sampai mendominasi ya. Kenapa? Karena Allah mengingatkan kita, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, saat cemas ini memang jangan hanya kita melawan pikiran kita ya. Ya, melawan pikiran kepada Allah, kita mengatakan, ya Allah, saya sedang takut dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Engkau mengetahui apa yang tidak saya ketahui, saya serahkan urusan ini kepadamu. Nah, ini saat cemas itu jangan hanya melawan pikiran. Jadi kita bawa rasa cemas khawatir kita itu dengan doa. Doa kepada Allah. Ya Allah, saya sedang khawatir, sedang takut. Saya tidak tahu apa yang harus saya kerjakan. Tetapi saya yakin, ya Allah, Engkau mengetahui apa yang saya tidak ketahui. Saya serahkan urusan saya kepadamu dan saya berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi mudah-mudahan rasa cemas-cemas seperti ini akan segera hilang, ya. Jadi memang yang memang kita harus bisa lakukan itu sebagai seorang muslim, ya, rasa cemas itu dengan kita berdoa. Setelah kita berdoa, ini sebagai siklusnya, ya. Saat kita menghadapi kecemasan itu, kita berdoa kepada Allah, doa-doa yang baik, ya. Nah, kita setelah kita berdoa dengan baik sama Allah, kita ikhtiar. Nah, kalau ikhtiarnya sudah maksimal, kita optimalkan dengan segala upaya kita, barulah kita serahkan itu dengan Allah Subhanahu wa taala melalui dengan tawakal kepada Allah, ya. Jadi jangan sampai saya tidak boleh cemas, tetapi saya sedang cemas, tetapi saya tidak akan membiarkan kecemasan mendominasi saya. Saya serahkan apa yang tidak mampu ini dengan kendalinya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Nah, ingat, tawakal bukan berarti tidak punya kekhawatiran, ya. Tawakal bukan kondisi hati yang selalu tenang tanpa rasa takut. Tawakal itu tetap melangkah meskipun hati sedang khawatir, sedang cemas. Karena kita percaya Allah itu tidak pernah meninggalkan hamba. Allah itu selalu membersamai kita. Jika kecemasan terus-menerus mengganggu kehidupan kita, ya, kecemasan, kalau kecemasan terjadi hampir tiap hari, sulit tidur, sulit bekerja, kurang konsentrasi, mengganggu aktivitas, ya, jangan menganggap semata-mata kurang iman, ya. Tetapi memang kita perlu didiskusikan, misalnya kita bisa ke psikolog, dokter, dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin penting, ya, buat kita. Jadi jangan merasa berdoa hanya karena hati kita merasa cemas. Yang penting itu apa yang kita lakukan ketika kecemasan itu datang. Bahwa kecemasan itu kepada Allah itu bukan menjauh dari Allah, ya, tapi harusnya lebih dekat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Masya Allah Ustaz, kita berada di akhir sesi untuk sajian Mutiara pagi ini. Silakan Ustaz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Baik, pendengar Radio RRI, makanya Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan kita Mutiara pagi pada hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita saling menguatkan, saling peduli, ya, kita sisihkan sebagian rezeki kita, mudah-mudahan segala bala bencana musibah itu segera ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khususnya kita yang berada di Samarinda, mudah-mudahan segera turun hujan, yang hujan itu membawa kebaikan, keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan di tempat yang lain di negara kita ini, apapun musibah itu, mudah-mudahan segera berlalu dan kita mengambil banyak hikmah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan setelah tertimpa musibah apapun itu. Baik, kita sama-sama berdoa, semoga Allah senantiasa memperkenankan doa-doa kita. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'na. A'udzu bika min sharri ma sana'na bi laka bi ni'matika 'alayya wa 'amu bi dhanbi faghfir lana ya rabb, faghfir lana ya rabb, faghfir lana ya rabb. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahushu'ana wa tadaru'ana wa ta'budana wa tamim tahsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma afta' alayna abu'abal khair wa abu'abal barakah wa abu'abal ni'mah wa abu'abal rahmah wa abu'abal sihah wa abu'abal afiyah wa abu'abal kuwah wa abu'abal umuri wa abu'abal baiti wa abu'abal jannah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri ar-rijal. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyufata wasada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min biladina Indonesia khasah wa min biladil muslimina ammah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.
1: Amin. Terima kasih banyak Ustadz Rahmat untuk tausiah hari ini ya. Dan mohon maaf juga ini beberapa pertanyaan yang masuk di jalur kolom komentar YouTube ya, tidak bisa kami baca semua. Mudah-mudahan nanti ada lain kesempatan untuk membahas topik-topik berbeda lainnya. Izin pamit Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Rahmat.
2: Prompat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
3: Keronden sana Prompat RRI Samarinda, baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Relay Pro 1 RRI Samarinda dan Keronden sana. Setelah ini akan ada Samarinda Hambat dengan informasi Tulak Kalimantan Timur. Jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.
4: Lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
5: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: digigit yang diketepi nyamuk. Aku nih, Rod.
1: Perompat RRI Samarinda, Kerondeng sana Samarinda hambat hadir dengan informasi Kalimantan Timur sampai nanti merapat di jam 7 waktu Indonesia Tengah. Untuk mengawali informasi pagi hari ini, Kerondeng sana di M. Yamin terpantau udara kabur ya, Kerondeng sana yang pastinya jaga kesehatan selalu. Jangan lupa menggunakan masker ketika pergi keluar rumah ya, Kerondeng sana. Selanjutnya untuk informasi lalu lintas juga cukup lancar saja di pagi hari ini. Untuk lebih jelasnya terkait perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur, kali ini dikutip tulah bmkg.go.id. Untuk Kabupaten Kota di Kaltim, edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, untuk Paser diperkirakan udara kabur. Kutai Kartanegara, Berau diperkirakan udara kabur, kemudian Kutai Barat hujan ringan. Kutai Timur dan juga Penajam Pasir Utara juga diperkirakan hari ini udara kabur. Untuk Makamulu diperkirakan hujan ringan, kemudian Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan juga Kota Bontang hari ini diperkirakan udara kabur. Itulah informasi perkiraan cuaca edisi hari ini dan kita beralih ke informasi berikutnya yang dikutip dari rri.co.id. Jadi kabut asap kembali menebal di sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Barat atau Kubar Sabtu 3 Oktober 2026 dan kondisi ini mulai dirasakan warga saat beraktivitas. Kabut asap terlihat cukup pekat terutama pada waktu tertentu sehingga membuat pandangan pengendara di sejelas kondisi normal dan situasi ini juga menimbulkan rasa yang nyaman bagi warga yang tetap harus aktivitas di luar rumah. Adi warga Barong Tongkok mengatakan ketebalan kabut asap cukup terasa hari ini. Ia mengaku kondisi ini berdampak langsung ketika berkendara. Keluhan mengenai jarak pandang juga disampaikan Anton Sujarwo, warga Sumbersari, yang merasakan gangguan tersebut setelah melakukan perjalanan tulak wilayah Tering menuju Sumbersari. Kabut asap sebelumnya juga sempat menyelimuti sejumlah wilayah Kubar dalam beberapa pekan terakhir seiring rangkaian kebakaran hutan dan jual lahan. Kondisi ini bahkan sempat berdampak pada kualitas udara dan jarak pandang masyarakat. Sementara itu, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Kalimantan Timur pada awal Oktober diperkirakan masih berempu curah hujan rendah. BMKG memperkirakan curah hujan periode 1 hingga 10 Oktober ada pada kategori rendah, yakni 0 sampai 50 mm. Kabut asap yang kembali menebal pada Sabtu kemarin menambah kondisi udara yang masih dirasakan warga di sejumlah wilayah Kubar dengan keluhan terutama berupa mata perih dan juga jarak pandang yang terganggu saat perjalanan. Masih ada informasi lainnya, Kendia, ya, Kerondeng sana tetap di Perompat RRI Samarinda.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Adek, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau misi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
0: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden sana masih di Samarinda Hambat, dan satu informasi kembali kami hadirkan dikutip dari rri.co.id. Tim Pengawas dan Pengarah atau Wasrakoni Kalimantan Timur meninjau kesiapan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim ke-8. Pemantauan dilakukan menjelang pelaksanaan Porprov yang dijadwalkan berlangsung November 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan berbagai persiapan berjalan sesuai dengan tahapan. Tim Wasra juga memberikan arahan dan masukan kepada panitia terkait pelaksanaan pertandingan. Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar Porprov Kaltim, Abdi Fermana, mengatakan pemantauan mencakup kesiapan venue pertandingan. Hasil pemantauan menunjukkan proses progres pembangunan dan juga rehabilitasi venue terus berjalan. Menurutnya, rata-rata progres venue saat ini telah mencapai sekitar 80%. Panitia menargetkan seluruh venue dapat rampung sebelum Oktober atau paling lambat pada awal November. Venue yang telah dibangun maupun direhabilitasi ditargetkan dapat digunakan secara fungsional untuk menggelar pertandingan setiap cabang olahraga. Kesiapan venue menjadi salah satu fokus utama menjelang pelaksanaan Porprov. Dia juga mengatakan kepastian pelaksanaan Porprov di Kabupaten Paser pada November 2026 kini terus dipersiapkan. Di sisi lain, sejumlah kontingen kabupaten dan kota di Kalimantan Timur mulai mempersiapkan kebutuhan selama berada di Paser. Persiapan akomodasi dilakukan agar kebutuhan kontingen selama mengikuti Porprov dapat dipastikan sejak awal. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan teknis menuju pelaksanaan Porprov Kaltim ke-8. Baiklah Kronden sana, ya itulah beberapa informasi dari Kalimantan Timur, dan nanti Dendang Mahakam jam 7 kami hadirkan ke ruang dengar Etam Galangnya. Jadi tetap bersama kami, Perempat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Dalam buku Outliers, The Story of Success, Malcolm Gladwell mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang dan bagaimana kesuksesan seringkali tidak hanya bergantung pada bakat atau kerja individu, tetapi juga pada kesempatan, konteks sosial, dan waktu. Buku ini memecah mitos yang sering kita dengar tentang kesuksesan adalah hasil dari kerja keras pribadi semata, dan menunjukkan bahwa kondisi eksternal memainkan peran yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Salah satu gagasan utama yang dibahas Gladwell adalah konsep 10.000 jam. Dalam bukunya, Gladwell berpendapat bahwa untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu berlatih selama sekitar 10.000 jam. Gladwell menggunakan contoh para musisi klasik, atlet, dan programmer komputer untuk membuktikan bahwa kemampuan luar biasa tidak hanya muncul karena bakat alami, tetapi juga karena kesempatan untuk berlatih dalam jumlah besar yang seringkali diberikan kepada mereka yang berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Misalnya, Bill Gates dan The Beatles dengan contoh nyata yang menunjukkan bahwa keberhasilan mereka bukan hanya karena bakat individu, tetapi juga karena mereka memiliki akses terhadap peluang tertentu yang memungkinkan mereka untuk berlatih dalam jumlah yang sangat besar pada usia muda. Gladwell juga menyentuh pada kekuatan kesempatan atau bagaimana waktu dan tempat seseorang lahir bisa mempengaruhi peluang yang tersedia untuknya. Dalam contoh Gates, ia lahir pada tahun 1955 yang memungkinkannya memiliki akses awal ke komputer yang saat itu sangat langka. Begitu juga dengan para pemain hoki Kanada, di mana mereka yang lahir di awal tahun kalender antara Januari hingga Maret memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke tim hoki profesional dibandingkan mereka yang lahir di akhir tahun karena sistem seleksi usia yang digunakan dalam olahraga tersebut. Ini menunjukkan bahwa konteks eksternal seperti waktu kelahiran, lokasi, dan sumber daya yang tersedia memiliki pengaruh besar terhadap peluang seseorang untuk sukses. Buku ini juga mengajak kita untuk mempertanyakan kekuatan budaya dalam menentukan kesuksesan. Dalam analisis yang mendalam tentang berbagai budaya, Gladwell menemukan bahwa pola-pola tertentu dalam masyarakat seperti nilai kerja keras, nilai pendidikan atau nilai hierarki sosial, dapat mempengaruhi seberapa jauh seseorang dapat maju dalam hidup. Misalnya, orang-orang dari budaya yang mendorong kerja keras kolektif dan memiliki pendekatan yang lebih harmonis terhadap otoritas cenderung lebih sukses dalam bekerja dalam tim atau dalam pekerjaan yang melibatkan kerjasama intensif. Hal ini juga dapat dilihat dalam contoh bagaimana masyarakat Asia yang memiliki budaya pertanian yang mengutamakan ketelitian dan kerja keras lebih sukses dalam matematika. Sebagai tambahan, Gladwell membahas juga fenomena keberuntungan dalam kesuksesan. Ia menunjukkan bahwa keberhasilan seringkali tidak hanya bergantung pada faktor individu, tetapi juga pada keberuntungan atau keberuntungan sistemik yang muncul di luar kendali seseorang. Kesempatan untuk belajar, bertemu orang yang tepat, atau bahkan dilahirkan dalam kondisi sosial yang mendukung. Semuanya dapat berkontribusi pada pencapaian besar. Dalam buku Outliers ini, menantang pandangan kita tentang kesuksesan yang seringkali hanya dipandang sebagai hasil dari usaha keras dan kemampuan individu. Gladwell memperlihatkan bahwa sukses adalah produk dari banyak faktor yang saling terkait, termasuk peluang yang datang dari luar, latar belakang sosial, kesempatan yang diterima atau berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk berlatih. Buku ini memberi kita perspektif baru tentang bagaimana kita memandang kesuksesan dan mengingatkan kita bahwa faktor eksternal seringkali lebih besar perannya daripada yang kita sadari. Demikian esensi buku berjudul Outliers: The Story of Success, karya Malcolm Gladwell. Dari RRI untuk Indonesia.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Prompat RRI Samarinda. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau berencana menggabungkan berbagai pesta adat dalam satu event budaya terpadu untuk memperkuat pelestarian budaya sekaligus menjadi daya tarik wisata. Kepala Disbudpar Berau Yuda Budi Santosa menyebut gagasan tersebut menjadi momentum untuk menggali kembali warisan budaya dari sejarah Kerajaan Berau serta Kesultanan Gudung Tabur dan Kesultanan Sambaliung. Berbagai tradisi yang masih hidup di masyarakat akan diupayakan untuk dikemas dalam satu rangkaian kegiatan tanpa menghilangkan nilai sejarah dan kearifan lokal. Konsep tersebut juga diharapkan membuka ruang bagi pelaku seni, budaya, dan ekonomi kreatif untuk menampilkan karya mereka, sekaligus memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengenal warisan budaya Berau. Disbudpar Berau menilai pengemasan berbagai pesta adat dalam satu event dapat membentuk identitas budaya daerah yang lebih kuat sekaligus menjaga tradisi agar tetap relevan dan dikenal generasi berikutnya. Demikian kabar etap, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
3: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
3: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara, kan, Ma?
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Keronden Sana Prompat RRI Samarinda, suara budaya benua etam, selamat hambat. Keronden Sana tega apa nih, hambat nih, etam galanya semoga kesehatan aja ya, walaupun udaranya kabur ya Keronden Sana. Yang aktivitas juga harus tetap semangat ya Keronden Sana, jaga selalu kesehatan. Jadi keluar rumah juga ya harus diperhatikan kesehatan, menggunakan masker Keronden Sana biar di terlalu terpapar polusi udara gitu ya. Dan langsung aja ya mempersingkat waktu, nih dah ada yang tamat di telepon, kita terima dulu. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dengan salam.
0: Waalaikumsalam. Siap apa ya, kabar?
1: Lagi. Sehat, Mbok. Di olahraga, Mbok. Tapi tiga orang olahraga aja, Mbok. Iya, kan? Soalnya bemasak nih, Mbok, enak.
0: Wih, mantap.
1: Ada
0: itu tegaknya.
1: Ayam ini di ayam kampung orang kita
0: masakkan. Ayam gitu, kampung berapa kilo kita masak atau busuk?
1: Wih, banyak nih, Mbok. Ada 6 tuh, Mbok. Ada yang selamatan.
0: Selamatan ya.
1: Mulai juga nasi ini lah, Mbok. 10 kilo masak baru tuntung nih.
0: Mak leh. Siap, semangat.
1: Saya sorangan aja, Mbok. Karena ini apa namanya, sibuk masing-masing soalnya.
0: Iya.
1: Iya, Mbok. Lagu lagunya ini? Lagunya ini aja lah, Mbok.
0: Apa itu?
1: Apa namanya? Tapaksa, Mbok.
0: Oh, siapa tapaksa namanya itu, tapi ya. Ini masak nih terpaksa kan?
1: Bos paksa, Mbok. Keingatan, Mbok. Waduh. Ini tahu lagi sudah.
0: Iya
1: dah, saya nyapa Mbok yo. Atau bisa nyapa Mbok, karena pendek waktunya nih, Mbok.
0: Iya, takut hangus juga nasi kita tuh, so.
1: Ini hangus sendiri sih, Mbok. Soalnya kan sudah selesai semuanya. Okay, ya sudah,
0: siap.
1: Dan segalanya yo, jaga apa bujurnya kita tuh. Apa namanya, bawa masker, Mbok. Karena tebal bener, Mbok, itu.
0: Bener.
1: Iya dah, Mbok yo, lagu ini, no, permintaan Mbok ini nah, Mbok siapa? Mbok Beben yang ada di Jalan Abdul Muthalib, tuh Mbok.
0: Oke, siap,
1: Mbok Beben. Kutai. Ya, Mbok Beben ini lagu kita nih, kata kawa.
0: Ya, sudah.
1: Terpaksa, berbuka.
0: Makasih yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Sumamat. Yo, lanjut nih di WhatsApp. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Julak.
2: Salam budaya, budaya salam.
0: Iya, salam budaya Julak.
2: Kenapa suaranya halus nih? Suaranya halus kenapa nih?
0: Kada tahu juga kenapa halus suara. Yang mana halus?
2: Sama siapa nih? Sama siapa nih?
0: Ini sama Mbok Ira, ini sama siapa nih?
2: Mbok Ira, kenapa Mbok Ira terpaksa kan Mbok Ira nih?
0: Kada juga terpaksa, kada juga, Pang.
2: Sudah
0: sarapan dah.
2: Kalau Balo minta tuh Musa Mama tuh ayam tuh lah, minta Musa Mama terpaksa tuh apa?
0: Ayamnya urang dimasak Mbok Ira makan di Semarang urang.
2: Bari imbur ya tuh lah. Saimpel anu apa namanya itu ayam.
0: Ya sudah, lagu apa ini Julak?
2: Salam seberataan lah.
0: Ya.
2: Bangun.
0: Ya, Julak.
2: Lagunya sampean aja yang ngatur.
0: Ya sudah, sampean ya sudah.
2: Kata-kata hari ini.
0: Apa itu?
2: Banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan hujan turun.
0: Amin.
2: Pakai masker. Jangan lupa.
0: Iya.
2: Bangun pagi.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Julak Hamdan. Kirain jangan lupa menabung ya. Sekalinya jangan lupa apa tadi itu, lupa sampai Mbok Ira. Ya udah, kita terima lagi yang mau gabungan langsung aja. Halo, selamat hambat, salam budaya Pegat alias Putus. Boleh coba kembali ya, langsung aja kita terima lagi telepon ya. Halo. Halo, di WhatsApp.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam budaya, budayakan salam.
0: Salam, Mak Le. Syahdunya Pang, suara hambat-hambat nih.
3: Anu sesuai anu cuacanya nih, Mbok Ira.
0: Ngaruh juga yo.
3: Mendung-mendung apa dingin-dingin empuk
0: juga. Iya, Mbok Ira cuaca tega ini anu juga panas juga.
3: Kan dia panas tuh siang-siang aja. Jangan dulu hambat nih.
0: Hambat nih, panas nih tegaknya anu apa kurang duit belanja nih. gimana nih kabarnya nih Mbok Indah?
3: Apa tuh? Anu suaranya pegat-pegat, Mbak Ida.
0: Kabarnya sehat aja kalau?
3: Alhamdulillah lah, sehat aja. Mau ada suaraku ini berarti sehat tuh.
0: Alhamdulillah, gitu. Lagu soalnya apa nih
3: gunung,
0: kita?
3: Gunung, tinggi, ya.
0: Kenapa?
3: Soalnya turun gunung dulu aku.
0: Siap. Turun gunung hati-hati tergelincir ya.
3: Ya itu lagunya ayo aku apa? Aku ayo, bernyanyi aja masih ayo, bernyanyi. Aku nggak bernyanyi
0: ya sudah bernyanyi ha
3: Ya itu ya udah sam segalanya aja Bu ya. Mama tadi Bu Suhan dan juga tadi ya Bu Yoli segala-galanya aja dah Mbak Ira
0: oke
3: Mbak Ira tetap semangat semangat terus pokoknya ya
0: iya makasih ya
3: ya makasih assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih ya Mbak Indah ya lanjut ya halo selamat tambat salam budaya
4: selamat tambat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam
0: iya merdeka
4: merdeka sekali merdeka tetap merdeka
0: di udara
4: tetap di udara
0: jangan turun pokoknya
4: Mbak Ira, salamnya lagunya Petimung aja Mbak Ira ya.
0: Maai, kenapa pulang Petimung nih sama tambat?
4: Ya, anak menimung Hamdan tadi tuh.
0: Oh iya kak.
4: Hamdan anak Petimung AA.
0: Ada gak lagunya?
4: Ada kan nih lagunya tuh.
0: Kalau gak ada?
4: Gak ada ya anu aja lagu Putri Junjung Bui aja dah.
0: Tapi ada jadi gak jadi lagunya Putri Junjung Bui.
4: Aduh. Salamnya seberatan aja. Soalnya waktunya persingkat waktu aja ya. Soalnya seberatan aja, persingkat waktu.
0: Kena habis itu baru masukkan lagi jam 8. Awas sendiri yo.
4: Awas memang deh ya.
0: Iya. Pokoknya baru absen bahaya mundi.
4: Pokoknya sama Mbak Ira telepon aku miss call. Nanti aku nelfon balik ya.
0: Males ah, miss call.
4: Itu ada pantunnya tuh Mbak Ira.
0: Apa cakep?
4: Tanam kol di atas bukit ya kan?
0: Cakep.
4: Orang miss call tanyanya pelit.
0: Oh iya kak, iya juga sih ya.
4: Itu singkatan. Banyak terima kasih Mbak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Sumisran ya si Raja miss call. Yaudah kita ketemu dulu sama lagu ya. Abis ini baru Mbak Ira terima lagi telepon dan juga gabungan etam galanya di WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya yuk.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden sana berompa Tereri Samarinda. Laris ya. Mesti lagu udah ada yang nelpon ya, langsung aja kita terima ya. Halo, aduh pegat pulang ya. Aduh, lapaknya Mbak Ira nih. Halo.
1: Halo.
0: Ya halo, yo. Apa kabar ya, Ari?
1: Baik.
0: Iya, Ari gimana Ari? Lagu apa Ari kira-kira nih?
1: Aduh, banyak.
0: Lagu apa itu Ari?
1: Adik Manis.
0: Adik Manis, oke Ari, siap. Lanjut Ari, siapa mau disapa?
1: Salam yang berkontak.
0: Oke, itu aja. Oke, siap Ari ya, makasih. Ada Ari di Juanda ya, sudah gabungan juga. Kita baca dulu nih yang udah gabungan juga ya. Di mana nih? Di WhatsApp ya. Kok malah bingung Mbak Ira. Iya, ini dah ada siapa nih? Mama Adifa di Saliki Muara Badak. Halo Mama Adifa ya. Salam budaya, budayakan salam, kirim salam untuk Mbak Busu seberatan aja. Salam kenal dari Mama Adifa di Saliki Muara Badak. Siap, salam kenal ya Mama Adifa ya. Sehat selalu. Lanjut ya, ada Mbok Titin di Kemakmuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya. Mbok Titin lagunya katanya mau sorangan ya, lagu Banjar. Salamnya buat Busu Mamat, Busu Dari, Busu Anto, Neilas, Bunda Fatma dan segalanya aja. Salam sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama Mbok Titin, sehat selalu. Selamat beraktivitas. Halo, selamat tambat. Salam budaya.
2: Salam budaya, budayakan salam.
0: Iya, siap. Iya, apa kabar nih, dengan siapa ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Ica di Makassar.
0: Ica di mana?
2: Di Makassar.
0: Oh, pindah ke sudah Ica?
2: Pindah.
0: Oh, sejak kapan pindah ke Makassar? Kemarin lomba ira ke Makassar enggak ketemu Ica.
2: Kapan?
0: Ih, baru aja kemarin bulan September akhir.
2: Oh iya?
0: Iya. Nyariin mana Mbok Ica nih di Bone, gak ketemu. Sekali udah pindah ke Makassar.
2: Udah lama.
0: Udah lama ya. Nantilah kalau kesana lagi ya Ica ya.
2: Ya.
0: Gimana Ica, lagu apa ini? Tapi lagu Kalimantan ya Ica ya?
2: Lagunya Baras Kuning boleh.
0: Baras Kuning boleh.
2: Salam buat semuanya aja.
0: Iya.
2: Terus. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ica ya. Baras Kuning ditunggu aja nanti ya Ica ya. Lanjut ya yang mau gabungan, kita baca lagi nih. Dah ada siapa ini? Ada Bunda Ayulin ya. Halo Bunda Ayulin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Ayulin di kilometer 1 Lojanan Barito ya. Jadi hari ini tuh bertepatan dengan HUT TNI ke-81 bersama rakyat TNI kuat negara berdaulat. Salamnya buat semua yang di Pro 4 dari ujung utara sampai ujung selatan. Salam sehat seberataan. Request ya ikut aja buat yang lagi siaran. Terima kasih, selamat bertugas. Tetap menebar kebaikan, tetap bahagia, semangat. Merdeka, merdeka juga Bunda Ayulin ya. Makasih Bunda. Halo. Selamat tambat, salam budaya.
3: Halo, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Iya, halo Mbak Yuli.
3: Iya.
0: Gimana Mbak Yuli, sehat Mbak Yuli?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, gimana nih Mbak Yuli, lagu kalau sempat ya Mbak Yuli ya?
3: Iya, apa ya kalau sempat?
0: Apa aja boleh kalau Mbak Yuli.
3: Anu aja, apa itu apa namanya, itu? Pengangguran aja.
0: Pengangguran, oke, okay. Ya. Kalau sempat ya. Kalau gak sempat jangan marah ya.
3: Iya, ya nganggur. Gak dapat lagu kan.
0: Iya.
3: Jadi nganggur.
0: Nganggur deh.
3: Salam-salam okay. Sebentar ya.
0: Silahkan.
3: Salamnya ada Mbak Ica tadi ya. Selamat hambat. Ada Bu Semamat juga tadi ya. Selamat hambat. Ada Bu Semisran, Bu Iis, Bu Rinjani, Bu Soal Abdul Rahim, Bu Abdul Syukur, Bu Sukutai,
0: yeah.
3: Mboknya Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Eka, Mbok Sanawi, Mbok Mutrika, Nek Ilas ya. Buat segalanya aja sudah.
0: Oke, siap.
3: Tunggu lagunya ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Iya, makasih ya ada Mbok Yuli ya, sudah gabungan juga. Baiklah, kita ketemu dulu sama lagu Batimong sama Ding Manis ya.

0: adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya Dir, nanti gua kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya Bu.
4: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Krondensana masih di Perempatan RRI Samarinda, tapi waktu ya Krondensana sudah menunjukkan hampir merapati jam 8. Dan untuk Krondensana juga nih satu WhatsApp ya kita bacakan dulu, ada Mbok Reni yang ada di Sempaja. Salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbok Ira, Mbok Reni hadir nih, mau absen dulu lagunya Umpat aja. Sapanya untuk Bu Sumamat, Mbok Yuli, Nailas, Bu Sabdurrahim, Bu Soato di Badak dan segalanya aja. Cuacanya yang cerah ya, kalau pulang hati-hati Mbok Ira. Oke, terima kasih Mbok Reni ya. Coba kita cek juga di Facebook ya, siapa tahu nih ada yang gabungan. Iya, ada Edi Johan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Ira, dari kawasan Taman Huri Samarinda hadir. Buat Mbak Ira yang nyiar, makasih. Semoga selalu diberikan kesehatan panjang umur ya, dan dimudahkan terus rezekinya, amin. Terima kasih ya Busu Edi Johan. Baiklah Krondensana ya, cukup sampai di sini Dendang Mahakam. Nanti setelah ini ada Halo Benua Etam, Mbak Ira ajak Krondensana untuk Bekesan juga, ditunggu gabungannya ya. Sekali lagi makasih. Ketemu dua lagu terakhir, ada Sorangan dan juga Baras Kuning.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Dan sana Pro 4 RRI Samarinda. Batik Berau dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai produk budaya sekaligus membuka peluang usaha bagi perajin dan pelaku UMKM. Kepala Diskoperindak Berau Eva Yunita mendorong perajin terus berinovasi terutama dalam menciptakan motif yang mengangkat budaya, sejarah, flora, dan fauna khas Berau. Peningkatan kualitas produk, kemasan, pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital juga dinilai penting agar batik Berau semakin dikenal dan juga mampu bersaing di pasar regional, nasional, hingga global. Bertepatan dengan Hari Batik Nasional 2 Oktober, masyarakat diajak terus mendukung perajin dengan menggunakan batik khas Berau sehingga perputaran ekonomi lokal semakin kuat. Pemerintah daerah berharap Hari Batik Nasional tidak hanya menjadi peringatan tahunan, tetapi juga menjadi momentum meningkatkan kebanggaan terhadap batik Berau sekaligus mendorong kreativitas dan juga kesejahteraan perajin. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.